0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, masyarakat Tunjung Sekar bentangkan merah putih sepanjang 117 meter. Menyambut hari kemerdekaan Indonesia, warga RT 3 RW 2 membentangkan kain merah putih sepanjang 117 meter di sepanjang jalan raya Ikan Piranha atas Kelurahan Tanjung Sekar. Bentangan kain merah putih ini terpasang sejak pertengahan bulan Juli, panjangnya mencapai 117 meter. Kata Ketua RT Kelurahan Tanjung Sekar Budi, pembuatannya membutuhkan biaya mencapai 5 juta rupiah yang diambil dari kas RT. Kawan, imbas kebakaran yang meluas, seluruh akses Bromo ditutup sementara. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudian Tacahya mengatakan, pihaknya resmi menutup seluruh akses kunjungan wisata ke Gunung Bromo akibat kebakaran yang semakin meluas. Ia menyebut seluruh akses ditutup mulai Sabtu kemarin hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Lebih lanjut, pihaknya bersama lintas sektor masih berupaya memadamkan kebakaran yang semakin meluas dan masyarakat bisa melakukan refund tiket ataupun reschedule jadwal wisata. Kawan, Indonesia bidik kemenangan terakhir. Timnas voli putri Indonesia memburu kemenangan atas Filipina pada laga terakhir leg kedua CV Cup 2026 Minggu 9 Agustus. Indonesia sebelumnya kalah 0-3 dari Thailand.

setelah meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam. Tim pelatih melakukan evaluasi dan bertekad menutup leg kedua dengan hasil positif. Kemenangan atas Filipina menjadi kesempatan Indonesia untuk bangkit setelah kekalahan dari Thailand. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.

Kawan, pagi hari ini kita dapat informasi dari rekan-rekan PBBPBD Kabupaten Malang ya, ini kaitannya dengan informasi dari Pak Narto. Jadi melihat adanya ceceran solar ataupun oli ini mulai dari SPBU Mondoroko sampai traffic light Singosari jam 6 lebih 47 menit termasuk dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani ini juga menginformasikan yang sama, mengucapkan terima kasih infonya. Jadi Anda yang melintas di sana, update-nya seperti apa bisa nanti Anda share di WhatsApp kami. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini dari Pak Jamal, situasi di Pasar Mergan pagi hari ini. Jadi ada gerobak penjual sate, ini hampir setengah badan jalan ya digunakan sebelah timur pasar, yang sangat mengganggu kendaraan yang mau keluar dan masuk. Itu informasi dari Pak Jamal, harapannya ini bisa ditertibkan. Baik Pak Jamal, terima kasih banyak. Nanti kita coba komunikasikan lewat rekan-rekan Diskopindak ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik lain, info dari Anda juga masih bisa nanti Anda share di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: coba sambung dulu bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Seperti biasa, nanti kita akan coba minta update terkait dengan stok darah, kebutuhan, dan juga kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bersama dengan bagian dari Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang ada Bu Dahlia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Terima kasih waktunya Bu Dahlia, sambung di akhir pekan ini bersama dengan kami. Pagi ini seperti biasa kita mulai dengan informasi dari Bu Dahlia soal update stok dan juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu laporannya.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Bulan. Selamat pagi pendengar Setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah dengan produk whole blood atau darah lengkap, golongan A29, golongan B44, golongan O49, dan golongan AB8. Kemudian untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A88, golongan B297, golongan O159, dan golongan AB81. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A8, golongan B11, golongan O28, dan golongan AB9. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, atau plasma segar beku, golongan A63, golongan B80, golongan O58, dan golongan AB17. Kemudian untuk produk darah AHF atau antihemofilia faktor, golongan A43, golongan B45, golongan O110, dan golongan AB28. Stok ini aman sampai dengan 4 hari ke depan. Namun, untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Malang dapat menonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu, Mbak Wulan.
0: Oke, Bu Dahlia, hari ini ada kegiatan tidak, Bu, PMI Kota Malang?
1: Baik, untuk agenda hari ini, kami ada kegiatan bersama muda-mudi RT 6 RW 12 Pelausan Timur dengan target 30 orang dan kegiatan di Gereja Santa Paulo atau Gereja Ananas dengan target 30 orang. Begitu, Mbak.
0: Baik. Bu Dahlia, ini mungkin boleh disampaikan sedikit ya, ketika dilakukan pengambilan darah, biasanya ini proses pengelolaan darahnya akan seperti apa sih, Bu Dahlia?
1: Oke, baik. Jadi, setelah pendonor melakukan pengambilan darah di bagian pengambilan darah, darah ini akan kami proses, Mbak. Jadi pengelolaannya adalah untuk darahnya itu akan kami olah menjadi beberapa produk darah. Yeah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada PRC, ada trombosit, ada plasma beku, seperti itu. Kemudian untuk sampel darahnya itu akan kami lakukan pengujian darah, di mana pengujian darah ini akan kami periksa terkait konfirmasi golongan darah, jadi konfirmasi ulang, diperiksa ulang untuk golongan darahnya. Kemudian kami lakukan pemeriksaan screening antibody pendonor dan kami lakukan pemeriksaan IMLTD, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah, di mana sampel darah ini akan diperiksa terhadap hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, begitu Mbak. Nah, setelah proses itu selesai semua, kami lakukan rilis untuk siap diberikan ke pasien. Namun tidak langsung saja diberikan ke pasien begitu saja, yang penting golongan darahnya sama, tapi di sini akan kami lakukan pemeriksaan pra-transfusi, di mana akan kami lakukan pemeriksaan screening antibody terhadap pasien, kemudian akan kami lakukan uji cocok serasi atau cross matching, begitu Mbak. Jadi kalau sudah benar-benar cocok, baru itu darah aman diberikan pasien, begitu Mbak Wulan.
0: Oke, Bu, kalau proses permintaan darah sendiri ya dari pasien ke UDD PMI itu gimana sih, Bu, prosedurnya?
1: Baik, kalau untuk permintaan darah ini ada dua macam, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi dari keluarga pasien bisa langsung datang ke PMI dengan membawa formulir dan contoh darah pasien. Kemudian nanti akan kami lakukan pemeriksaan transfusi yang tadi saya jelaskan. Okay. Nah, yang kedua adalah bisa melalui bank darah rumah sakit yang ada di rumah sakit seluruh Kota Malang. Namun untuk ketersediaan darahnya tetap dari kami, Mbak, dropping. Jadi untuk mempermudah pelayanan ke pasien, mendekatkan pelayanan ke pasien, itu bisa langsung datang ke bank darah rumah sakit. Biasanya sih langsung dari petugasnya begitu, Mbak. Jadi ada seperti itu, iya.
0: Baik, nah lalu Bu, untuk cara donor ya dan syarat kalau mau donor itu gimana? Ini khususnya informasi buat yang baru mau donor, Bu Dalia.
1: Baik-baik. Jadi untuk syarat donor tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya, Mbak ya. Nah, untuk usia minimal di 17 tahun. Jadi untuk usia ini sendiri sebetulnya rentangnya di 17 sampai 60 tahun dengan interval pendonor mendonorkan darahnya 2 bulan sekali.
0: Okay.
1: Kemudian untuk usia 60 sampai 65 tahun itu interval donornya 6 bulan sekali. Namun ini dengan catatan ya, di usia 60 sampai 65 tahun ini harus yang sudah rutin sebelumnya. Untuk donor pertama tidak kami perkenankan begitu, Mbak. Kemudian untuk istirahat cukup harus minimal 4 sampai 5 jam. Untuk berat badan harus lebih dari 45 kilo, kemudian 3 hari terakhir bebas obat. Nah, untuk tekanan darah di 100/70 sampai dengan 160/100, kemudian untuk kadar hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Nah, untuk tekanan darah dan HB ini akan kami lakukan pemeriksaan seleksi donor nanti di UDD PMI Kota Malang. Kemudian tidak hamil dan tidak menyusui, dan tidak menerima vaksin dalam 2-4 minggu terakhir. Begitu Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Dalia terakhir ya. Ini kita kembali mengingatkan ke masyarakat tentang manfaat melakukan donor darah secara rutin. Silakan Bu Dalia.
1: Ya baik, manfaat donor darah sendiri adalah yang pertama mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Kemudian regenerasi sel-sel darah baru sehingga revitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu cek kesehatan secara berkala. Jadi setiap kali donor itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua seluruh masyarakat Kota Malang, tiap kali donor kami selalu periksa untuk pengujian darah yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak hanya satu kali. Nah, tiap kali donor kami periksa untuk infeksi menular lewat transfusi darahnya begitu. Jadi secara nggak langsung kita cek kesehatan ya secara berkala, mulai dari kesehatan umum. Nah, kemudian ada manfaat psikologis, Mbak. Jadi kalau setelah donor itu biasanya kita lebih merasa senang begitu ya kan, yeah, sudah membantu sesama gitu. Iya, jadi kayak udah kewajiban gitu ya, oh sudah rutin donor gitu, berbagi gitu Mbak ya. Mungkin baik, itu Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Dalia, informasinya sudah lengkap, terima kasih banyak untuk informasinya dan sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Dalia.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mbak Bulan dan pendengar City Guys.
0: Baik, salam sehat juga Bu Dahlia. Kawan, itu tadi ya informasi yang disampaikan dari bagian kasih pengelolaan darah UDD PMI Kota Malang. Untuk Anda yang mau donor, Anda bisa manfaatkan kegiatan PMI Mobile yang dilakukan hari ini, atau bisa dengan langsung datang ke PMI Kota Malang. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kita lanjutkan dengan berbagi informasi di area tol bagi kawan-kawan City Gate yang sedang bersiap mengakses di ruas tol dari Gate Singosari. Untuk Anda yang masuk di sekitar Padan, sejauh ini kondisi lalu lintas masih terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Sik, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Sepi banget ya.
10: Nah, mumpung sepi, siap ya.
9: Mau ngapain?
10: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
9: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
10: Santai aja lah, kan gak ada orang.
9: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
10: Iya sih.
9: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
10: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
9: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di akhir pekan ini beberapa kegiatan masyarakat khususnya soal adanya karnaval yang ada di Junrejo ya. Tadi dibantu Mufti sudah coba komunikasi dengan Kanit Turja Wali Polres Batu Ibtu Gema untuk menyampaikan kegiatan ini mulai jam berapa, rutenya dari mana ke mana, termasuk juga alternatif yang sudah disiapkan dari rekan-rekan kepolisian. Atau mungkin ada yang punya update informasinya seperti apa, mungkin Anda sudah mulai persiapan yang dilakukan. Biasanya sih kalau kegiatan seperti ini antara jam 10, kalau enggak agak siang hari ya, ini baru dimulai. Anda yang ingin berbagi, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi Anda takut kalau boncos apalagi sampai enggak produktif, makanya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Di sini yang pasti ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @Parama Panderman Hill atau bisa juga dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Pagi hari ini kita juga sempat dapat laporan yang disampaikan dari Pak Jamal memantau kondisi di sekitar Pasar Mergan ya. Di sana terlihat jadi ada orang yang jualan sate gitu dan memang posisi gerobaknya itu hampir setengah badan jalan digunakan. Posisinya sebelah timur pasar, jadi ini harapannya bisa ditertibkan gitu ya. Dan paling tidak kalaupun ada orang-orang yang mau melintas di sana, ini tidak membahayakan. Dan harapannya Pak Jamal ini juga ada dari tim pengawasan dan ketertiban atau wastip ya untuk turun ke lokasi. Terima kasih Pak Jamal, tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi dengan Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah, tapi memang masih belum ada jawaban. Jadi mohon waktu, nanti kita akan kembali follow up.
1: City Guides Life Hacks.
2: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: Les juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
2: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
0: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Warm.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan-kawan Anda yang masih melanjutkan perjalanan di akhir pekan ini, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Cunrejo, Kota Batu, hati-hati karena memang informasi yang kami dapatkan hari ini ada kegiatan karnaval. Tapi untuk informasi tambahannya seperti apa, kami juga masih terus komunikasi dengan rekan-rekan dari Polres Batu. Kemudian untuk kabar lainnya juga, pagi hari ini kita dapat info dari rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru ya. Tentu ini kaitannya dengan aktivitas dari Gunung Semeru. Jadi informasinya kawan, hari ini Gunung Semeru terlihat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Sejauh ini masih di level 3 siaga. Jadi masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api, dan waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kawan, Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Laor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

0: Jadi kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1. Jalan-Jalan Plus.
1: Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapa

0: apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukluduk sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pendampingan SRMP dari Akmil Magelang dinilai berdampak di Kota Malang. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahhirin. Menurutnya, dengan adanya pendampingan dari 5 Taruna Bakti Akademi Militer atau Akmil Magelang di SRMP 16 Malang, dinilai berdampak pada kedisiplinan dan karakter siswa. Ali berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan perpanjangan, jadi tidak hanya dalam sepekan saja. Ali menambahkan diharapkan kerjasama ini tidak hanya bersifat insidental, tapi bisa berkelanjutan dengan durasi panjang. Kawan, gempa hantam pesisir Pacitan, Jawa Timur. BMKG Jawa Timur merilis data gempa yang terjadi hari ini yang menghantam perairan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. BMKG menyebut gempa dengan kedalaman 5 km dari permukaan air tersebut tidak berpotensi tsunami karena jaraknya 119 km di barat daya Pacitan. Lebih lanjut, pihak BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Kawan, Hartman siap bawa perubahan September. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengalihkan fokus ke agenda September setelah skuad Garuda tersingkir di Piala AFF 2026. Hartman memastikan tim akan tampil dengan energi baru. Hartman mengatakan fondasi permainan Indonesia mulai terbentuk secara kultur dan taktik. Ia juga menyoroti penerapan high press dan penguasaan bola sebagai perkembangan positif. Hartman menyebut kompetisi FIFA ASEAN pada September sampai Oktober menjadi kesempatan untuk menunjukkan perkembangan tim. Pemain domestik dan internasional diperkirakan tersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report, jam 8 pagi. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita akan menyuguhkan beberapa informasi juga seputar di Malang Raya. Ini terkait juga dengan agenda karnaval di Desa Junrejo. Kalau kemarin kawan sempat ramai juga ya, sampai mengakibatkan kemacetan. Ada festival karnaval juga dari Desa Beji, pemerintah Desa Beji. Itu karnaval dari pagi ya, kemarin di hari Sabtu sampai dini hari. Kalau kemarin di hari Sabtu itu karnaval Desa Beji kawan, dan di hari ini hari Minggu pagi ini juga ada karnaval, tapi yang melaksanakan beda desa, kecamatannya sama, masih kecamatan Junrejo. Kalau hari ini kawan di Desa Junrejo, dan coba kita lihat dulu ya untuk rutenya di pagi hari ini. Saya coba tampilkan juga di radio visual kami. Ini untuk rutenya kawan, karnaval budaya Desa Junrejo. Ini startnya di Jalan Hasanuddin dekat Rumah Sakit Baptis Batu. Kemudian nanti mengarah ke kantor Desa Junrejo. Ini kalau tadi kita sempat cek jaraknya kurang lebih 1,5 km kawan di kampung ya, di Desa Junrejo. Dan ini kalau untuk rutenya sendiri tidak sampai

ke jalan raya kawan, tidak sampai ke jalan Insinyur Soekarno, tidak sampai melewati jalur utama seperti Jatim Park 3 kemudian Singasari Resort, karena kemarin kan sempat macet juga karena beberapa rute dari Karnaval Desa Beji itu menggunakan jalan utama, melintasi di sekitaran jalan Insinyur Soekarno, nyebrang di depannya Singasari Resort. Tapi kalau untuk agenda Karnaval Desa Junrejo di hari ini, itu insya Allah tidak berpotensi untuk menyebabkan kemacetan, namun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi kawan, karena juga ini akhir pekan ya, banyak sekali pengunjung wisatawan yang berlibur ke Kota Batu, kemudian ke Kota Malang, ditambah juga dengan bertambahnya mahasantri dari UIN juga yang besok di hari Senin juga akan datang masuk ke asrama. Ditambah lagi juga kawan dengan mahasiswa baru ya dari Brawijaya dan juga UM yang hari Senin besok juga akan melaksanakan ospek. Jadi besok hari Senin maupun juga di hari Minggu ini juga ada berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan maupun juga kemacetan. Dan itu untuk Anda yang sedang melintas mobile di sekitaran Kota Batu maupun di Malang Raya, boleh untuk menambahkan bagaimana info situasi di pagi hari ini yang sedang berlibur jalan-jalan, nanti boleh update kembali lalu lintasnya di City Guide 911 FM. Dan kita akan putarkan lagu kawan ya, Martin Garrix featuring Dua Lipa, Scared to be Lonely, untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari ini.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
6: Sekarang gak perlu.
5: Serius? Terus lapornya gimana?
6: Tinggal chat WhatsApp Tania.
7: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
5: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
7: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
5: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
6: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
8: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ada yang bertanya juga kawan ya, dari Pak Yuli Sujarwadi, ini mengenai info untuk acara karnaval maupun juga penutupan jalan di pagi hari ini. Dan tadi sudah dibantu jawab oleh kawan-kawan di newsroom ya. Kalau di hari ini kawan, di hari Minggu, itu karnaval itu ada di Desa Junrejo, Kota Batu. Tapi untuk karnaval dari Junrejo ini, mereka menggunakan jalan desa kawan, tidak di jalan utama. Sehingga tidak berpotensi untuk menyebabkan kepadatan di jalan utama. Namun juga kita masih berkoordinasi kawan dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Pak Ibtu Gema. Ini bagaimana untuk giat maupun juga pengamanan di Karnaval Junrejo ini, dan apakah memang nanti ada pengalihan arus lalu lintas dan juga ada rute alternatif. Ini masih kita follow up kawan ke Pak Ibtu Gema. Namun di pagi hari ini juga masih belum ada respon. Dan tadi juga kawan di pagi hari ya, ada Pak Narto yang menginformasikan ada tumpahan oli ya maupun juga solar tadi di jam 6:30. Dan tadi sempat juga kami teruskan ke BPBD Kabupaten Malang, kemudian juga ke Damkar Kabupaten Malang, dan juga di Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Pak Ibda Anik. Tadi juga sempat dijawab, terima kasih untuk informasinya. Namun juga belum ada update kawan bagaimana untuk kondisinya saat ini, apakah memang masih ada tumpahan oli solar begitu. Karena tadi juga cukup panjang ya rutenya itu, dimulai dari SPBU Mondoroko sampai di Traffic Light Singosari. Dan coba kita putarkan kembali untuk videonya.
1: Selamat pagi kawan, ada ceceran solar atau oli mulai dari sampai L Singosari. Terima kasih, selamat pagi, harap hati-hati.
0: Terima kasih informasinya Pak Narto. Dan itu tadi kawan ya, memang cukup panjang kalau kita lihat tadi untuk tumpahan olinya, karena juga berpotensi untuk berbahaya ya untuk pengendara motor, apalagi yang tidak fokus di pagi hari, nanti takutnya malah tergelincir karena licin. Dan kita berharap nantinya juga sudah ada penanganan dari petugas terkait ya, baik dari Damkar Kabupaten Malang, BPBD maupun juga dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Pak Ibda Anik. Dan bagaimana nanti kawan situasinya untuk Anda yang sedang mobile juga di sekitaran ruas Singosari maupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Untuk update-nya nanti bagaimana kondisi lalu lintasnya, boleh untuk bantu update ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan di pagi hari ini kawan, kita akan coba untuk geser ke newsroom ya untuk update seputar ruas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lanjut mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol bagaimana pagi hari ini, lalu lintas dan cuaca, bisa Anda teruskan di 0811 3600 911.

0: and I'll write your name.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Tulus Tukar Jiwa kita putarkan untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari ini kawan, karena lagunya juga cukup syahdu ya dan cukup tenang untuk diajak di perjalanan. Dan di pagi hari ini kawan ya, Anda masih mobile juga bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat juga ada balasan informasi dari Kanit Terjawali Polres Batu, Pak Ibtu Gema. Tadi kita sempat menanyakan bagaimana untuk giat terkait dengan Karnaval Desa Junrejo, apakah memang ada pengalihan arus lalu lintas dan rute alternatif. Dan sudah dipastikan kawan oleh Pak Ibtu Gema, ini untuk rute Karnaval di Desa Junrejo ini tidak lewat jalur utama. Jadi jalur protokol seperti Insinyur Soekarno ini bisa untuk dilewati. Dan kita coba untuk tampilkan kawan bagaimana rutenya dari rute Karnaval Desa Junrejo ini, Anda boleh lihat di radio visual kami. Ini rutenya kawan, mengarah dari Jalan Hasanuddin. Ini di dalam kampung ya, di dalam Desa Junrejo, sekitaran Rumah Sakit Baptis Batu. Ini startnya di Jalan Hasanuddin, kemudian nanti mengarah ke timur menuju ke Jalan Diponegoro. Ini nanti finishnya di kantor Desa Junrejo. Kalau untuk rute kurang lebih sepanjang 1,5 km kawan untuk rute Karnaval budayanya. Dan ini juga ada pamfletnya. Ini Junrejo Culture Carnival di hari Minggu 9 Agustus. Startnya ini dari perumahan Wastu Asri RW 8, dan finishnya di depan kantor Desa Junrejo. Kalau untuk dari pamfletnya sendiri kawan, pamflet desa, ini memang karnaval budaya ya. Jadi pesertanya harus menggunakan pakaian adat, kemudian membawa tumpeng, dan juga ada barisan kearifan lokal lingkungan dan lain-lain. Tapi kemarin malam sempat ada beberapa pendengar yang melihat ya dan melintas itu ada check sound. Nah, ini apakah nanti memang setelah atau juga di barisan karnaval ini memang apakah ada sound horeknya atau bagaimana, masih belum bisa dipastikan juga kawan, nanti kita coba untuk komunikasikan dengan pihak aparat setempat. Dan itu kawan untuk rute Karnaval Junrejo ya di pagi hari ini. Dan memang kalau kita tadi sempat melihat untuk rutenya ini tidak menggunakan jalan utama kawan, tidak seperti karnaval di Desa Beji kemarin yang sempat menggunakan atau melintasi sekitaran Singasari Resort. Itu sempat melintasi di Jalan Raya Beji, Jalan Raya Insinyur Soekarno. Dan kemarin malam kawan, tidak kemarin malam ya, dari kemarin siang itu sudah banyak sekali dipadati laporan dari pendengar kami terkait dengan kemacetan di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Raya Beji ya. Tepatnya kalau Anda dari Malang Kota itu setelahnya Jatim Park 3. Lah kemarin itu sempat padat, tapi untuk hari ini kawan dipastikan tidak ada kemacetan ya di sekitaran jalan tersebut. Di sekitaran Jatim Park 3, kemudian di Singasari Resort, ini insya Allah aman. Karena kalau dari Karnaval Desa Junrejo ini hanya menggunakan jalan desa, jadi tidak di jalan utama. Tapi tetap harus diantisipasi kawan untuk kemacetan maupun juga kepadatan ya, karena hari ini juga masih di akhir pekan, banyak sekali wisatawan yang berlibur dan berkunjung ke Kota Batu dan Malang Raya. Dan juga ditambah nanti dengan mahasiswa baru kawan dari Brawijaya dan juga UM yang besok hari Senin akan melaksanakan ospek perdana. Jadi ditambah dengan kepadatan, masyarakat juga semakin banyak yang datang ke Kota Batu. Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda, bagaimana pandangan orang menganggapnya. Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan, yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas, ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah, proses itu pun itu cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Ya, yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah, proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, salimat, sudah berangkat. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada teman yang ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan, kita masih menginformasikan ya seputar juga tentang karnaval di Desa Junrejo maupun juga kepadatan volume kendaraan akibat besok di Kampus Brawijaya maupun juga di UM atau Universitas Negeri Malang itu besok melaksanakan ospek di hari pertama. Jadi hari Senin besok, antisipasi kawan waspadai kepadatan volume kendaraan ya di hari Senin, karena juga kegiatannya berlangsung pagi. Biasanya yang berangkat kerja maupun berangkat sekolah ini terjebak kemacetan. Ditambah lagi besok di Jalan Bandung ya, di Jalan Veteran, ini sudah langganan macet akibat dari wali murid biasanya banyak yang mengantarkan sekolah di sekitaran MIN, MTSN maupun juga Mandua Kota Malang. Ini kalau di jam-jam rawan, jam pagi, kemudian sore ya pulang kerja, itu sangat crowded sekali kawan ya, macetnya luar biasa. Jadi besok ditambah lagi dengan Kampus Brawijaya dan juga UM itu juga melaksanakan ospek hari pertama. Jadi sekitaran Veteran sampai ke Simpang Ijen itu juga ada potensi kepadatan ya besok di hari Senin. Dan di samping itu juga kawan, dari Kampus UIN Malang besok di hari Senin sampai Jumat itu juga bakal kedatangan mahasiswa baru yang akan memasuki asrama. Jadi gelombangnya itu selama 5 hari, tidak langsung di satu hari, tapi dari Senin sampai Jumat itu di UIN Malang, baik dari Kampus 1 di sekitaran Jalan Sumbersari Sunan Kalijaga, kemudian di Kampus 2 di Dau, dan juga di Kampus 3 yang ada di Batu ya, di Lokari, di Locari lebih tepatnya, itu besok di hari Senin sampai Jumat ada potensi kepadatan juga karena mahasiswa barunya akan mulai memasuki asrama di hari Senin di tanggal 10 sampai di tanggal 14 di hari Jumat. Jadi besok hari Senin kawan juga akan sangat padat di sekitaran Malang Raya maupun juga di Kota Batu. Kalau kita coba untuk pantau dulu kawan ya, bagaimana traffic di hari ini. Untuk Anda yang sedang melintas baik dari Lawang, Singosari, ini tidak ada kepadatan yang cukup serius, masih aman saja. Namun waspadai kawan di pagi hari ini di sekitaran Jalan Ijen ya, ada Car Free Day juga, jadi agak sedikit crowded. Kalau untuk yang mengarah ke selatan, tidak ada kemacetan kawan, maupun juga tidak ada info laka yang kami terima maupun juga ke Kota Batu. Di pagi hari ini masih aman-aman saja.
1: Untuk informasi seputar jantung,
2: kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sampai saat ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Kita mulai dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke Pandaan, masih terpantau lancar di sana. Masuk area Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo juga sama, masih ramai lancar saja. Termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Ada yang punya kabar lain seputar tol, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 1136011.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, kebakaran di kawasan Jemplang TN BTS sudah tidak terpantau. Tepatnya di hari kelima atau kemarin, kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBT, khususnya di kawasan Jemplang Desa Ngades Kecamatan Ponco Kusomo Kabupaten Malang, sudah tidak terlihat. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menjelaskan, pantauan sampai jam 8 pagi kemarin masih kondusif. Total ada 15 personel gabungan yang disiapkan untuk selalu siaga di lokasi untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Kawan, mahasiswa kedokteran hewan di Surabaya melahirkan di kamar kos. Kasatres PPA Polrestabes Surabaya AKP Melati Sari menyampaikan, ada seorang mahasiswi kedokteran hewan yang melahirkan di kamar kosan. Ia menyebut peristiwa itu ketahuan karena tetangga kos mendengar ada tangisan bayi. Sedangkan di kawasan tersebut adalah kos mahasiswi dan tidak ada warga yang diketahui sedang hamil. Lebih lanjut, petugas kepolisian masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan visum terhadap bayi dan mahasiswa masih belum bisa dimintai keterangan karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Kawan, Indonesia makin dipercaya gelar laga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut positif semakin banyak klub bola dunia yang menggelar pertandingan di pramusim di Indonesia. Menurut Erick, kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap sepak bola dan industri olahraga Indonesia. Sejumlah laga internasional digelar sepanjang Agustus, termasuk Aston Villa melawan Indonesia All Star, Chelsea menghadapi AC Milan, serta Brisbane Roar melawan Persija Jakarta. Erick menyebut pertandingan internasional juga berdampak pada pariwisata, perhotelan, transportasi, dan UMKM. Kemenpora memastikan akan terus mendukung penyelenggaraan laga internasional di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Raya Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, tadi kalau kita sempat berbincang ya, ada informasi seputar karnaval di Desa Junrejo, Kota Batu. Nah ini kawan juga ada informasi karnaval di Desa Sumber Pasir, Pakis, Kabupaten Malang. Ini coba kita tampilkan juga kawan di radio visual kami. Ini ada pamfletnya ya, sound system beda gaya satu jiwa Desa Sumber Pasir. Ini untuk pelaksanaannya di hari ini kawan, ternyata di tanggal 9. Ini kalau untuk rutenya ini kurang jelas ya dari pamfletnya. Nanti coba oleh kawan-kawan di newsroom untuk lebih jelasnya bagaimana. Ini juga ada pemberitahuannya kawan, kegiatan Sumber Pasir Javanese Carnival. Ini di Desa Sumber Pasir ya, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Mulai jam 10 pagi. Jadi mulai nanti ya untuk startnya. Dan ini kalau dari himbauannya jalannya pasti macet. Namun kita masih belum mendapatkan informasi seputar dengan rutenya kawan, bagaimana untuk rute dari karnaval di Desa Sumber Pasir ya, Kecamatan Pakis. Ini nanti barangkali untuk kawan-kawan yang punya informasinya boleh nanti ditambahkan update-nya bagaimana seputar karnaval di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau untuk lalu lintas kawan di pagi hari ini masih belum ada kemacetan yang serius ya, tapi sudah ada perlambatan di sekitaran MT Haryono. Jadi dari Soekarno-Hatta menuju ke kanan, ini di sekitaran traffic light MT Haryono sampai di Gajayana di pagi hari ini juga cukup padat ya. Sampai di pertigaan Sardo ini juga cukup padat. Kalau kemarin sore kawan, itu sempat ada macet karena ada pickup yang mogok di depannya Sardo. Jadi kemarin sore itu macetnya bahkan dari perempatan Veteran sampai di Sardo. Itu bahkan cukup panjang sekali kawan. Kemarin juga sudah dibantu pengaturan lalu lintas ya oleh lantas dari Polsek Lokwaru. Dan sudah lancar alhamdulillah kemarin sore. Tapi kalau untuk di pagi hari ini, sekitaran Sumber Sari masih cukup aman, tapi yang padat di sekitaran MT Haryono. Kalau untuk di Bendungan Sutami, ini juga sedikit ada kepadatan kawan. Dari Bendungan Sutami sampai di Cyber Mall, perempatan Cyber Mall itu di pagi hari ini juga cukup padat. Nanti boleh untuk Anda tambahkan kawan bagaimana update ya di sekitaran lalu lintas di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat membahas kawan beberapa kegiatan ya di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 9 ini ada dua info karnaval. Yang pertama di Kota Batu, tepatnya di Karnaval Desa Junrejo, Kota Batu. Ini kegiatannya mulai kemarin ada persiapan. Namun untuk kegiatan utamanya di hari ini, di tanggal 9, itu rutenya di dalam kampung kawan, jadi tidak sampai mengganggu di jalan utama. Karena kemarin ya di hari Sabtu itu juga ada karnaval di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Jadi sama kecamatannya tapi beda desanya, kemudian juga beda penyelenggaranya. Kalau di hari ini hanya menggunakan seputaran jalan kampung kawan. Ini kita coba lihat lagi ya bagaimana rutenya dari karnaval Desa Junrejo. Ini Anda boleh lihat di radio visual kami. Ini startnya dari Jalan Hasanuddin, kemudian ke timur mengarah ke kantor Desa Junrejo. Kalau total rutenya ini 1,5 km dan tidak menggunakan di jalan utama, jadi cukup aman untuk Anda yang sedang mobile atau punya rencana nanti ke Kota Batu melewati jalan protokol atau jalan utama di sekitaran Jati Park 3, kemudian di Singasari Resort, itu masih aman. Nah, kalau untuk karnaval lainnya, ini ada kawan di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini juga ada pamfletnya, tadi dikirimkan oleh pendengar kami ya, Pak Faruk, di jam 5:30 pagi bahkan, tadi sudah mengirimkan informasi. Ini beda gaya, satu jiwa, Desa Sumber Pasir berkelas. Nah, ini untuk karnavalnya di hari ini kawan, di hari Minggu ya, tanggal 9. Dan nanti di Desa Sumber Pasir, di tempat yang sama, itu ada kegiatan lanjutan di tanggal 23 Agustus. Itu untuk jalan sehatnya. Kalau di hari ini, kalau dari pamflet pemberitahuan desa, ini jalannya sudah pasti macet. Nanti boleh untuk Anda hindari dulu sekitaran jalan Desa Sumber Pasir ya, karena ada karnaval juga kawan. Kalau untuk informasinya, mulainya di Desa Sumber Pasir ini jam 10 pagi kawan. Jadi nanti boleh untuk Anda update bagaimana situasinya. Dan kita bergeser dulu di beberapa laporan dari pendengar ya, ada dari Pak Li. Pak Li ini menginformasikan ada mobil yang buang tisu di KW dan mengirimkan voice note juga. Coba kita putarkan kawan.
1: N1744BM barusan buang tisu. Di KW.
0: Oh, di KW, Pak.
1: Deretan lampu merah. Seberangnya rumah dinas. Tapi saya klakson panjang itu. Habis saya klakson panjang, semoga didengar di radio Nen Ban Ban.
0: Oke, siap Pak Li, terima kasih informasinya. Ini ada mobil ya kawan, membuang sampah sembarangan begitu ya, buang tisu. Ini memang tidak boleh kawan, dilarang dan berbahaya untuk pengendara lainnya. Karena bisa saja nanti ketika yang bersangkutan ini buang sampah dari kaca mobil, di kendaraan di sebelahnya kaget dan terjatuh, nanti kan juga membahayakan. Terima kasih Pak Ali untuk informasinya. Dan ini tadi ada dari Pak Ahmad Fasiri. Ini tadi telepon kawan di newsroom. Ini menginformasikan traffic ya di sekitaran Jalan Tologomas naik ke pertigaan Pendem Insinyur Soekarno sampai Among Tani di pagi hari ini terpantau lancar, aman, terkendali. Terima kasih Pak Ahmad. Dan juga ada dari Pak Arisnanda. Ini tadi update informasi ya. Kalau untuk di Junrejo ini startnya jam 11-an dan di pagi hari ini juga masih ada persiapan begitu, jadi masih belum mulai di Junrejo. Terima kasih Pak Eris dan beberapa pendengar lainnya yang juga membantu update informasi. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi kawan ya, informasi-informasi seputar lalu lintas di pagi Minggu ini. Nanti boleh untuk Anda update juga bagaimana situasi dan cuaca di sekitar Anda di City Guide 911 FM.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar. Di sepanjang Pandan tidak ada peningkatan arus lalu lintas, bahkan di area Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Satelit Perak, semuanya masih lancar. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat dapat informasi ya kawan dari Pak Lee. Ini ada mobil yang buang sampah sembarangan di sekitaran Jalan Kawi. Dan ini juga berbahaya untuk pengguna sekitar, karena nanti ketika si mobil ini membuang sampah, kemudian pengendara di sebelahnya juga kaget, tiba-tiba banting setir atau terjatuh. Ini juga berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan ya, walaupun juga hal sepele. Dan ini juga tidak boleh kawan untuk dilakukan. Dan dari hal tersebut, Pak Eris Nanda ini juga ikut menanggapi. Kemarin itu di perkampungan dekat jembatan Jodipan, itu masih banyak ternyata masyarakat yang buang sampah di Sungai Brantas. Jadi akibatnya nanti sungainya juga kumuh. Bahkan ada yang sengaja membakar sampah di bawah jembatan. Ini kok gak takut banjir ya mas, gitu katanya Pak Eris nih. Nah ini juga malah ada yang rumahnya di sekitaran Jodipan, ini buang sampahnya lewat jendela. Waduh, ini juga cukup parah kawan. Dan tadi Pak Eris juga bilang gak sempat ngefoto karena baterai HP-nya habis. Nah ini perlu untuk ditelusuri juga kawan, bagaimana nanti kelanjutannya. Karena memang tidak boleh ya untuk membuang sampah sembarangan, apalagi juga ke sungai, karena itu juga bisa menyebabkan banjir. Nanti kalau banjir malah menyalahkan pemerintah, padahal juga itu salah satu perilaku dari masyarakat kita sendiri. Dan kalau kita melihat kawan, larangan tentang membuang sampah sembarangan ya, apalagi juga di sungai, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Itu di pasal 29 ayat 1 huruf E, itu dengan tegas melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ini juga bisa mendapatkan ancaman pidana ya, tipikor tindak pidana, tipiring tindak pidana ringan ya, bukan tipikor. Nah ini tidak untuk ditiru kawan, apalagi juga terkait dengan sampah. Seperti yang kita tahu juga kawan, kalau di Malang ini kan masuk di musim hujan ya, itu seringkali pendengar kami laporan tentang banjir, apalagi di ruas sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di Sudimoro, itu sering banjir, apalagi kalau pas musim hujan. Nah kalau tidak segera ditangani dan diatasi terkait dengan masyarakat perilakunya yang suka buang sampah sembarangan, ini nanti juga berbahaya dan berpotensi untuk menyebabkan banjir. Apalagi sekarang juga sudah mulai masuk di bulan Agustus, September, nanti mulai Oktober sudah masuk musim penghujan. Nah ini antisipasi juga nanti selain juga problem di masyarakat Malang ini yang sering macet ya, mengeluhkan macet, nanti juga bakal terjadi banjir kalau tidak segera diubah perilaku kita tentang membuang sampah sembarangan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat kawan ya, kita berbincang mengenai tentang perilaku masyarakat yang suka buang sampah sembarangan. Apalagi tadi beberapa laporan dari Pak Lee, kemudian juga dari Pak Edis Nanda. Ini bahkan banyak sekali ternyata masyarakat di kawasan Jodipan yang buang sampah di sungai Berantas. Bahkan beberapa rumah yang rumahnya berdekatan ya dengan bibir sungai, ini bahkan katanya membuang sampah langsung dari jendela. Tapi kita masih cross check juga, dan tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Pak Roni Kuncoro. Ini kami menginformasikan terkait adanya indikasi masyarakat yang buang sampah di Sungai Berantas ya, sekitaran Jodipan. Dan tadi sudah direspon juga kawan, diperhatikan, dan nanti dari tim Bidang Persampahan dan Limbah B3 ini juga akan meneruskan ke kejajaran kelurahan untuk saling bantu ingatkan warganya. Terima kasih Pak Roni Kuncoro maupun juga pendengar tadi yang sempat menginformasikan ya. Karena kalau diteruskan terkait dengan perilaku buang sampah sembarangan ini, nanti berpotensi untuk menyebabkan banjir kawan. Karena kota Malang sendiri ya, kalau sudah masuk musim penghujan, ini banyak sekali laporan dari pendengar terkait banjir. Apalagi di Jalan Soekarno-Hatta, itu kalau sore, siang sudah macet ditambah dengan banjir. Waduh, double-double nanti kawan. Karena kalau kita melihat dari undang-undang sendiri tentang larangan untuk membuang sampah ya, ini sudah diatur di nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini di pasal 29 ayat 1 huruf E, dengan tegas melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ini nanti ancamannya akan dikenai tipi ring atau tindak pidana ringan kawan. Jadi jangan sampai Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini nanti masih membuang sampah, karena juga berbahaya kawan untuk lingkungan. Dan kita bergeser juga kawan ke beberapa informasi. Tadi ada dari Pak Arya Pondra. Ini memberikan foto ya berupa flyer terkait adanya kegiatan karnaval juga kawan di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang. Coba kita tampilkan di radio visual kami. Ini karnaval desanya di hari ini kawan, di tanggal 9 Agustus jam 9. Ini kita baru dapat informasinya. Namun belum ada informasi lanjutan ya, bagaimana untuk rute maupun juga apakah ada pengaturan lalu lintas di sana. Tapi sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lawang, Pak AKP Haryono. Kita bertanya terkait dengan apakah ada giat dari rekan-rekan kepolisian ya terkait dengan karnaval di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang hari ini kawan. Tapi berarti di hari ini sudah ada 3 laporan terkait dengan kegiatan karnaval. Yang pertama di Desa Junrejo, Kota Batu, yang juga berlangsung di hari ini. Kemudian karnaval Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Dan yang terbaru ini, informasi yang kami dapatkan, ada karnaval dan bersih desa di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang. Nah, barangkali nanti untuk Anda kawan yang sedang mobile juga dan melewati seputar ruas jalan yang tadi telah saya sebutkan ya, di sekitaran Junrejo Kota Batu, kemudian Sumber Pasir di Pakis, dan juga Sumber Porong di Lawang, nanti boleh Anda update bagaimana situasi dan kondisinya di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan Anda yang saat ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai kali ini dari Pakis ya untuk mengarah ke ruas Pandan. Kondisi masih sama, tidak ada kepadatan. Mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan Porong Sidoarjo, ataupun Pasuruan Probolinggo, sejauh ini juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang sudah mendekati Gate Waru, kondisi juga masih terpantau lancar. Mungkin ada yang punya informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa kabarkan di 0811 36091

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, mencapai 4 hektar luas hutan di Jemplang yang terbakar. Menurut Kasih Humas Polres Malang, akan

0: Nah, waktu yang panjang di depan layar dapat mengurangi aktivitas fisik dan interaksi langsung anak. Orang tua perlu memperhatikan penggunaan perangkat digital agar waktu layar anak tetap terkendali. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raya Dinaya Siva, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

City Gate 9, Warwana FM Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sekarang ini masih menikmati waktunya untuk quality time. Karena memang akhir pekan ini adalah waktu yang sangat cocok ya untuk kita bisa refreshing dan bersama dengan orang-orang tercinta, menghabiskan waktu. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang bersiap eksplor Malang Raya, ada yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu utamanya, hati-hati karena di saat ini kita sudah memasuki Agustus, jadi cukup banyak kegiatan masyarakat rasanya yang selalu perlu terus diupdatekan ya. Kalau sejauh ini sih yang masuk ke kami masih soal kegiatan yang ada di Junrejo. Jadi karnaval di Junrejo kawan, tadi kita juga sempat coba tanyakan lewat Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema terkait bagaimana pengalihan arus lalu lintas dan seperti apa rute alternatif yang sudah dipersiapkan. Kabarnya sih untuk rute karnaval ini tidak sampai lewat jalur utama, jadi untuk jalur protokol Insinyur Soekarno masih bisa dilintasi. Tidak hanya di sekitar Junrejo, bahkan tadi kita juga dapat update dari Pak Arya Pondra, flyer karnaval bersih desa Sumber Porong. Kalau kita cek sih Sumber Porong berarti masuknya wilayah Lawang ya. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, disampaikan memang betul kalau hari ini ada kegiatan karnaval di Desa Sumber Porong dan Desa Sidodadi. Kita masih coba tanyakan terkait dengan pengalihan arus ya. Di sini tertulis kegiatan itu sudah dimulai sejak jam 9. Ini kalau sesuai dengan flyer, bisa jadi nih acaranya agak mundur. Mungkin ada yang punya informasi juga di sana gimana, boleh nanti Anda kabarkan. Kita masih coba gali dulu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda siang hari ini yang masih mobile di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
5: Enak rupes, Beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Udah siap? Yuk berangkat!
8: Siap!
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, masih soal kegiatan karnaval ya di hari ini, khususnya yang ada di Desa Sumber Pasir, karena beberapa hari terakhir ini kita dapat kiriman flyer dari kawan-kawan City Guide Karnaval di Desa Sumber Pasir, tepatnya hari ini mulai dari jam 10 pagi sampai selesai. Dan di flyer yang beredar itu ada imbauan supaya pengguna jalan menghindari ruas jalur nasional. Tadi dibentuk Mufti coba komunikasi ke rekan-rekan dari Polsek Pakis ya, karena ini masuknya wilayah Pakis. Tadi sudah coba teruskan ke Kapolsek Pakis AKP Yanto sekaligus dengan Kanit Lantas Pakis Pak Ratno. Nah, ini baru Pak Ratno yang ini ya balas chat kami, infonya monitor seperti itu. Kawan, kita masih coba tanyakan ya informasi-informasi lainnya. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Pakis. Baik, kemudian di sini tertulis Pak Ratno menyampaikan kalau nanti pengamanan dilakukan di jam 2. Itu ya. Kita masih coba cari tahu mulainya jam berapa, karena kalau dari flyer yang beredar itu acaranya jam 10 gitu kawan. Kita masih coba tanyakan ya. Dan kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini, Anda sudah dapat lengkap ya, mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Untuk legalitasnya jelas aman ya, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya bisa cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, kita melanjutkan kabar di sekitar tol, kabar update siang hari ini untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Gate Singosari untuk melanjutkan mengarah ke sekitar Pandaan masih terkondisikan, Gempol, Rembang juga tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, sepanjang Sidoarjo sampai di area Waru juga masih terpantau lancar. Bagaimana nanti selepas dari Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga terkondisikan. Untuk kawan-kawan City Guide yang mau berbagi juga update seputar tol, lalu lintas, cuaca maupun di beberapa titik rest area di akhir pekan ini seperti apa, Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Ya, jalannya sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
5: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan Anda yang masih melanjutkan aktivitas, tentu kita menemani dengan beberapa informasi yang sudah kami himpun ya di siang hari ini. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Lawang, khususnya berencana mengarah ke Desa Sumber Porong dan Desa Sidodadi. Kita terus komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Disampaikan kalau memang betul, jadi akan ada kegiatan karnaval di Desa Sumber Porong dan juga Desa Sidodadi. Tapi tenang saja kawan, karena rute kegiatan ini menggunakan jalan desa dan sudah ada rute alternatif yang disiapkan, dan pada rute itu sudah diberikan rambu penunjuk arah, jadi Anda tinggal mengikuti arahan dari rambu dan petugas yang berjaga di lokasi. Seperti itu informasi yang disampaikan dari AKP Haryono untuk sementara ini. Kita akan coba lihat sejauh ini di sekitar kota Malang ya, untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar traffic light Gajayana, hati-hati yang dari arah kota Batu, ekor antrian saat ini ada di sekitar Mall Dinoyo, ini mengarah ke TL ya, jadi antrian TL dan juga peningkatan arus saja. Selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Begitupun untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Suhat, kondisi sampai siang hari ini juga masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, kita juga ada beberapa informasi lainnya yang mungkin Anda juga cukup mengikuti apa yang saat ini sedang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS. Kondisi kebakaran yang sempat meluas dengan beberapa upaya yang dilakukan, bahkan karena memang adanya tantangan tersendiri, kendala begitu ya, ketika pemadaman dilakukan melalui jalur darat, akhirnya melalui jalur udara, ini juga diupayakan semaksimal mungkin. Memasuki di hari kelima kemarin, jadi kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tepatnya di kawasan Jemplang, ini masuk Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sudah tidak lagi terlihat. Ya. Dan pantauan di sekitar pos Jemplang hari kemarin dini hari sampai pagi itu tidak terlihat titik api maupun kepulan asap di kawasan hutan di bawah pos ya. Kemudian sampai jam 8 pagi situasi juga masih relatif tenang dan cukup berkabut di sana. Dari penjelasan Kasihumas Polres Malang AKP Muhammad Budiono, meskipun sudah kondusif, beberapa personil tetap disiagakan ya, personil gabungan total 15 orang di lokasi untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Nah, kalau melihat secara keseluruhan, jadi kebakaran belum sepenuhnya hilang dari kawasan TNBTS. Bahkan kemarin sekitar jam 12 siang, petugas ini masih melihat adanya kepulan asap dari ujung timur kawasan hutan Pusung, Ledok Bedor, Blok B29 ya, yang masuk area perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Nah, pemantauan lewat aplikasi hotspot map Sipongi itu juga menunjukkan kalau ternyata masih ada 3 titik kuning dengan kategori medium di kawasan hutan TNBTS sekitar wilayah Semeru yang masuk Kabupaten Lumajang. Nah, dengan begitu perhatian petugas ya sekarang ini tidak hanya tertuju pada Jemplang saja kawan. Jadi petugas terus berkoordinasi juga dan mengantisipasi ketika terjadi pergerakan api. Dengan luas hutan yang terdampak kebakaran, estimasi bahkan mencapai beberapa hektar gitu ya. Setelah api tidak lagi terlihat, pekerjaan petugas belum selesai karena memang masih ada bara yang tersisa di balik vegetasi kering, masih menjadi ancaman. Terlebih memang kekuatan angin di pegunungan ini bisa membuat api sewaktu-waktu kembali menjalar.
1: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling, dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit, sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi, sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur, Dedi Sulaiman, mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan, dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang, sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku ujikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu, kalau kita ada kegiatan itu, untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan ini ya, tadi kita sempat coba cek ya di live TikTok, ada beberapa yang sedang live gitu di sekitar Mergan Lori, kemudian memantau kondisi di sana. Ada karnaval. Biasanya kalau Mergan Lori ini ada karnaval itu ditutup ya yang arah masuk ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda tambahkan kabarnya seperti apa. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu karena kegiatan masih berlangsung. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini posisi berencana mengarah masuk ke

0: Kota Malang, kalau Anda dari wilayah Kepanjen dan sekitarnya, Anda bisa manfaatkan jalur utama seperti Pakisaji, kemudian di area Sukun Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, kondisi juga masih terpantau lancar di sana dua arah. Dan di siang hari ini kita juga masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Oke kawan, kita lanjutkan dulu dengan informasi seputar tol. Jadi Anda yang sekarang posisi sedang memantau di area tol ya, kemudian berencana mengarah ke ruas Pandaan, kondisi siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Kita lanjut, lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, tidak ada kepadatan, termasuk juga mengarah ke Juanda masih lancar.

Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemistart, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, kinerja ekonomi Kota Malang dinilai sangat sehat. Dari hasil catatan BPS dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, kinerja ekonomi Kota Malang periode bulan Juli 2026 berada pada kondisi sangat sehat. Hal itu ditandai dengan deflasi IHK sebesar 0,20% yang berbanding lurus dengan lonjakan indeks keyakinan konsumen sampai 126,8. Kata Kepala BI Malang, Indra

0: Lakus Priyadi, ekspektasi konsumen pada perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau tetap terjaga. Kawan Karhutla, Bromo meluas hingga 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan, saat ini kebakaran kawasan Bromo terus meluas hingga 176 hektar dan seluruh kunjungan wisata ke Bromo ditutup sementara. Ia menyebut, untuk pemadaman yang intensif akan dilakukan melalui drone, serta 2 helikopter untuk menjangkau titik api. Lebih lanjut, Kofifah meminta kepada seluruh petugas gabungan dan lintas sektor untuk segera memadamkan api kebakaran agar tidak semakin meluas dan membahayakan. Kawan gelombang panas Landa Korea Selatan. Gelombang panas melanda Korea Selatan dengan suhu di sejumlah wilayah mencapai 30 derajat Celcius. Kondisi panas ekstrim ini terjadi di tengah musim panas dan membuat suhu siang hari tetap tinggi. Badan Meteorologi Korea mencatat suhu tinggi terjadi di sejumlah wilayah. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus, sehingga masyarakat diminta mewaspadai dampak cuaca panas yang berkepanjangan. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Pemerintah dan masyarakat terus dimintai memperhatikan kondisi cuaca selama periode gelombang panas berlangsung. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
1: 911 Hot News.

Serigate 911 FM Gaiden for your life kawan, masih dengan saya Wulan Indriani di siang hari ini. Semakin siang semakin terik ya, tapi pastinya tetap semangat buat Anda yang sekarang ini posisi berada di sekitar Malang Raya. Sudah mulai banyak beberapa informasi yang masuk ke kami nih, khususnya mengabarkan soal kegiatan karnaval. Ini tadi ada informasi yang disampaikan Pak Rahmat ya, soal kegiatan karnaval di sekitar Mergan kawan. Jadi dilakukan penutupan dari Sukun arah ke Mergan Lori karena kegiatan masih berlangsung gitu ya. Tapi informasinya sampai kapan kita masih coba cari tahu. Untuk Anda yang punya informasi di sana seperti apa update-nya, boleh nanti Anda sampaikan. Ini kira-kira sudah peserta keberapa dan apakah masih cukup lama begitu, Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita lanjutkan untuk beberapa catatan khususnya kegiatan karnaval yang diselenggarakan hari ini. Jadi tadi kita juga sempat angkat telepon ya dari Kanit Lantas Pakis Pak Ratno ini soal kegiatan yang ada di Sumber Pasir. Nah, informasinya kawan yang ke arah Tumpang dan mau ke Malang nanti bisa lewat langsung ke Pasar Sayur begitu, dan informasinya ini kegiatan bukan jam 10 ya dimulainya, tapi jam 2 siang begitu. Jadi sekarang ini masih bisa ketika Anda mau melintas di sana. Kemudian justru yang perlu diantisipasi masih di seputaran Mergan Lorih imbas kegiatan karnaval yang masih berlangsung, dilakukan penutupan di sana. Bahkan ini tadi Pak Rahmat juga mengabarkan informasi yang sama. Kita masih coba cari tahu ya ini kira-kira sampai jam berapa kegiatannya, tapi lebih baik Anda antisipasi. Kalau biasanya mungkin ambil alternatifnya dari wilayah Sukun mengarah ke Mergan Lorih. Nah, untuk sementara ini tidak bisa gitu ya. Kemudian ada juga kabar dari Pak Hasan Bisri. Kali ini kondisi di traffic light Bondowoso arah ke Tidar. Coba kita tampilkan di visual radio. Kawan, ini ada apa? Apakah TL-nya trouble atau bagaimana gitu ya? Oh, ini adanya jel gepeng. Jadi adanya orang yang menggunakan kostum badut ya Pak ya. Sama ada satu anak kecil di sana, posisinya di tengah jalan. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita coba komunikasi langsung ke rekan-rekan Satpol PP Kota Malang supaya nanti segera dilakukan penertiban di sana. Pak Hasan, terima kasih banyak. Mungkin selain di area traffic light Bondowoso arah ke Tidar, di titik lain juga terpantau sama kawan adanya kegiatan dari Anjal Gepeng. Anda bisa sampaikan juga, mungkin alangkah lebih baik lagi ketika Anda punya dokumentasi yang bisa disertakan. Jadi Anda bisa kirimkan di WhatsApp City Guide atau bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm. Informasi kehilangan kami terima atas nama Husnul Khotimah. Alamat ada di Jalan Muharto 7, RT 10, RW 10, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Yang bersangkutan telah mengajukan informasi kehilangan satu buah buku kir mobil barang merek Daihatsu tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nomor polisi N8586EU. Diketahui hilangnya di sekitaran wilayah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sekali lagi, hilang di sekitar wilayah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang dengan nomor polisi N8586EU. Jadi bisa bantu nanti Anda yang menemukan, bisa kirimkan ke Radio City Guide atau bisa juga melalui pihak kepolisian terdekat.

0: informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, setelah tadi kita melihat bagaimana kondisi di sekitar Kota Malang, kita lanjutkan memantau di seputar area tol. Jadi untuk Anda yang mau masuk tol dari Gesingosari maupun Madiopuro, kondisi sama-sama lancar di sana. Di sepanjang Pandan, tidak ada peningkatan volume kendaraan sampai siang hari ini. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti selepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke Waru, Sadi menjelang Getwaru, maupun di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Dan untuk Anda yang mau mengarah ke Juanda, masih terkondisikan semoga cuaca bersahabat, mengingat di sekitar Kota Malang ya khususnya kondisi semakin siang semakin terik. Kabar seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

0: Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu. Tertarik mau datang ke Sumber Polaman? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Lurus saja sampai di Jalan Dr. Cipto, baru Anda belok kiri masuk Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
0: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan. Ini khususnya yang dibagikan dari ini ya, Pak Hasan Bisri ya. Pak Hasan Bisri ini ketika melintas di area traffic light Bondowoso arah ke Tidar itu melihat adanya orang yang minta-minta menggunakan kostum badut. Kemudian informasinya itu juga terlihat ada anak kecil yang diajak ya. Kemudian ini tadi setelah kami coba komunikasi melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Pak Mustaqim mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Harapannya ini sudah ada petugas di lokasi untuk melakukan penertiban ya di sana. Jadi untuk Anda yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau kondisi karnaval yang ada di Mergan Lori, termasuk penutupan yang saat ini sedang dilakukan, kami masih mengupayakan untuk bisa sambung dengan Kapolsek Sukun AKP Rian Wahyuning Tias yang terkait beberapa informasi tambahannya seperti apa, kita masih coba cari tahu. Bu Meli, selamat siang Bu, terima kasih banyak ya. Traffic light rampal dari Sawo Jajar kabarnya trouble karena warnanya hijau terus, gak ganti-ganti gitu ya Bu Meli. Nah, terkait dengan laporan Bu Meli, tadi sudah coba dikomunikasikan oleh kawan-kawan yang ada di newsroom ke grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Mohon waktu Bu ya, biasanya bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi ini responnya cepat kok ketika ada laporan yang masuk. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau di wilayah Kabupaten Malang, ini kira-kira di mana lagi kawan yang perlu diantisipasi selain area Pakis ya untuk kegiatan nanti jam 2, ini masih seputar karnaval. Ada boleh kabarkan mungkin di sekitar Kepanjen, Bulu Lawang, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita juga terus berbagi informasi lainnya, ini kaitannya dengan bencana yang terjadi kawan ya. Bahkan kalau kita melihat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 1.372 bencana yang terjadi di Indonesia untuk periode sampai 5 Agustus 2026. Kalau dari pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, angka ini sebenarnya sebagai bencana yang penanganannya memang membutuhkan dukungan dari BNPB karena pemerintah daerah tidak mampu menangani secara mandiri. Nah, kemudian disampaikan kalau dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia, ini tidak ada satupun daerah yang memiliki resiko bencana dalam kategori rendah. Suharyanto juga bahkan mengambil contoh Jawa Timur ya, dari sekitar 8.000 desa. Ada sekitar 5.000 desa yang berada di kawasan rawan bencana. Ini juga berlaku di Kota Malang, kawan, meskipun wilayahnya relatif kecil, ternyata Kota Malang ini tetap punya resiko bencana ya, setidaknya dalam kategori sedang. Nah, meskipun begitu, Suharyanto menilai Jawa Timur ini termasuk daerah yang punya kesadaran yang cukup baik dalam menghadapi ancaman bencana. Bahkan di sini Suharyanto juga menjelaskan, mengingat kepala daerah ini tidak menomorduakan ya terkait dengan penanggulangan bencana. Di sini Suharyanto mengingatkan ancaman bencana dalam beberapa tahun terakhir ini sering muncul menjelang akhir tahun yang tentunya ini patut diwaspadai bersama. Tuh kawan, beberapa catatan yang kami himpun ya. Tentunya beberapa pemberitaan seperti ini Anda juga bisa lihat ya di berbagai sosial media kami, termasuk juga Anda bisa mengaksesnya di website di cityguide911fm.com. Kita akan terus berbagi informasi setiap harinya di sana.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, soal laporan yang sebelumnya sempat disampaikan Bu Meli, jadi kondisi traffic light dari Rampelar dari arah Sawu Jajar ya, sepertinya trouble karena warnanya hijau terus. Tadi sudah dibantu oleh rekan-rekan Disub yang bertugas di ruang ATCS, ada Pak Khoir Ebi yang menyampaikan terima kasih untuk laporannya, dan di jam 11:32 ini sudah direstart kembali dan sudah normal. Jadi untuk Anda yang mobile di sekitar traffic light Rampal, seperti itu ya untuk update-nya. Ini tadi ada lagi dari Pak Saputra. Oh, Pak Saputra, ini tadi jam 11:32 ternyata mengabarkan hal yang sama soal traffic light error di perempatan Rampal. Bahkan sudah sekitar 10 menit yang lalu gitu ya. Ini sudah dapat atensi Pak dari rekan-rekan di sub. Antriannya sempat memanjang. Ini sambil kita tampilkan di visual radio. Kita coba tampilkan ya. Baik, ini kondisinya ya, masih sempat trouble tadi, tapi kita sudah dapat update, sudah di restart Pak Saputra. Mungkin boleh dibantu seperti apa, kalau mau berbagi informasi bisa langsung kirimkan ke Bali ya kondisi di sana. Nah kawan, untuk informasi lainnya juga, selain di area Rampal yang sekarang berada di Kabupaten Malang dan juga di sekitar Kota Batu, masih bisa nantinya Anda tambahkan di WhatsApp kami. Dan kali ini kita mau update-kan ini kaitannya dengan informasi kebakaran ya, karhutlah yang ada di wilayah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Akhirnya dari pihak TNBTS resmi menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung di kawasan ini. Jadi terhitung sejak kemarin ya pukul 22:00 dari Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha menjelaskan melalui keterangan resminya. Jadi keputusan penutupan ini diambil berdasarkan perkembangan kondisi terkini di lapangan, di mana kobaran api di area kaldera Bromo terpantau meluas. Nah, untuk akses wisata Gunung Bromo yang ditutup meliputi 5 pintu masuk yang tersebar di 4 daerah. Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Jemplang, dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Rujianta juga menegaskan kalau penutupan ini tidak hanya mempertimbangkan efektivitas upaya pemadaman ya, tapi juga terkait dengan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Dari Balai Besar TNBTS juga memastikan setiap wisatawan nanti yang beli tiket masuk kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih jadwal kunjungan tepat pada masa pemberlakuan penutupan, nanti akan ada kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang ya. Selain itu, wisatawan juga diberikan opsi pengembalian dana atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Jadi, masyarakat yang ingin mengajukan hal ini bisa terlebih dulu melengkapi formulir yang disediakan pada laman booking online. Rujianta juga mengimbau seluruh pelaku usaha jasa wisata untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS. Nah, kalau berdasarkan video yang diunggah kawan oleh Balai Besar TNBTS lewat akun Instagram resmi lembaga ini, api terlihat berkobar di area tebing yang berlokasi di dekat kawasan jalur lingkar kaldera Tengger. Jadi dalam video ini ada seorang petugas yang turut menyampaikan kalau api juga sudah merambah ke arah Gunung Kursi yang lokasinya masih berada dalam kawasan TNBTS.
2: Jalan-jalan plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo, Kota Malang, terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukuduk Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukluduk ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukluduk, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukluduk ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukluduk dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukluduk yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukluduk, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukluduk Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukluduk sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
1: HP?
5: Bukan.
1: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, bicara soal karhutlah yang ada di sekitar kawasan TN BTS ya, memang masih diupayakan untuk pemadaman secara menyeluruh, bahkan kabar terakhir akses wisata Bromo ditutup total. Kawan, dari TN BTS menduga peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Gunung Bromo yang terjadi sejak hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 ini dipicu oleh aktivitas manusia. Dari Kepala Balai Besar TN BTS, Rujianta Cahya menerangkan, jadi ini sebagai dugaan awal ya, dugaan awal penyebab kebakaran kawasan Gunung Bromo karena faktor manusia. Nah, jalur di atas yang menjadi titik awal api berdekatan dengan jalur alternatif warga yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupani. Nah, meskipun begitu, saat ini penyelidikan masih terus berlangsung ya untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran kawasan Gunung Bromo. Dan disampaikan juga kalau sepertinya ini tidak ada unsur sengaja ya, kalau menurut TNPTS. Kemudian kawan, selain itu dari tim gabungan juga masih fokus ya mempercepat pemadaman di sana. Dan untuk beberapa informasi lainnya nanti kita juga akan kembali hadirkan ya, termasuk juga update kondisi di kawasan Gunung Bromo seperti apa. Yang jelas penutupan total masih berlangsung dan ini meliputi 5 pintu masuk yang tersebar di 4 daerah. Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, kemudian Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro masuk Kabupaten Lumajang.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita lanjutkan dulu dengan informasi seputar tol. Bagi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas Pandaan, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Kita lanjutkan lagi mengarah ke sekitar Waru, jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

0: 911 Hot News。
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, lebih dari setengah koperasi di Kota Batu belum sehat. Dari 235 koperasi yang tercatat di Disku Perindak Kota Batu, kurang dari setengah yang masih aktif menjalankan aktivitasnya. Data ini jadi perhatian serius Pemkot Batu karena koperasi yang tidak aktif bukan hanya berhenti menjalankan usaha, namun juga kehilangan fungsi utama sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota. Kata PLT Kepala Disko Perindak Kota Batu, Dian Fahroni, sampai bulan Juli, dari 235 koperasi yang ada, yang hanya aktif hanya kisaran 60-100 koperasi saja. Kawan, TNBTS sebut kebakaran Bromo bukan faktor alam, namun karena aktivitas manusia. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya, menyampaikan pihaknya mengungkap dugaan awal penyebab kebakaran di kawasan Bromo bukan karena faktor alam. Ia menyebut aktivitas manusia menjadi salah satu faktor utama dari kebakaran kawasan Bromo yang semakin meluas. Meski demikian, pihaknya belum memberikan pernyataan resmi dan memilih fokus dalam operasi pemadaman kebakaran terlebih dahulu. Kawan, Kanada deportasi ribuan warga India. Pemerintah Kanada mendeportasi 3.323 warga negara India sepanjang semester pertama 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah deportasi warga India dari Kanada. Data menunjukkan jumlah deportasi meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kebijakan ini dilakukan Kanada di tengah pengetahuan aturan imigrasi dan pemeriksaan terhadap warga negara asing. Pemerintah Kanada terus memperketat penegakan aturan imigrasi. Sementara itu, India menjadi salah satu negara dengan jumlah warga yang paling banyak terkena kebijakan deportasi. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: Hot News.

Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial Sedigait 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini jam 12 ya, kondisi cuaca cukup panas dan terik untuk di wilayah Trogomas. Tadi kalau saya sempat perjalanan juga, bisa dibilang juga kondisi cuaca masih cukup panas di wilayah Kota Batu. Karena ini tadi juga baru saja kita terima informasi dari pihak Pusdalop BPBD Kota Batu. Informasi yang kita dapat ini soal kondisi cuaca di Kota Batu secara visual keseluruhan ya, bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area pusku sendiri. Saat ini kondisi cuacanya cukup cerah, tapi juga masih berawan. Itu untuk informasi yang masuk di jam 12 siang. Kemudian juga untuk di siang hari ini, Anda yang lagi dalam perjalanan, coba kita cek lagi ya untuk informasi kondisi lalu lintas, karena hari ini cukup banyak kegiatan karnaval. Tadi Pak Ari sempat membagikan infonya, coba saya cek dulu untuk informasi dari Pak Aris. Tadi juga mengabarkan sumber pasir arah ke Tumpang itu ada karnaval. Jadi mohon cari alternatif lain. Sudah mulai untuk karnavalnya. Dan tadi Pak Aris itu dari arah Malang mau ke Tumpang, jadi putar balik kawan. Dan kondisinya udah mulai macet di sana. Oke, terima kasih Pak Aris. Di sekitar lokasi venue apakah tidak ada pemberitahuan sama sekali gitu Pak Aris? Biasanya kan kalau ada kegiatan karnaval ada banner yang dipasang ya. Kemudian pemberitahuan untuk bisa ambil rute alternatif ataupun juga rambu-rambu yang mengarahkan untuk rute alternatifnya lewat di mana saja. Biasanya seperti itu, atau tidak begitu ada petugas keamanan ya yang juga mengarahkan nantinya. Ini tadi apakah masih belum ada petugas nih di lokasi dari keamanannya sendiri, dari ini ya Hansip biasanya kalau kegiatan karnaval, ataupun juga biasanya dibantu polisi. Nanti boleh di-share juga, tidak hanya Pak Aris ya, mungkin yang rutenya juga daerah sumber pasir boleh di-share. Kemudian untuk di wilayah Kota Batu sendiri, daerah Junrejo ya, kabarnya hari ini juga ada kegiatan karnaval. Itu tadi kalau daerah Junrejo ya, ini kalau bisa dibilang juga sudah mulai kawan untuk kegiatan karnaval di lokasi, tapi masih awal ya kelihatannya tadi. Kemudian untuk di selain Junrejo, untuk daerah Beji ya, tadi saya waktu akses juga di lokasi dari arah Kota Batu itu nampak sempat ketemu dengan beberapa rombongan karnaval juga yang mau berangkat. Nah ini di lokasi

0: Masih juga Bu Husnul, selamat siang. Baru saja update informasi daerah Wajak cuacanya panas disertai dengan angin dan suhu ada di angka 27 derajat Celcius. Sama ini dengan Trogomas ya. Suhunya untuk kali ini ada di angka 27 derajat Celcius.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, pantauan ruas tol untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Pandaan, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya terkondisikan. Semoga cuaca di siang hari ini juga bersahabat buat kawan-kawan City Guide yang punya update informasi seputar tol. Anda masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811 360 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Info,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
5: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
4: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
5: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit main warna FM, guiding for your life. Kawan, di kondisi cuaca yang cukup panas terik kali ini ya, informasi juga untuk Anda, karena beberapa waktu sejak tanggal 3 ya, kita selalu update kawan bagaimana untuk kondisi di area Gunung Bromo, itu yang sedang mengalami kebakaran ya, atau karhutla, sejak di tanggal 3 Agustus 2026. Terbaru kawan, ini tadi ada surat edaran dari TNBTS yang dikeluarkan kemarin untuk mendukung proses pemadaman api sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan. Ini kabarnya Gunung Api, Gunung Bromo maksudnya ya, wisata Gunung Bromo itu ditutup. Jadi kalau informasi yang kita terima, memang dari Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses wisata ke kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Kegiatan ini diambil menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Dan sekali lagi, penutupan ini sudah ditetapkan melalui surat edaran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS yang dikeluarkan kemarin tanggal 8 Agustus untuk mendukung proses pemadaman api sekaligus juga memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan. Dan jadi seluruh pintu masuk kawasan TNBTS itu ditutup, meliputi yang pertama Cemoro Lawang di daerah Probolinggo ya, itu ditutup. Kemudian yang lewat di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Wonogitri itu juga ditutup. Yang di Kabupaten Malang, rutenya biasanya kan akses daerah Jemplang, kalau tidak begitu Coban Trisula ya, itu juga ditutup. Termasuk juga via Lumajang, daerah Senduro, itu juga ditutup. Jadi penutupan itu mulai kemarin, tanggal 8 Agustus juga, dari jam 10 malam sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan untuk informasi lebih lanjutnya juga, bagi masyarakat atau wisatawan yang sudah membeli tiket secara daring untuk periode penutupan ya, yang mulai dari kemarin malam jam 10 itu, pengelola menyediakan opsi perubahan jadwal atau bisa juga dengan pengembalian dana atau refund ya. Jadi pengajuan reschedule atau penggantian jadwal dan juga pengembalian dana itu dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak pengelola melalui administrator aplikasi pemesanan daring dari TNBTS. Jadi Anda bisa ngurus juga ya secara daring, barangkali yang sudah ada rencana gitu ke Gunung Bromo, kemudian juga sudah daftar di periode penutupan kali ini. Jadi dari Balai Besar TNBTS juga mengimbau masyarakat, wisatawan dan juga pelaku jasa wisata untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas wisata di kawasan ini. Dan pengelola juga meminta masyarakat ya dan juga pengunjung turut menjaga kawasan TNBTS dari potensi kebakaran dengan lebih hati-hati dalam penggunaan api demi keselamatan dan keamanan bersama. Kalau sejauh ini memang belum diketahui ya penyebab dari karhutla di kawasan Bromo yang terjadi sejak tanggal 3 Agustus. Harapannya saja semoga juga bisa segera bisa dipadamkan, karena terakhir juga untuk luasan wilayahnya cukup luas sekali ya, sampai ratusan hektar. Kemudian juga api yang berawal ini dari wilayah Probolinggo kabarnya juga semakin meluas, bahkan sekarang luasnya yang paling banyak itu ada di wilayah Kabupaten Malang. Itu kawan untuk informasi sementara. Barangkali juga kalau Anda ingin baca ya secara lengkap dari SE yang dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS, nanti Anda bisa cek di Instagramnya Sidigear FM juga. Tadi kita sudah sempat share ya soal SE tersebut. Harapannya masyarakat juga bisa tahu untuk kawasan Gunung Bromo Tengger Semeru sekarang ini masih ditutup sejak kemarin malam untuk bisa mendukung proses pemadaman api sekaligus juga memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh, soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buru tani. Bapak saya juga sering buru tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya, bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas, ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah, proses itu pun itu cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah, proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra lah yang harus dilakukan dan agak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratap. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM.
0: Wisdom.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit lain warna FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, beberapa informasi tadi yang kita terima via WhatsApp. Selamat siang. Nah, ini ada Pak Ogon tadi kirim foto. Sebenarnya untuk fotonya ini foto diteruskan ya. Cuman untuk captionnya Desa Jeding, Junrejo, Kota Batu, hati-hati jalan ditutup. Nah, ini dia untuk fotonya. Saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Untuk di lokasi juga sudah ada banner ya, bertuliskan mohon maaf akses jalan ditutup sementara karena ada pawai budaya Desa Junrejo. Oke, terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Itu bannernya pas di pertigaan atau perempatan itu ya, daerah sekitaran Hasanuddin. Terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Kemudian untuk rute karnavalnya, memang dari area tadi yang sempat di foto itu ya, dari dokumentasi Pak Ogon, itu arah turun mengarah ke Jalan Hasanuddin. Kemudian nanti dari Jalan Hasanuddin, kawan mengarah ke kanan menuju ke kantor Kelurahan Junrejo. Itu untuk info rute yang kita terima. Tadi juga ada flyer ya, berupa info rutenya. Coba saya tampilkan juga untuk Anda. Karena tadi Pak Dimas juga menanyakan, mohon info untuk rute karnaval di Junrejo, ini lewat di mana saja. Nah, ini Anda bisa lihat di visual radio kami. Coba saya tampilkan juga ya, untuk rute karnaval budaya di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Itu mulai dari Jalan Hasanuddin, kemudian nanti turun kawan sepanjang Jalan Hasanuddin itu, kemudian nanti belok ke kanan ke kantor Desa Junrejo. Itu untuk rute karnavalnya. Jadi memang betul di jalur alternatif ya. Dan barangkali kalau untuk dari Anda yang berencana untuk mengarah ke Kota Batu, sejauh ini lewat di jalur utama itu masih cukup aman. Tadi saya juga berangkat dari arah Kota Batu menuju ke Trogomas ya, lewat di jalan utama itu dua arah juga masih cukup lancar. Tadi juga sempat ketemu dengan satu rombongan saja ya, satu rombongan dari kontingen karnaval yang sepertinya juga mau mengarah ke sekitaran daerah Junrejo. Kemudian dari informasi rute tersebut, tadi ada juga keterangannya secara tertulis, coba saya bacakan juga. Jadi untuk rute itu start dari depan Balai RW 8 Dusun Jeding. Kemudian untuk areanya itu sepanjang Jalan Hasanuddin, Dusun Jeding ya. Kemudian mengarah ke kanan Jalan Diponegoro,
8: itu masuknya daerah Januwatu dan finish sekali lagi depannya kantor desa Junrejo. Seperti itu. Atau kalau di lokasi ya, ini area Trans Jatim pun juga terdampak kawan, tapi juga cukup aman sebenarnya untuk di area tersebut. Beberapa waktu yang lalu ketika ada kegiatan karnaval, untuk area Trans Jatim nanti juga lewat di jalur alternatif hanya sedikit, kemudian nanti kembali ke rute Jalan Junrejo, seperti itu. Jadi untuk Jalan Junrejo ini masih bisa diakses ya secara penuh, nanti dari Junrejo mengarah ke area, barangkali ambil alternatif daerah Oro-Oro Ombo atau ambil Jalibar, gitu juga masih cukup aman. Karena sekali lagi yang digunakan untuk karnaval itu ada di Jalan Hasanuddin ya, yang juga kelihatannya ini masih cukup aman di beberapa simpul jalan yang digunakan untuk penutupan ya, sebagai start dan juga finish. Ini kelihatannya juga masih cukup aman, sebenarnya belum ada antrian yang sampai signifikan. Itu untuk informasinya. Dan ini tadi sempat saya cek juga ya dari beberapa akun YouTube, karena sekarang itu kegiatan karnaval itu banyak sekali yang menayangkan di kanal YouTube, karena juga pasarnya cukup banyak. Dan ini tadi ketika saya cek kawan untuk di lokasi juga masih berlangsung. Kemudian untuk di lokasi itu masih karnaval-karnaval budaya ya. Belum tahu juga tuh lanjut dengan sound horror-nya atau seperti apa. Karena tadi juga beberapa kali nampak sudah ada sound besar ya yang melintas, apakah digabung atau nanti balik lagi ke start. Karena biasanya kalau sound horror itu kan baru mulainya sore atau petang, karena kalau sound ini dilengkapi dengan lighting yang lebih bagus lagi kalau dinikmati ketika sudah langitnya ini agak gelap. Itu kawan untuk informasi di wilayah Kota Batu ya, sekitaran Junrejo. Kemudian daerah Kabupaten Malang, daerah Pakis ya, tadi juga ada kegiatan karnaval, lokasinya di Sumber Pasir. Dan untuk di wilayah lainnya coba saya cek juga sebenarnya kegiatan karnaval hari ini di mana sajakah. Kalau sesuai dengan flyer yang kita terima hari ini di tanggal 9 Agustus 2026, untuk kegiatan karnaval itu ada atau berlangsung di beberapa titik. Kalau saya cek totalnya kira-kira ada 3 atau 4 ini. Jadi yang pertama itu daerah Pakis, Sumber Pasir itu. Kemudian yang kedua Kota Batu, Junrejo. Selanjutnya di Kecamatan Lawang, Sumber Porong. Nah ini yang di Lawang seperti apa juga untuk update-nya? Sudah mulaikah di lokasi? Nanti boleh diinformasikan ya. Dan selain di daerah Sumber Porong, di Lawang itu juga ada kegiatan karnaval di desa Sidodadi. Jadi total ada 4 ya hari ini untuk kegiatan karnaval. Kalau boleh saya ulangi, yang pertama daerah Pakis itu di Sumber Pasir, Kota Batu daerah Junrejo. Di Lawang ada 2 titik, di desa Sumber Porong dan juga di desa Sidodadi. Dan untuk informasi yang lain, siang hari ini kawan, bagi Anda yang juga lagi jalan-jalan ke wilayah Kota Batu, kalau jalan-jalan ke Kota Batu melihat suasananya, kemudian juga rumah gitu ya di sana, kayaknya pengen gitu punya villa untuk investasi. Tapi kalau dari Anda masih ragu juga untuk beli properti, takut malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
9: Jalan-Jalan Plus.
10: Jalan-jalan yuk ke kawasan permandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan permandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City 89 11.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit main on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini update juga ya. Kalau tadi sekitaran jam 11 kita sempat terima info dari Pak Saputra, lokasi di perempatan Rampal TL atau lampu traffic light-nya tadi itu sempat error, merah terus sudah 10 menit bahkan warna merah. Itu jam 11 lewat 32 menit ya. Kemudian tadi untuk laporan dari Pak Saputra, kita sudah sampaikan juga ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kemudian juga ini tadi sudah di restart sekitar jam 11 lewat 32 menit dan juga sudah normal. Cuman kita make share kembali juga untuk ke pendengar ya, tadi yang melapor apakah masih ada di lokasi, bagaimana pantauannya. Dan tadi diinformasikan betul sudah normal ternyata. Oke, terima kasih Pak Saputra. Dan ini tadi ada informasi juga kita terima pantauan traffic Bu Sherina lagi mobile di Kayu Tangan ini kelihatannya. Saya tampilkan dulu video dari Bu Sherina.
1: Full traffic pukul 12.54 depannya Lafayette menuju ke Gajayana Stadion. Lumayan agak padat, tapi jalan sih, cuman padat aja.
0: Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Sudah mulai merambat, tapi ya masih bisa jalan untuk di lokasi. Oke, terima kasih untuk update informasinya. Informasi yang lainnya juga, kawan, untuk Anda yang kali ini juga masih, yang sudah punya rumah maksudnya, yang sudah punya rumah kemudian juga kok merasa rumahnya ini kurang nyaman gitu, atau yang punya kantor, tempat usaha dan butuh tampilan yang lebih profesional atau menarik, saatnya kawan Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Batu terus kejar penyelamatan aset. Tahun ini ada 25 kawasan perumahan yang ditargetkan selesai menyelesaikan proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Target ini bukan hanya sekedar urusan administrasi. Setelah PSU resmi jadi aset pemerintah, nantinya untuk kebutuhan RTH sampai PJU dibiayai oleh APBD. Kata Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asyidik, penyerahan PSU jadi dasar regulasi yang kuat untuk pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur di kawasan perumahan. Kawan, ratusan UMKM di Jawa Timur urus sertifikasi halal. Pendamping proses produk halal Hanifah Risa menyampaikan, pihaknya menerima kisaran 150 UMKM di Jatim yang berbondong-bondong daftarkan usahanya dengan sertifikasi halal. Dia menyebut alasan ini karena tenggat penahapan akhir sertifikasi halal tahun ini di tanggal 17 Oktober 2026. Lebih lanjut, pihaknya akan mendampingi para UMKM itu melalui program sertifikasi halal gratis yang diadakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kawan, Insayat Festival Dorong Wisata Bahari. Insayat Festival 2026 digelar untuk mendorong pengembangan ekosistem wisata bahari dan marine lifestyle di Indonesia. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya perkuatan potensi pariwisata bahari nasional. Festival ini juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor wisata bahari. Pengembangan ekosistem diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata bahari. Hari. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan di siang hari ini kawan, kita masih berangkat dari beberapa informasi ya, seputar juga dengan karnaval yang hampir merata terjadi di beberapa titik di Malang Raya. Di Kota Batu, di Desa Junrejo, kemudian di Desa Sumber Pasir di Pakis ya, dan juga ada di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang. Dan tadi ada sempat pendengar yang melaporkan kalau mau ke Tumpang, itu tadi dari Pak Aris ya, jam 12 siang kawan, tadi menginformasikan kalau Pak Aris ini mau ke Malang, mau ke Tumpang dari Malang, kemudian sampai di Sumber Pasir itu jalannya ditutup. Dan tadi sempat cari alternatif lain, akhirnya Pak Aris putar balik. Tadi sempat kawan di pagi hari ya, kita sampaikan juga untuk Anda yang mau ke Tumpang maupun juga di arah sebaliknya dari Tumpang mau ke Malang, itu Anda boleh untuk lewat area Pasar Sayur. Itu tadi sempat kami telpon juga ke kepolisian tadi dari Pak Rateno, Kanit Lantas Pakis, tadi sempat telpon juga ke kami. Jadi untuk Anda yang ada rencana untuk ke Tumpang maupun juga dari arah sebaliknya, nanti bisa untuk lewat di area Pasar Sayur. Karena dari tadi pagi sampai di siang hari ini, nanti sampai jam 2, di daerah Pakis itu masih karnaval anak-anak dan juga sekolahan. Tapi nanti mulai start dari jam 2 siang, itu sudah mulai untuk sound horek atau juga geden-gedennya. Itu nanti dimulai di jam 2 siang kawan. Dan nanti barangkali untuk Anda agar tidak itu ya, tidak kecelik lah bahasanya,

Ya, itu biar nanti lebih aman juga. Nanti boleh untuk Anda lewat di area pasar sayur. Kalau untuk di Batu kawan, hari ini untuk di daerah Junrejo itu sudah mulai ya, dari tadi pagi, dari jam sekitar jam 10-an peserta di Junrejo ini sudah mulai berangkat untuk karnavalnya. Tapi kalau di Junrejo ini kawan cukup relatif aman, karena mereka melewati daerah kampung, tidak sampai di jalan utama. Saya coba tampilkan juga untuk rutenya ya, ini di radio visual kami. Jadi kalau di Junrejo, Kota Batu, ini rutenya melewati dari Jalan Hasanuddin kawan. Jalan Hasanuddin kemudian ke timur lurus mengarah ke kantor desa Junrejo di Jalan Diponegoro. Jadi tidak sampai memakan bahu jalan seperti kemarin yang di Desa Beji ya. Kemarin Desa Beji sempat menyebabkan kemacetan juga sampai malam, karena rutenya itu melewati sekitaran Singasari Resort atau di Jalan Insinyur Soekarno di sekitaran Jatimpak 3 juga. Jadi kemarin beberapa pendengar melaporkan kemacetan imbas dari Karnaval Desa Beji. Tapi kalau untuk di siang hari ini masih relatif aman kawan, tidak ada laporan kemacetan yang melewati Jalan Insinyur Soekarno maupun juga Jalan Raya Beji. Di siang hari ini masih relatif aman ya, di sekitaran Jatimpak 3 kemudian di Singasari Resort. Nanti barangkali untuk Anda yang ingin update juga bagaimana situasi kondisi lalu lintas maupun cuaca, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita putarkan lagu kawan, James Arthur, Say You Won't Let Go, untuk perjalanan Anda di siang hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan, kita masih disuguhkan ya dengan beberapa informasi seputar juga dengan karnaval desa maupun juga sound horror. Ini di hari ini kawan, di hari Minggu, itu ada 3 titik yang sudah dikabarkan oleh pendengar kami memang ada kegiatan karnaval, dan kami juga sudah meng-cross-check ke kepolisian setempat. Yang pertama itu di Kota Batu, ada karnaval desa Junrejo, pelaksanaannya hari ini sampai nanti malam. Yang kedua, ada karnaval dan bersih desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang. Tadi sempat kami cross-check juga ke Panit Lantas Polsek Lawang. Ini memang sudah dipastikan ada karnaval ya. Dan juga di desa Sumber Pasir kawan, Kecamatan Pakis, ini juga ada karnaval desa. Dan kegiatannya semuanya berlangsung di hari ini. Tapi belum ada laporan tentang kemacetan di beberapa titik yang dilaporkan ada sound horror. Tapi tadi ada dari Pak Arif ya, Pak Arif itu tadi sempat putar balik, Pak Aris maksud saya, Pak Aris tadi sempat putar balik karena melewati Sumber Pasir dan ternyata ditutup. Nah nanti untuk Anda yang mau ke arah Tumpang maupun juga sebaliknya dari Tumpang mau ke Malang, itu bisa lewat area Pasar Sayur. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Retno, Kanit Lantas Pakis, tadi sudah disampaikan juga. Jadi untuk pengendara bisa lewat nanti area Sayur ya, area Pasar Sayur di sekitaran Pakis. Dan kita coba untuk membaca dulu kawan beberapa laporan yang sudah masuk ke newsroom. Tadi dari Pak Andik Bayu, ini mengirimkan voice note kawan.
1: Langgung lancar sampai Suhat, mulai dari belakang Undu. Terima kasih.
0: Coba kita putarkan lagi kawan.
1: Jadi Bangkung lancar sampai Suhat, mulai dari belakang Undu.
0: Oke, terima kasih Pak Andik Bayu. Ini daerah Candi Panggung kawan, lancar sampai Suhat ya di siang hari ini. Tidak ada kemacetan Pak Andik ya, masih aman. Barangkali nanti sedang mobile, karena juga besok di hari Senin kawan, kampus Brawijaya maupun juga UM atau Universitas Negeri Malang itu ada ospek hari pertama, hari Senin besok di hari tanggal 10 ya. Jadi barangkali nanti ada potensi kemacetan juga karena mahasiswa baru juga sudah mulai berdatangan di Kota Malang. Terima kasih Pak Andi. Kemudian ada informasi kawan dari Pak Dani, ini menginformasikan di belakangnya RSU ada 5 bus parkir. Gak tahu acaranya gimana, ini coba kita putarkan juga voice note-nya.
2: Belakangnya RSU ada 5 bus, 1, 2, 3, 4, iya 5 bus parkir. Gak tahu itu acara apa itu.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Nanti coba dibantu oleh kawan-kawan di newsroom ya. Ini di belakang RSU ini memang apakah sedang ada kegiatan atau acara atau apapun, karena belum ada informasi juga kawan yang masuk ke kami ya terkait dengan acara di RSU. Dan ini juga ada pendengar yang memberikan informasi, ini di sekitaran Jabung, Tumpang Bokor, Madiopuro sampai Sukun lancar jaya. Coba kita putarkan juga videonya, Anda boleh lihat di radio visual kami kawan.
3: Kerajaan Jaya Katuang, raja sendiri yang pernah mendirikan kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13.
0: Oke, terpantau juga ramai lancar ya, tidak ada kemacetan maupun juga hambatan.
3: Jaya Katuang digambarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Pulangan Gini.
0: Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Dan tadi ada juga informasi tambahan ya, di daerah Bokor lancar, agak ramai, mungkin imbas ditutupnya jalan di Sumber Pasir. Wah, ini yang di Pakis ya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk laporannya. Dan memang kawan di siang hari ini ya, banyak sekali beberapa informasi terkait juga dengan karnaval sound horror yang sedang berlangsung di Pakis, kemudian di Junrejo Kota Batu, dan di desa Sumber Porong Kecamatan Lawang. Tapi tadi ada yang telpon dari Pak Jojo, ini katanya ke Panjen Malang rame lancar. di gadang itu TL-nya masih belum dibenerin ya. Apakah error Pak? Trouble gitu kah atau hanya nyala satu lampu saja bagaimana? Nanti boleh di update juga. Terus dari Lowokdoro ke Malang dan sebaliknya juga ramai lancar. Terima kasih Pak Jojo untuk informasinya. Dan sebentar lagi kita akan terhubung kawan di newsroom untuk update seputar di ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang siang hari ini lagi dalam perjalanan sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Di gate ya, kali ini yang sudah mulai ramai area gate Singosari, utamanya untuk di entry. Tapi meskipun sudah mulai ramai, belum ada antrian yang signifikan. Selain di Pandaan Malang, coba kita cek juga lanjut mengarah Tol Gempol ke Japaran Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Cuaca kawan di ruas tol seperti apakah? Apa sama dengan wilayah Trogomas yang masih cukup panas terik? Ada boleh sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kahitna, rahasia hatiku, rahasia cintaku, kawan. Kita putarkan di siang hari ini untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini yang sedang liburan juga di sekitaran Malang Raya, di Kota Batu, di Kota Malang. Karena juga hari ini hari Minggu ya, akhir pekan, jadi banyak sekali juga kunjungan wisatawan yang datang ke Malang Raya. Tapi kita coba untuk ngobrol sebentar kak kawan tentang juga sound horror. Ini sudah masif sekali di wilayah Malang Raya maupun juga di Mataraman atau di plat AG, biasanya di Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar dan lain sebagainya. Ini bahkan di akhir-akhir ini juga dicap sebagai budaya oleh masyarakat karena banyak sekali yang suka untuk menonton maupun juga mendengar. Tapi kalau kita berbicara tentang sound horror sendiri, dulu sejarahnya kawan, sound horror ini biasanya berasal dari hajatan warga, kemudian karnaval Agustusan maupun juga di tahun baru, maupun tahun baru Masehi maupun juga tahun baru Hijriah atau Muharram. Itu masyarakat banyak sekali yang suka keliling ya, patrol seperti itu, keliling desa, kemudian keliling kecamatan dengan membawa sound. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sound ini yang biasanya diputarkan lagu seputar takbiran misalnya atau juga solawatan, ini dengan perubahan zaman juga mulai diganti dengan lagu dangdutan, kemudian juga yang full bass seperti itu. Nah ini juga ditambah dengan tarian maupun juga kreasi budaya dengan memakai pakaian adat biasanya kalau di zaman sekarang. Dan ini juga sudah mulai menjadi sorotan nasional ya kawan. Bahkan beberapa pemerintah kabupaten ini juga sudah menerapkan aturan yang tegas maupun ketat terkait dengan pelaksanaan sound horror. Kalau di Kabupaten Kediri kemarin kawan, dari sekdanya Kabupaten Kediri ini menyampaikan bahwa di Kabupaten Kediri itu untuk pelaksanaan sound horror maksimal di jam 10 malam dan getarannya itu hanya boleh sampai 85 desibel saja. Tapi kalau kita lihat di Malang Raya sendiri yang di hari ini ya, itu getarannya bahkan terasa kawan sampai di kantor City Guide. Ini kita lihat melalui website Sound Horror EWS atau Ear Warning System. Ini boleh Anda lihat juga di radio visual kami. Ini di Radio City Guide ini juga terdampak getaran dari Junrejo Culture Carnival. Ini kalau getarannya yang dideteksi dari Sound Horror EWS atau aplikasinya, ini 130 desibel kawan. Padahal jaraknya sekitar 5,6 km dari Junrejo. Ini di Studio City Guide ya, masih terdampak radius dari sound horror yang ada di Junrejo Culture Carnival. Dan bagaimana untuk di lokasi Anda, apakah juga memang terdampak? Nanti Anda boleh cek juga melalui website Sound Horror EWS. Ini untuk mengecek kawan bagaimana potensi desibel suara atau getaran dari sound yang sedang berlangsung. Ini juga bisa ngecek kawan bagaimana untuk kegiatan yang sedang berlangsung, yang mendatang maupun juga yang sudah berakhir. Namun kawan, memang kalau berbicara tentang masyarakat ya, ini kalau kita melihat dari sisi positifnya juga banyak, dari sisi negatifnya juga banyak. Kalau positifnya, salah satunya juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Pedagang-pedagang kecil, UMKM itu juga nantinya bisa berjualan di sekitaran rute ya dari karnaval. Tapi kalau kita melihat dampak negatifnya juga tidak kalah banyak. Banyak sekali juga laporan sebelumnya kawan oleh pendengar City Guide, itu gentengnya ada yang rusak, kemudian kacanya bergetar, yang anak kecil maupun lansia juga ketika tidak enak badan, sakit gitu ya, itu juga makin sakit karena rumahnya atau kawasan wilayah rumahnya ini terdampak oleh getaran dari sound horror. Dan ini memang masih menjadi sorotan di beberapa pemerintah kabupaten maupun juga kota, masih dirundingkan ya bagaimana untuk kedepannya dari pelaksanaan sound horror ini sendiri. Tapi kalau kita melihat kawan sisi positif dari pemerintah Kabupaten Kediri ya, yang sudah mencoba menerapkan aturan yang ketat tentang pelaksanaan sound horror, ini bisa juga dicontoh ya oleh sebagian wilayah di Malang Raya. Karena seperti yang kita tahu di kota Malang sendiri ini sudah ditetapkan maksimal penggunaan sound horror ini di jam 12 malam
1: Walaupun faktanya di lapangan ini masih banyak yang keterusan, biasanya sampai jam 2 dini hari, kemudian di jam 3 dini hari itu baru selesai. Padahal kalau sesuai edaran itu selesainya di jam 12 malam itu kalau di Malang Raya. Nah, ini nanti juga bisa dicontoh dari pemerintah Kabupaten Kediri yang menerapkan kalau maksimalnya itu hanya boleh sampai jam 10 malam dan getarannya yang dicek itu maksimal di 85 desibel. Kalau kita tadi sempat membahas ya, karnaval di Junrejo yang juga terdampak di Studio City Guide saat ini di siang hari ini itu 130 desibel kawan. Berarti itu juga hampir melebihi dari batas kemampuan telinga manusia untuk getaran suara seperti itu. Dan kita coba bergeser lagi kawan ke informasi yang tadi sempat disampaikan oleh pendengar. Tadi ada dari Pak Jojo yang telpon. Kalau di perempatan Gadang itu traffic light-nya hijaunya itu berbarengan dari Lowokdoro ke Malang dan sebaliknya. Itu lampu hijaunya berbarengan. Jadi ditakutkan nanti mengakibatkan laka maupun juga yang negatif ya. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh kawan-kawan di newsroom ke Kadishub Kota Malang Pak Wijaya di jam 1:30 siang tadi, tapi masih sampai sekarang masih belum ada respon. Nanti kita coba untuk update kembali bagaimana situasi dan laporannya.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat membahas juga ya kawan, bagaimana sejarahnya dari Sound Horax sendiri yang berangkat dari budaya masyarakat setempat, khususnya di Malang Raya maupun juga di wilayah Mataraman ya, seperti Tulungagung, Kediri, Blitar, dan juga khususnya juga di Jawa Timur. Ini suka untuk berkeliling di desa maupun juga ke kecamatan saat ada tahun baru, kemudian hari raya, maupun juga perayaan-perayaan lainnya. Ini masyarakat juga suka berkeliling ya, dengan patrol, kemudian juga dengan sound kecil. Nah, karena juga dengan perubahan zaman yang semakin modern, ini lagunya juga berganti dari yang awalnya lagu sederhana, sekarang juga jadi DJ full bass. Dan ini masih menuai juga pro kontra dari masyarakat, karena banyak yang mengeluhkan suaranya bising, kemudian getarannya juga sangat besar, dan kalau malam mengganggu orang tidur. Tapi kita coba untuk baca dulu kawan beberapa informasi yang masuk ya dari Pak Hasan Bisri. Ini mengabarkan di Majen Panjaitan ini sangat padat yang arah ke MT Haryono. Antisipasi. Ini saya tampilkan kawan di radio visual kami. Ini juga didominasi oleh mobil ya, macetnya cukup panjang juga. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Dan kawan, dari kemarin siang menuju sore ya, di hari Sabtu, itu juga ada beberapa pendengar City Guide yang melaporkan di tempat yang sama, di Majen Panjaitan yang menuju ke MT Haryono maupun juga ke Dinoyo, itu macet panjang karena besok di hari Senin itu di kampus Brawijaya maupun juga di UM atau Universitas Negeri Malang itu sudah mulai melaksanakan ospek hari pertama kawan. Jadi bisa diantisipasi ya, mulai hari ini yang ada rencana berpergian nanti sore atau malam bisa waspadai kemacetan, karena besok selain Brawijaya dan juga UM, di kampus UIN Malang itu di hari Senin juga bakal kedatangan mahasiswa baru. Jadi karena di UIN itu wajib asrama 1 tahun, jadi mahasiswa barunya itu masuk asrama terlebih dahulu. Nah, itu untuk jadwalnya yang kami dapatkan tadi, itu di hari Senin sampai hari Jumat. Jadi 5 hari, dari tanggal 10 sampai 14 Agustus itu waspadai kemacetan di sekitaran kampus UIN Malang di Jalan Sumbersari maupun juga Sunan Kalijaga, karena mahasiswa baru dari UIN Malang ini juga sudah mulai berdatangan per hari ini ya, tapi besok baru masuk ke kampus. Jadi biasanya memang dari wali murid sudah jauh-jauh hari mampir ke Malang dulu untuk liburan, terus nanti mengantarkan anaknya untuk masuk ke asrama. Tapi kalau UIN kawan, tidak hanya di kampus 1 atau di kota Malang, UIN di kampus 2, di Dau, kemudian di kampus 3 yang ada di Locari ya, itu juga bakal kedatangan mahasiswa baru. Jadi antisipasi juga kepadatan baik di UIN kampus 1, 2, 3. Ditambah lagi nanti kampus Brawijaya hari Senin, hari Selasa juga sudah mulai melaksanakan ospek hari pertama. Jadi besok hari Senin dikhawatirkan bakal banyak sekali kepadatan maupun juga kemacetan. Anda harus antisipasi terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan geser dulu ke newsroom untuk update seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi di ruas tol, untuk ada yang lagi mobile di sepanjang ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Saya di ruas Pandan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Baru Utama juga masih cukup lancar. Dan kawan, untuk informasi juga dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, barangkali update cuaca juga nantinya boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.
1: Foto informasi seputar jalan.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, tiga kuli bangunan nekat jarah belasan tower. Polres Malang berhasil menangkap tiga kuli bangunan yang nekat mencuri baterai litium cadangan yang ada di 17 menara pemancar telekomunikasi yang ada di 10 kecamatan Kabupaten Malang. Dari baterai litium itu, nilai kerugian mencapai 450 juta rupiah, sementara ketiganya menjual barang secara obral hanya 1 juta per unit. Kata Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri, ketiga tersangka ini MA dan AF dari Lawang serta RP sebagai warga Pakisaji. Sementara itu, inisial RT saat ini masih jadi buronan. Kawan, Karhutla Bromo melunjak tembus 520 hektar dalam 2 hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif menyampaikan kebakaran lahan kawasan Bromo masih menunjukkan tren negatif. Dia menyebut kemarin masih 176 hektar, sekarang meluas sampai 520 hektar. Lebih lanjut, pihaknya bersama tim petugas gabungan TNI Polri maupun Damkar berupaya memadamkan dengan segala cara termasuk dengan waterbombing melalui drone dan helikopter. Informasi lain kawan, Indonesia raih medali membanggakan di Olimpiade Al-Kazakhstan. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Fajrul Rahman, menyampaikan pihaknya mengkonfirmasi tim Olimpiade Indonesia mendapatkan medali di kejuaraan AI Internasional. Dia menyebut total ada 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Lebih lanjut, kompetisi tersebut diikuti dari 500 peserta dari 106 negara di seluruh dunia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Nur Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Kali ini kawan, tadi di jam 13:45 ada Pak Hasan Bisri ini ya. Ini Panjaitan sangat padat yang arah ke MT Haryono, antisipasi ini ya. Dan Pak Hasan Bisri juga mengirimkan sebuah foto kawan, kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live. Nah ini ya, kelihatan sangat padat Panjaitan ini. Nah untuk kawan-kawan, antisipasi yang sedang melalui ke sana. Lalu untuk cuaca kawan, di siang hari ini kawasan area Tlogomas menunjukkan di 25%, sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 59%. Lalu untuk kecepatan angin di 7,9 km per jam kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di Malang Raya juga bisa update bagaimana situasi terkini tentang arus lalu lintas di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD39 FM Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Dan kali ini sudah menunjukkan di menit 13 ya, lepas dari jam 12 siang. Nah kawan, ini sebetulnya sejak kemarin hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026, ini pukul 10 malam, untuk seluruh aktivitas yang berada di wisata Gunung Bromo itu ditutup. Nah, kemarin itu dapat kiriman dari kawan-kawan pendengar bahwa apinya juga cukup meluas. Ini 5 pintu masuk utama tidak lagi menerima wisatawan ini ya, mulai dari Cemoro Lawang di Probolinggo, Wonokitri di Pasuruan, Senduro di Lumajang hingga Jemplang, dan Coban Trisula di Kabupaten Malang. Sebenarnya kawan, kebakaran ini juga sudah terdeteksi sejak Senin sore ya, di tanggal 3 Agustus 2026 itu di kawasan Blok Bantengan. Nah, ini pada tahap awal penutupan juga baru diberlakukan mulai melalui Jemplang, Coban Trisula dan juga Senduro. Tapi titik api ini juga terus bergerak mengikuti rumput kering dan juga embusan angin, sehingga penutupan akhirnya juga diperluas ke seluruh kawasan kawan. Berarti kawan-kawan yang mau berwisata ke Gunung Bromo diurungkan dahulu ya, yang berarti ini bagi Malang dampaknya juga bukan baru dirasakan ketika Bromo ditutup total ya. Ini jalur wisata dari Kabupaten Malang sudah lebih dahulu kehilangan aktivitas itu sejak awal kebakaran. Nah, penutupan ini juga bukan sekedar larangan wisata kawan, kawasan juga harus dikosongkan, harus steril terlebih dahulu. Ini supaya petugas itu juga dapat bergerak, kendaraan pemadam serta yang lainnya juga dapat melintas, dan wisatawan tidak terjebak apabila arah api tiba-tiba berubah ke lawan arah. Begitu kawan untuk informasinya. Nah kawan, pernah gak sih Anda mengalami internet lemot? Pastinya kita itu bikin emosi ya. Nah saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online itu semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13 ribu pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap kawan, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222, atau juga bisa Anda kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kembali kita update dulu untuk informasi di ruas tol ya, untuk kalian yang lagi dalam perjalanan kali ini di sepanjang ruas tol Pandaan Malang. Masih cukup lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Di beberapa gate ya, dari tadi yang cukup ramai itu ada di gate Singosari, utamanya untuk di entry. Sampai saat ini pun juga masih sama, cukup ramai kawan untuk di entry Singosari. Meskipun begitu tidak ada antrian yang signifikan untuk di entry Singosari. Gate yang lain coba kita cek juga, gate Madiopuro biasanya cukup ramai di momen akhir pekan. Kali ini exit maupun entry sudah mulai ramai juga, tapi cukup aman ya, belum ada antrian yang panjang. Kemudian selain di ruas Pandaan Malang, coba kita update juga mengarah ke Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama. Kondisi traffic untuk di siang hari ini masih cukup lancar.
1: Informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide.

Iya kawan, komposisi lagu dari Afgan, Pana Asmara yang sudah membawa kita di menit 28 ya, lepas dari jam 2 siang. Tentunya kali ini dengan saya Ilham Riza yang masih menemani siang hari Anda di program City Report Weekend. Nah kali ini saya juga masih di seputaran area Bromo ini ya, membahas area Bromo. Kenapa sih kawan Malang itu bisa kena dampaknya langsung? Nah ini secara administratif, kawasan Bromo itu kan juga terhubung ya dengan 4 kabupaten. Nah maka dari itu kebakaran yang terjadi di satu sisi itu tidak mengenal batas wilayah pemerintahan. Dari Kabupaten Malang sendiri, wisatawan biasanya itu masuk melalui kawasan Poncokusumo dan kemudian menuju Jemplang ataupun Coban Trisula. Nah jalur tersebut itu bukan hanya pintu wisatawan, tetapi juga menjadi ruang pergerakan petugas ketika api itu merambat dari Blok Bantengan menuju Watu Gede Jemplang, Bukit B29 hingga bagian bawah kaldera lautan pasir kawan. Nah ini karena medan yang terjal membuat sebagian titik api itu juga sulit dijangkau melalui darat, serta didukung oleh angin ya, menjadi persoalan yang sangat besar. Bara yang mungkin terlihat mengecil pada siang hari ternyata itu juga dapat kembali menyala ketika malam tiba kawan. Karena itu pemadaman juga dilakukan melalui jalur darat, penyemprotan menggunakan drone hingga operasi waterbombing kawan. Nah pada minggu pagi ini 3 helikopter milik BNPB dan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga lagi dikerahkan ya untuk menjangkau titik-titik yang tidak dapat didatangi petugas. Dan sementara itu untuk luas kebakarannya juga masih bergerak kawan. Ini sekitar 176 hektar dan sedangkan keterangan dari pihak BBBD Jawa Timur itu memperkirakan area terdampak itu mencapai 196 hektar. Nah, perbedaan tersebut juga menunjukkan perhitungan itu belum final karena api masih bergerak dan pemetaan menyeluruh belum selesai dilakukan kawan. Ini tadi kawan-kawan di newsroom juga menanyakan info lanjutan ini ya ke Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang yaitu Pak Sadono dan juga sama Pak Endrip Humas BBTN BTS. Ini sementara masih belum ada jawaban. Kita juga masih menunggu kawan untuk update terkini dari kawasan Bromo. Lalu bagi Anda kawan di siang hari ini yang sedang mobile, gimana pantauan traffic di siang ini? Bisa Anda sampaikan juga ya kira-kira apakah ada kepadatan di titik-titik tertentu. Ya juga bisa Anda sampaikan di nomor WhatsAppnya 0811 360 911.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Nanti upaya yang langkah kita lakukan sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu ya.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan pada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa

0: kuah seger. Seng diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda, tentunya di program City Report Weekend. Dan kali ini kawan, ketika di kawasan pintu Jemplang dan juga Coban Trisula itu ditutup, ini yang berhenti ternyata bukan hanya kendaraan saja. Nah, ada pengemudi Jeep yang kehilangan perjalanan serta pemandu yang batal pekerja. Ini pemilik homestay juga menerima pembatalan hingga warung makan serta toko kecil ini kehilangan pelanggannya juga kawan. Nah, dampaknya selain itu juga bisa menjalar kepada beberapa agen ini ya, agen perjalanan dan juga jasa transportasi dari Kota Malang yang biasa itu menawarkan paket keberangkatan menuju ke Bromo. Nah, itu saja belum ada angka resmi mengenai berapa sih besarnya kerugian ekonomi itu, karena dampak tersebut belum dapat dihitung secara pasti. Nah, ini semakin lama penutupan berlangsung juga semakin besar ya tekanan yang berpotensi yang dirasakan beberapa pelaku usaha di sepanjang rantai perjalanan wisatawan. Nah, wisata yang sudah membeli tiket masuk secara daring ini juga memberikan pilihan untuk mengubah jadwal atau mengajukan pengembalian dana melalui aplikasi pemesan resmi TNBTS, tapi biaya perjalanan lain seperti penginapan, transportasi, dan paket Jeep itu bergantung pada kebijakan masing-masing sang penyedia jasa, kawan. Nah, sebab penutupan memang membawa kerugian ekonomi ya, tapi membuka kawasan ketika api itu belum terkendali, itu juga dapat menciptakan resiko yang lebih besar juga kawan, begitu. Dan selain itu kawasan Bromo juga mengingatkan bahwa kawasan ini bukan untuk foto-foto doang ya, atau tempat melihat matahari terbit. Nah, ini Bromo juga merupakan kawasan konservasi yang menyimpan vegetasi, habitat satwa, sumber air, sekaligus ruang hidup masyarakat di Tenggar. Ini menurut Balai Besar TNBTS, menduga kebakaran itu berkaitan dengan aktivitas manusia. Dugaan awal itu muncul karena titik api ditemukan di sekitar jalur tradisional Blok Bantengan. Ada kemungkinan seseorang itu membuat perapian untuk menghangatkan badan dan kemudian meninggalkan bara yang itu belum benar-benar 100% padam kawan. Tapi yang perlu kita bawa garis bawahi itu penyebab masih belum pasti ya, karena ini masih diselidiki juga. Masyarakat tidak seharusnya untuk buru-buru kita menuduh ya pihak tertentu sebelum hasil pemeriksaan resmi itu diumumkan. Dan bagi masyarakat Malang ini dan juga wisatawan, langkah yang paling bijak saat ini kita juga harus menunda perjalanan terlebih dahulu kawan, mematuhi penutupan di kawasan Jemplang dan Coban Trisula serta hanya mengikuti informasi dari Balai Besar TNBTS, BBBD, dan pemerintah daerah. Begitu untuk sementara informasinya, kawan. Dan bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi kok belum terasa nyaman, atau kantor dan juga tempat wisata, tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan kepada Dekorior Studio. Ini solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial, kawan. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomor 0878-6278-8880 atau kunjungi juga website di dekoriorstudio.id.com. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Instituto Informasi Seputar Jantung.
1: Ya, kawan, untuk di siang jelang sore kali ini ya, kembali lagi untuk informasi di ruas tol. Anda yang lagi perjalanan kali ini memanfaatkan di ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar saja sepanjang ruas dari arah Malang sampai ke Pandaan. Untuk di Singosari sekarang sudah mulai ada peningkatan arus, bukan hanya di entry saja, di exit juga ya sudah mulai ramai, tapi cukup aman, belum ada antrian yang signifikan. Selain Pandaan Malang, kita lanjut ke tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Kit Kejapanan ya, seperti biasa hari Minggu juga sudah mulai nampak ramai untuk yang mengarah ke Surabaya, arus balik dari arah Malang. Dan untuk di beberapa area lainnya, barangkali kalau Anda lagi dalam perjalanan di ruas tol, boleh bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antara roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Sedikit 9-1 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 9-1 Hot News, jam 3 sore. Kawan, informasi pertama. Lebih dari 100 orang di Kota Malang positif HIV. Sampai bulan Mei 2026 ada banyak lebih dari 20.800 orang melakukan pemeriksaan HIV, hasilnya 186 orang dinyatakan positif. Data Dinkes Kota Malang menunjukkan sekitar 52-53% mereka berasal dari kelompok lelaki seks, lelaki atau SLS. Selain itu, kasus lainnya ditemukan dari sejumlah kelompok sasaran pemeriksaan, seperti ibu hamil, pasangan orang dengan HIV, pelanggan pekerja seks, dan kelompok masyarakat lainnya. Kawan, tunjangan perumahan DPRD Ponorogo diduga dikorupsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto menyampaikan, pengis sedang dalam proses evaluasi mengenai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dia menyebut ada dugaan markup tunjangan keuangan hingga merugikan negara mencapai 3,6 miliar rupiah. Lebih lanjut, PMK Ponorogo bersama lintas instansi sedang mendalami dugaan korupsi tersebut dan belum bisa memberikan pernyataan pada publik. Informasi lain kawan, belasan pemain timnas futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI resmi rilis daftar 16 pemain timnas futsal Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol sebagai langkah penting menuju mimpi besar ke Piala Dunia Futsal 2028. 16 nama yang akan mengarah ke Spanyol akan menjalani rangkaian pertandingan melawan 3 klub elit Spanyol. Setelah latihan di Spanyol pada 16-19 Agustus, Timnas Futsal Indonesia akan mengikuti turnamen internasional di Brazil pada 7-13 Oktober. Setelah itu ada FIFA Match Day pada 2-11 November. Demikian 9-1 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.

89.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi tadi di jam sebelumnya sempat kita update bagaimana di wilayah Gunung Bromo soal kebakaran. Kemudian tadi untuk di jam sebelumnya pun kawan, saya sempat update juga untuk Anda, sudah ada SE yang dikeluarkan terkait penutupan kawasan Bromo dari segala pintu. Jadi semuanya itu ditutup untuk bisa dilakukan yang namanya pemadaman api akibat karhutla ini dengan secara optimal, untuk bisa mendukung selain upaya untuk pemadaman api juga termasuk untuk keamanan para wisatawan. Ini tadi kita juga sempat terima ya beberapa video

0: Pak Ogon, termasuk juga ke beberapa dinas terkait yang kaitannya dengan upaya pemadaman api yang ada di area Gunung Bromo. Tadi kita sudah sempat hubungi kawan ke pihak BPBD Kabupaten Malang, ada Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Sadono Irawan, dan kita masih menunggu jawabannya. Termasuk kita juga sudah hubungi ke Humas BPTN BTS, Pak Endrip ya, kiranya juga nanti kalau berkenan untuk bisa sambung on air, menyampaikan bagaimana untuk soal SE yang baru saja dikeluarkan dan sudah diberlakukan sejak kemarin malam jam 10 ya, semuanya ini dilarang untuk mengarah ke wisata Gunung Bromo. Itu untuk informasi yang kita terima. Termasuk kawan, untuk di jam sebelumnya tadi kita juga sempat terima informasi dari Pak Khairul Anam, informasi soal kejadian laka, lokasinya di daerah manakah? Coba saya play dulu informasi dari Pak Khairul berupa voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, jalan raya Jatigui macet parah karena ada kecelakaan antara Expander dan Kijang LGX. Untuk yang akan melintas di area Super Bojong, harap hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga Pak ya untuk informasinya. Ini yang masih jadi pertanyaan untuk kejadian lakanya tadi, seperti apa Pak ya, mungkin sempat lihat apakah adu banteng atau bagaimana. Kemudian juga apakah di lokasi tadi ada korban dari kejadian laka tersebut. Karena setelah dapat informasi dari Pak Khairul Anam, saya cek kawan dari aplikasi pemantau traffic, memang betul daerah Sumber Pucung, daerah mulai dari Pasar Ngebruk ya, itu sudah mulai padat mengarah ke pertigaan Pandean. Yang sebaliknya pun juga sama, kondisinya sudah mulai padat yang dari arah Masjid Nurul Akbar. Nah, daerah Jatigui memang ya itu sudah mulai padat juga. Jadi dua arah sudah mulai mengantri. Cuman karena dari Pak Khairul Anam tadi belum ada dokumentasinya, kita pastikan juga ke Kanit Laka Polres Malang, ada Ibda Samsul Khairuddin. Tadi juga responnya cukup cepat. Oke, akan dicek gitu ya. Ini rekan-rekan sedang meluncur, jadi mohon waktu untuk di lokasi kawan, barangkali ada yang melintas juga baru saja di area sekitaran Jatigui, boleh diupdate. Tadi itu informasi laka melibatkan dua kendaraan ya, berupa roda 4, yang satu Expander dan yang satunya lagi Kijang LGX. Dan sampai sekarang saya lihat lagi dari aplikasi pemantau traffic juga sama ya, kondisi lalu lintas juga masih cukup padat. Masih ada di lokasikah untuk kendaraan yang terlibat laka? Belum berhasil dipinggirkan atau masih olah TKP? Nanti Anda boleh sampaikan ya, barangkali ada yang kebetulan sedang melintas di lokasi. Anda bisa terus bagikan infonya di 0811 3600 911.

0: perhutanan ini bisa dibilang juga banyak sekali wilayah di Indonesia itu yang selalu menjadi langganan mengalami karhutla ketika kondisi musim ini masuk di kemarau. Kira-kira di mana sajakah nanti coba kembali kita update juga untuk Anda, karena sekali lagi sejumlah daerah ini tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga kabut asap dalam beberapa pekan terakhir memasuki musim kemarau dan juga El Nino sejak bulan Juli hingga Agustus 2026. Jadi bukan hanya di Gunung Bromo ya. Kalau dari data yang kita terima, kawan seperti ada di daerah Ketapang atau Kalbar, kemudian Gunung Gede, Pangrango, kemudian di Bangka Tengah pun juga sekarang ini juga masih dilanda karhutla. Untuk lebih rincinya lagi, kira-kira dari beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi, berapa hektar untuk kebakarannya, kemudian juga sejak kapan, nanti kembali saya update untuk Anda. Saya coba cek di WhatsApp dulu, tadi ada informasi yang kita terima ya. Dari Pak Fikri, selamat sore. Pak Fikri, barusan lewat itu ada besi penutup selokan di underpass Karanglo yang di lajur kanan arah menuju Kota Malang itu jadi jeglong, semakin dalam dan sangat terasa patahannya. Semoga tidak timbul korban ya. Korban kemungkinan juga bisa mengalami velg retak atau pecah saat menerjang dengan kecepatan tinggi saat kondisi penutup selokan di underpass Karanglo itu jeglong. Itu tadi informasi dari Pak Fikri. Belum ada dokumentasinya ya soal ini. Dan kalau saya ingat di jalur tersebut juga sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, tapi kok sering rusak ya. Coba nanti kita teruskan juga Pak Fikri. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali kalau Anda yang melintas di sana kemudian juga sempat dokumentasi, nanti boleh untuk Anda share juga ya untuk laporannya di Sedikit FM. Anda bisa manfaatkan langsung di 0813-600-911. Termasuk juga untuk kondisi traffic ya. Tadi yang masih jadi catatan untuk yang di daerah Sumber Pucung ya, daerah Jatigui, tadi informasinya ada kejadian laka. Ini kita juga masih menunggu dulu bagaimana untuk update penanganan di lokasi, karena sampai sekarang masih cukup padat dua arah. Yang berencana mengarah ke Blitar maupun juga dari Blitar ke Malang nanti bakal menemui antrean kendaraan di Sumber Pucung ya. Jadi perlu sedikit bersabar. Kegiatan karnaval bagaimana juga kawan, masuk di jam 3 sore sudah mulai ramaikah di beberapa titik? Nanti boleh untuk Anda share ya. Hari ini total ada 4 sejauh ini yang kita terima laporan soal kegiatan karnaval. Kira-kira bagaimana update-nya juga, nanti boleh untuk Anda terus bagikan di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol di sore hari ini. Bagi Anda yang sedang mau melintasi ke tol Malang Pandaan, untuk kondisi trafik juga masih terlihat lancar kawannya, tidak ada kendala sama sekali. Lalu kalau Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Kempol sore hari ini, untuk arus lalu lintasnya juga terlihat ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana kawan melalui WhatsApp kami di 0813-600-911.

Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi

0: itu dengan sebutan banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama bantengan dengan kesenian tradisional bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial Sedigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
8: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
9: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
8: Nah, itu pinter.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Citigroup.

0: 891 FM.
1: Guidance for your life.

0: FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita coba update juga untuk wilayah Indonesia. Kali ini cukup banyak area itu yang mengalami karhutla. Di tengah musim kemarau, sejumlah daerah ini tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sampai kabut asap. Dalam beberapa pekan terakhir, memang Indonesia memasuki di puncak kemarau dan El Nino sejak Juli hingga awal Agustus 2026 ini juga menjadi perhatian. Karena mengakibatkan untuk musim kemarau bukan hanya kemarau saja ya, bahkan dengan informasi yang kita dapat itu karakteristiknya bahkan lebih kering. Nah, kalau beberapa kali kita sempat update di Gunung Bromo, Jawa Timur, sampai sekarang pun memang kebakaran masih belum padam sepenuhnya ya. Meskipun kalau informasi yang kita dapat juga, tadi itu kita sempat dapat informasi untuk di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Jemplang ya, bukan keseluruhan. Jadi kalau yang di Jemplang itu dikabarkan sudah padam, tapi petugas masih tetap bersiaga di kawasan Gunung Bromo. Tadi sempat ada informasi juga seperti itu, tapi coba kita make sure dulu ke pihak area Gunung Bromo, karena kebakaran yang terjadi ini juga ada di beberapa provinsi lain, mulai dari Kalimantan, Sumatera. Ini juga kabarnya ada karhutla hebat yang terjadi lebih dari sepekan terakhir. Kalau Gunung Bromo Tengger Semeru, tadi sudah beberapa kali kita singgung, kita update juga di wilayah lain itu ada di Kalbar, tepatnya di Ketapang. Jadi karhutla juga terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bahkan dikabarkan ada satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Dari Kepala BBBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, menyampaikan ada korban bernama Taufik Hidayat usia 26 tahun diduga menerobos kepulan asap saat hendak pulang sampai kehilangan kesadaran. Sebelum tubuhnya hangus terbakar ya, ini sempat mengalami hilang kesadaran karena menerobos kepulan asap saat akan pulang. Kemungkinan juga dari informasi yang kita dapat untuk korban ini kekurangan oksigen ya, dan korban itu juga dikabarkan sempat pingsan. BPBD juga menerima laporan ada seorang warga lanjut usia yang juga mengalami luka bakar dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang untuk mendapatkan perawatan. Itu yang di Kalimantan. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat itu berpotensi menyeberang ke negara tetangga Malaysia. Kemudian dari Bupati Ketapang sendiri, Alexander Wilio, juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BBBD, TNI, Polri, dan pihak lainnya, serta seluruh unsur terkait dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Selain melakukan pemadaman, tim gabungan juga terus melaksanakan pencarian ataupun evakuasi serta berbagai langkah penanggulangan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan korban jiwa. Itu yang di wilayah Kalimantan. Untuk yang lainnya lagi, informasi yang kita dapat juga di wilayah Jawa, tepatnya di Jawa Barat ya, Gunung Gede kawan. Jadi karhutla juga terjadi di kawasan alun-alun Surya Kanca Gunung Gede, daerah Pangrango ya, Jawa Barat. Itu kalau informasi yang kita dapat sejak di tanggal 6 Agustus lalu. Bahkan juga sempat beredar ya di media sosial yang memperlihatkan bagaimana rumput yang sudah mengering itu dilalap api, bahkan juga tampak kobaran api itu mendekati bukit yang ada di dekat alun-alun Surya Kencana Gunung Gede. Itu kejadiannya pada tanggal 6 Agustus lalu. Kalau untuk yang di Kalbar tadi yang sempat saya share kawan, itu sejak tanggal 5 Agustus ya. Jadi memang memasuki di bulan Agustus kali ini cukup banyak informasi yang kita terima soal karhutla. Yang di Bromo sendiri itu sejak tanggal 3 Agustus. Kemudian untuk yang di Jawa Barat, nanti kembali kita update juga untuk lebih rincinya seperti apa untuk Anda. Karena saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda warga Kota Malang dan sekitarnya. Nah, ini ada informasi penting bagi Anda yang sering beraktivitas di kawasan Universitas Brawijaya. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Raja Brawijaya 2026, pada 10 sampai 14 Agustus 2026 diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalin di sekitar kampus. Untuk itu, kawan, Anda dihimbau untuk menghindari ruas jalan sekitaran Universitas Brawijaya di jam-jam tertentu seperti jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi saya ulangi ya, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi Anda diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya, dan juga di jam setengah 4 sore sampai jam setengah 7 malam, serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Itu kawan untuk jam yang perlu untuk Anda perhatikan. Sedangkan khusus hari Senin 10 Agustus 2026 Anda perlu hindari juga kawasan kampus pada jam 9 pagi sampai jam setengah 11 karena adanya rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif, dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini kawan dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.
1: City Guides Life Hacks.
2: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sana Flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, setelah tadi dapat informasi dari Pak Khairul Anam soal kejadian laka posisi di daerah Jatigui, tepatnya di Sumber Pucung. Karena tadi masih belum ada dokumentasi, jadi kita pastikan, kita konfirmasi ke pihak unit laka wilayah Kabupaten Malang apakah betul untuk daerah Jatigui tadi ada kejadian laka. Karena kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang cukup padat daerah Sumber Pucung. Dan ini tadi sudah direspon oleh Ibda Samsul Khairuddin selaku Kanit Laka Polres Malang, dan juga sudah dapat update berupa dokumentasi ya. Jadi untuk di lokasi tadi dari petugas unit laka mengarah ke TKP sekitar jam 2 lewat 52 menit, dan untuk update-nya sudah di lokasi untuk rekan-rekan, dan alhamdulillah nihil korban. Dan untuk kerugian material ini pada 2 kendaraan yang terlibat laka. Tadi 2 kendaraan tersebut berupa Expander dan juga Kijang LGX ya. Anda bisa lihat, ini dia untuk dokumentasi yang kita terima dari Kadit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin. Untuk di lokasi kendaraan yang terlibat laka sudah minggir. Cuman karena kondisi jalannya ya, kalau saya lihat ini memang gak begitu lebar. Jadi meskipun sudah minggir, tapi setengah dari kendaraan tersebut masih ada di jalan, sehingga kondisi trafiknya lumayan padat tuh. Ini Anda bisa lihat untuk di visual radio kami, coba sambil saya zoom. Untuk kendaraan yang terlibat laka masih ada di TKP, ini tadi sekitar jam 14 lewat 55 menit ya untuk dokumentasinya. Oke, terima kasih Pak Samsul untuk informasinya. Jadi nihil korban atas kejadian laka di Sumber Pucung Jatigui, tapi untuk kerugian material berupa kerusakan pada 2 kendaraan. Kemudian juga untuk informasi yang lainnya dulu kawan, bagi Anda ini warga Malang dan sekitarnya. Nah, kita ada informasi juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026. Berdasarkan Kepgub Jawa Timur, pembebasan pajak daerah meliputi bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Kemudian ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Kemudian bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dan tidak hanya itu, untuk pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Nah, warga Malang dan sekitarnya segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur.
1: Jalan-jalan plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan permandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana

Kopi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: jualan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
3: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain menonton FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini saya Doru Fitriani masih bersama Anda ya. Tadi sempat sedikit disinggung bagaimana untuk di wilayah Indonesia sekarang ini cukup banyak area hutan kawan yang mengalami karhutla. Kalau tadi sudah beberapa kali kita update di Gunung Bromo, kemudian tadi juga sempat saya singgung daerah Kalimantan Barat ya, tepatnya di Ketapang, itu bahkan sampai ada korban jiwa juga. Kalau untuk yang di Ketapang, kejadian kebakaran hutan itu sejak tanggal 5 Agustus 2026. Selanjutnya tadi yang saya update juga untuk Anda itu kejadian karhutla di Indonesia juga ada di Gunung Gede Pangrango. Itu tepatnya di Jawa Barat dan kejadian baru pada tanggal 6 Agustus. Dan waktu itu sempat ada video ya durasi 9 detik yang cukup viral di media sosial. Waktu itu nampak dari video tersebut ada padang rumput yang sudah mengering dilalap api, bahkan tampak ada kobaran api yang mendekati gitu ya dengan bukit yang ada di sebelahnya atau di dekatnya. Jadi kalau dari kebakaran yang di Jawa Barat, Gunung Gede, itu terjadi jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Itu terbakar di lahan Jawa, di lahan baratnya alun-alun Surya Kancana mendekati Gunung Gumuruh. Kemudian juga dari Gede Pangrango Operation, ini ada Dudan Darmawan yang juga menyampaikan untuk kejadiannya ya, waktu itu juga cukup besar. Dan kalau untuk sampai sekarang apakah api sudah berhasil dipadamkan, coba nanti kita cek juga kawan, karena untuk kejadiannya sudah di tanggal 6 Agustus. Kalau untuk yang di wilayah Gunung Bromo, kejadian kebakaran sejak tanggal 3 Agustus ya, sampai sekarang belum berhasil dipadamkan untuk di beberapa titik. Kemudian dari wilayah lain juga ada di wilayah Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung itu juga ada kejadian karhutla di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung yang luasnya ini sudah mencapai 118 hektar pada 8 Agustus kemarin. Jadi luas tersebut merupakan akumulasi dari seluruh penanganan insiden kebakaran lahan yang dilakukan tim gabungan oleh BPBD bersama dengan pemadam kebakaran sepanjang tahun 2026. Jadi sepanjang kurun waktu dari Juli sampai Agustus ya, tanggal 8 kemarin data terakhir, petugas sedikitnya mencatat ada 51 kali peristiwa kebakaran lahan di area tersebut. Dari Kepala BPBD Kabupaten Bangka Tengah Yudi Sabara menyampaikan kawasan di sepanjang ruas jalan utama dari Koba menuju Kurau ini juga menjadi salah satu lokasi yang paling rawan dengan catatan 11 kali kejadian karhutla dalam periode dari bulan Juli sampai di bulan Agustus. Bahkan sampai di area ruas jalan utama ya, dari Koba menuju Kurau, kawan yang waktu itu juga sempat beberapa kali mengalami kebakaran lahan. Jadi maraknya insiden dalam 2 bulan terakhir menunjukkan kalau sejumlah wilayah di wilayah Bangka Tengah ini masih dalam kondisi yang rawan kebakaran, sehingga masyarakat pun juga sempat diharapkan untuk bisa meningkatkan kewaspadaan secara ekstra. Itu kawan untuk beberapa wilayah lain di Indonesia yang juga kali ini sedang dilanda karhutla. Mengingatkan juga sekarang ini masih di musim kemarau, jadi untuk Anda perlu bijak ya ketika melakukan aktivitas di hutan, kemudian juga menyalakan api, ini pun juga perlu benar-benar dipantau, apalagi kalau sedang ada di area terbuka. Sekarang ketika kondisi musim kemarau pastinya juga dahan, kemudian juga rerumputan, ini kondisinya cukup kering sehingga sangat mudah sekali ketika terjadi gesekan bisa mengalami kebakaran. Itu kawan untuk di wilayah Indonesia. Barangkali untuk beberapa informasi yang lainnya lagi dari Anda yang mau menambahkan sampai di sore hari ini, beberapa update-nya nanti boleh untuk Anda sertakan di 0811-3600-911. Update soal kegiatan karnaval juga boleh ya, karena hari ini juga tercatat ada 4 kegiatan karnaval di wilayah Malang Raya. Tadi kalau sudah sempat kita update kawan kegiatan karnaval di wilayah Batu ya, karena tadi dari teman-teman di newsroom pun juga beberapa kali lihat untuk di YouTube yang cukup ramai itu yang di kota Batu. Untuk yang di wilayah lainnya kurang tahu juga ya, apakah ada yang sedang melakukan siaran live gitu secara langsung di lokasi atau bagaimana, nanti coba kita cek juga. Kalau barangkali Anda mau menambahkan infonya nanti boleh, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga dengan mention di @serigait911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Pemkot Batu terus kejar penyelamatan aset. Tahun ini setidaknya ada 25 kawasan perumahan yang ditargetkan menyelesaikan proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Target ini bukan hanya sekedar urusan administrasi. Setelah PSU resmi jadi aset pemerintah, maka nantinya untuk kebutuhan RTH sampai PJU bisa dibiayai oleh APBD. Kata Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asidik, penyerahan PSU jadi dasar regulasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur di kawasan perumahan. Kawan, Gubernur Jawa Timur mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan melalui zikir dan sholawat dalam menyambut HUT RI ke-81. Ribuan masyarakat memadati halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk mengikuti zikir, sholawat, dan doa bersama menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk mensyukuri sekaligus menjaga kemerdekaan. Selain itu, Kofifa juga mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat persatuan, kepedulian sosial, serta semangat membangun Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera. Kawan, Turki berharap Mesir ikut Pakta Pertahanan Makkah. Mesir diharapkan bisa bergabung dengan Pakta Pertahanan bernama Patra Makkah yang mirip

0: dalam segala hal, diharapkan bisa bergabung dalam Fakta Makkah. Kata Fidan, perjanjian ini sebagai langkah penting menuju terciptanya stabilitas jangka panjang di kawasan. Seperti yang diketahui, perjanjian ini dibuat di tengah situasi perang antara Amerika dan Iran. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Nah, untuk yang lagi perjalanan, hari ini ada karnaval lagi ya di Kota Batu, tepatnya di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Barangkali untuk yang lagi perjalanan, nah ini mungkin juga harus diwaspadai nih ya. Takutnya tentu menjadi salah satu potensi kepadatan untuk yang biasanya lewat jalur di daerah Junrejo, kemudian mau ke arah Dau, ataupun yang dari Malang mau mengarah ke Kota Batu. Mungkin yang tahu info lengkapnya tadi sempat lewat di sana, boleh juga Anda bisa menambahkan untuk update informasi. Sementara itu kawan, untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini, tadi barusan saya melintas di sekitaran Jalan Raya Telogomas, ini kondisi lalu lintasnya memang ramai tapi masih terpantau lancar, termasuk di sekitaran Jembatan Tunggul Mas, itu kondisi lalu lintasnya tadi saya sempat lihat sedikit, itu yang padat terutama yang dari Sengkaling turun arah ke Jembatan Tunggul Mas, atau yang dari Tirto Utomo ya. Tadi antriannya cukup panjang, yang dari Tirto Utomo turun ke arah Jembatan Tunggul Mas. Kalau yang dari arah lain, kondisi lalu lintasnya masih relatif ramai dan lancar.

0: Ya kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan sore hari ini untuk di wilayah Kota Malang, lalu lintas yang cukup padat ini dari Sengkaling turun, terutama di pertigaan Tirto Utomo yang mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini lalu lintasnya lumayan padat, tapi lepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Untuk informasi lain, tadi ada Bu Afri yang mau on air bersama dengan kami. Saya coba bantu sambungkan kembali karena tadi pas ada jeda ya. Bu Afri tadi mau sharing sedikit pengalaman yang tidak mengenakan kejadiannya tadi malam sekitar jam 2:30 dini hari. Nah ini kok gak dijawab ya sama Bu Afri ya, saya coba sambung lagi. Bu Afri tadi sempat chat menceritakan sempat mengalami kejadian yang tidak enak jam 2:30 dini hari. Ini waktu melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto, dekatnya Avia. Mobilnya tiba-tiba dipepet, kemudian digedor oleh beberapa sepeda motor. Saya mau sambung dulu untuk cerita lebih detailnya dari Bu Afri. Selamat sore, Bu Afri.
1: Sore sih, Mbak. Mbak, aku menepi dulu gimana?
0: Oh iya, boleh, boleh. Oke, Bu Afri, sambil kita tunggu, boleh sambil menepi dulu, Bu Afri. Terima kasih, ini tadi Bu Afri sempat menghubungi kami ya, kemudian menyampaikan kalau mau on air, tapi karena tadi kita masih jeda, kita sampaikan mungkin nanti di menit kesekian baru bisa on air. Ini Bu Afri ternyata masih perjalanan, gimana Bu Afri, sudah kondusif belum ya? Bu Afri tadi masih perjalanan, ini kita tunggu Bu Afri untuk menepi terlebih dahulu. Nah kawan yang sekarang ini lagi perjalanan Kota Batu, kemarin kan sempat ada karnaval juga di daerah Beji. Kemudian kalau hari ini karnavalnya di daerah Desa Junrejo. Menghambat lalu lintas juga tidak ya? Atau kondisinya masih aman, lancar, terkendali? Karena kalau di sekitaran Junrejo ini kan jalannya jalan dalam ya. Tidak menggunakan jalan raya atau jalan utama. Jadi semoga walaupun ada karnaval, kondisi lalu lintas di lokasi ini masih relatif kondusif. Sambil saya coba cek dulu di sekitaran Junrejo Kota Batu, ini sih tidak tampak ada kepadatan yang panjang ya. Tapi mungkin untuk Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan untuk update informasinya. Sementara itu kawan, bicara soal Kota Batu, ini Kota Batu tentu menjadi salah satu tempat yang recommended juga, termasuk untuk Anda yang sudah merencanakan investasi, yang mau beli properti di Kota Batu, ini menjadi satu pilihan yang tepat. Tapi hati-hati kalau mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill, sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Ini bagi Anda yang sedang melalui di tol Pandan Malang, sore hari ini kondisinya juga masih relatif lancar, tidak ada kendala sama sekali kawan. Bagi Anda yang mau menuju ke arah tol Gempol Rembang, untuk arus lintasnya terlihat lancar jaya, tidak ada hambatan apapun kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lintas maupun cuacanya di nomor WhatsApp kami di 08113609 satu.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemistart, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, kembali di program City Report Weekend. Anda yang sore hari ini juga lagi perjalanan, yang hari ini lagi menikmati perjalanan di sekitaran Malang dan juga Kota Batu. Kalau yang masih perlu diantisipasi, biasanya hari Minggu begini, ini yang rawan ada potensi kepadatan di sekitaran Karangploso dan juga Karanglo. Saya coba cek dulu ya, termasuk dari pantauan aplikasi pemantau traffic yang di sekitaran Karangploso mengarah ke Karanglo. Sore hari ini kondisi lalu lintasnya ternyata masih lancar, ini tumben. Biasanya kalau hari Minggu ada potensi kepadatan, terutama yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Sore hari ini lalu lintas dari Karangploso sampai dengan Kepuharjo itu masih lancar, kemudian sampai di depannya ITN 2 juga masih lancar. Ada sedikit antrian justru di sekitaran rel kereta Singosari. Sekitar rel kereta Singosari sampai dengan traffic light Karanglo, ini lalu lintasnya cukup padat kawan, kondisi padat merambat. Yang lagi perjalanan barangkali boleh juga bisa menambahkan untuk update informasinya. Sementara itu tadi sempat ada Bu Afri. Bu Afri menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tadi kita coba telepon balik ya ke Bu Afri ya. Ternyata Bu Afri masih mobile. Kita nanti coba konfirmasi lagi. Kira-kira Bu Afri bisa kita telepon jam berapa? Mungkin boleh dibantu teman-teman. Bu Afri sudah bisa dihubungi belum ya tadi? Oh sekarang sudah. Tadi sudah ini ya. Kita masih jeda ya. Oke, kita coba sambung lagi bersama dengan Bu Afri. Oke, sudah sambung. Selamat sore Bu Afri.
1: Selamat sore Mbak Merica.
0: Iya, gimana Bu Afri? Tadi mau menceritakan pengalaman yang kurang mengenakan ya, yang dialami oleh Bu Afri. Iya.
1: Betul-betul, ini pertama kali buat aku soalnya selama di jalan ya. Jadi malam itu sekitar jam 2 atau setengah 3 dini hari. Mengarah dari Ororo Dowo ke mau ke Jaksa Agung Suprapto, Mbak. Kondisinya sepi waktu aku jalan, habis itu mau mendekati Avia tuh aku mulai dengar suara motor-motor gitu di belakang gitu. Karena malam minggu aku pikir oh itu biasanya kayak anak-anak yang mau balapan liar itu kan pasti banyak kan. Nah begitu aku mau belok di Avia itu aku dengar teriakan-teriakan, cuma aku nggak itu neriakin aku atau bukan gitu, cuma aku dengar teriakan-teriakan itu. Habis itu begitu aku udah belok sampai depan Avia, ada satu motor di sebelah kanan aku gedor apa kaca
0: sebelah kanan ya, langsung berarti dekatnya Bu Afri ini ya,
1: pas di
0: dekatnya pengemudi ya,
1: pengemudi itu. Terus dan jelas banget suara jelas banget dia ngomong boleh mati kon gitu kalau dalam bahasa Jawa.
0: Terus lah, gimana Bu Afri?
1: Saya kan bingung ya, saya kondisinya tadi jalan sepi dan saya nggak ngerasa habis nabrak atau habis apa, itu nggak ada gitu loh. Terus ya karena saya orangnya rada berani sedikit ya, jadi saya buka kaca, saya pepet ke kanan sampai dia berhenti, saya buka pintu saya. Lalu dia kaget, loh, oh wedok, dia bilang gitu, wedok gitu, dia bilang gitu. Muntur-muntur melayu-melayu gitu ke temannya. Itu usianya masih muda banget, Mak. Masih anak-anak, beneran masih anak-anak.
0: Bu Afri berarti sempat berhenti atau gimana, Bu? Kok sempat buka pintu?
1: Iya, saya pepet ke kanan sampai kanan, karena di situ kan ada pembatas jalan, jadi dia nggak bisa jalan kan. Saya pepet ke kanan, jadi dia mundur langsung lari.
0: Oh gitu. Langsung lari berarti dia melawan arah dong, Bu, ya? Oh enggak ya, ke arah kayu tangan ya?
1: Dia langsung ngebut, gitu, Mbak. Dan kok apa mobil saya itu plat L. Dan ini tadi saya sempat cerita sama rekan saya sesama driver ya. Saya bingung, kok aku dipepet motor ya? Saya bilang gitu. Aku enggak tahu aku salah apa, cuma saya itu dipepet motor, begitu saya buka, tahu saya perempuan, saya berhenti, dianya lari, saya bilang gitu. Nah, ini tadi sore ini tadi saya tuh dapat penumpang anak maba. Nah, anak maba terus aku sambil ngobrol-ngobrol, aku tanyain betah di Malang, aku bilang gitu. Terus dia cerita, Mbak, kok di Malang tuh serem ya, katanya gitu.
0: Serem kenapa,
1: aku bilang gitu. Aku tuh kemarin 2 hari yang lalu jalan di Soekarno-Hatta, Mbak, lewat di apa jembatan Soekarno-Hatta itu aku diberhentikan sama motor, katanya gitu. Terus dia bilang, kamu bonek ya gitu. aku nggak tahu mas, dia jawab gitu, apa bonek itu, katanya dia tuh pakai baju hijau gitu loh mbak.
0: Mm-mm. Ini perempuan atau laki-laki nih bu yang cerita?
1: Laki-laki yang cerita. Cuma dia cuma dia sama teman-temannya. Aku tuh dipepet mbak, diberhentiin, terus dia tanya, kon bonek ya gitu. Terus dia jawab, aku apa itu mas, aku nggak tahu, dia bilang gitu. Terus dipukuli, dia cerita.
0: Sampai main fisik berarti ya?
1: Sama main fisik, iya. Terus aku bilang, kamu gak lapor polisi? Aku bilang, kata kakak tingkat aku, percuma kamu lapor polisi juga percuma, katanya gitu. Apa temanku tuh sempat masuk rumah sakit, dia bilang gitu.
0: Sempat cuma, masuk saya kan rumah sakit karena kejadian itu atau gimana?
1: Iya, karena dipukulin, ya, okay. Karena dipukulin itu. Tapi karena ini kan cerita ya, aku nggak tahu kebenarannya ya mbak ya, karena ya, cuma aku itu menghubungkan aja, apa semalam tuh karena mobil aku yang plat L itu, terus anak-anak yang merasa dirinya Aremania oknum itu cari gara-gara atau gimana gitu loh.
0: Nggak juga mungkin ya Bu Afri ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Iya, kita kan di Malang juga mobilitas mobil kayaknya platnya beragam, tapi sangat disayangkan ya aksi-aksi begitu ya.
1: Ini pertama kali mau buat aku.
0: Langsung setelah itu, kejadian itu, si anak itu langsung kabur ya. Kembali lagi kejadiannya Bu Afri tadi. Anaknya langsung kabur, Bu Afri pun kabur. Melanjutkan perjalanan.
1: Melanjutkan perjalanan dengan banyak pertanyaan. Iya. Dan mereka juga gak ada yang pakai helm, atau gak ada.
0: Tadi kan banyak Bu ya anaknya ya, ada beberapa sepeda motor gitu.
1: Ada sekitar 4 sama-sama.
0: Semuanya berarti berputar balik arah?
1: Lurus ya. Begitu di depan Avian tuh mereka lurus ke arah Jagung Suprapto itu, tapi ngebut gitu ya.
0: Oke. Ya ini cukup miris juga nih ya dengar ceritanya Bu Afri ya. Untung Bu Afri termasuk yang berani nih. Coba kalau saya beda lagi ceritanya kayaknya Bu Afri ini. Siap Bu Afri, terima kasih untuk sharing ceritanya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran dan coba nanti kita komunikasikan juga dengan jajaran kepolisian ya. Semoga bisa diatensi mobilitas para muda-mudi yang merugikan juga nih untuk pengguna jalan ya.
1: Ini juga sih mbak, apa kalau hari Jumat malam atau Sabtu malam itu pasti balapan liar itu. Kalau polisinya di sini, mereka ke sini. Kalau polisinya di sini, mereka di sini. Itu saya tetap ketemu kok sama mereka yang suka balapan liar itu. Tahu ya, kayaknya mereka bagiannya dari yang suka nonton atau yang balapan, nggak tahu lah.
0: Baik, siap Bu Afri.
1: Gitu aja. Semoga nggak ada yang mengalami kayak saya.
0: Amin.
1: Malang aman-aman.
0: Iya, semoga juga mungkin dari kepolisian bisa meningkatkan kegiatan patroli, terutama malam hari ya, supaya masyarakat pun juga merasa aman untuk yang mobilitas di malam hari.
1: Ya, Pak.
0: Bu Afri, terima kasih banyak sharingnya bersama dengan kami sore hari ini. Selamat sore, Bu Afri.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi kawan, ada cerita seperti itu dari Bu Afri. Ada tidak ya yang punya pengalaman yang sama dengan Bu Afri? Tadi saya dengar ceritanya Bu Afri dari awal saja sudah ikut deg-degan juga nih ya, sesama perempuan ya. Kalau pas mobile malam-malam sendiri, kayaknya agak takut juga nih kalau dengar dari ceritanya Bu Afri. Untungnya Bu Afri ini termasuk yang berani. Nah, tapi kan ini menjadi satu hal yang tentu kondisi yang tidak nyaman ya untuk pengguna jalan, apalagi yang mobilitasnya di malam hari. Nanti coba Bu Afri, beberapa informasi dari Bu Afri kita bantu untuk komunikasikan dengan jajaran kepolisian. Semoga ini juga menjadi catatan dari jajaran kepolisian. Itu tadi kawan, mungkin Anda juga mau menambahkan, boleh sharing di program City Report Weekend sore hari ini.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buru tani. Bapak saya juga sering buru tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas, ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah, proses itu pun itu cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah, proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, salimah, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra lah yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratap. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidiket FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

Ya, kawan tadi menanggapi ceritanya Bu Afri, ini ada Pak Afwan yang juga menyampaikan menanggapi sweeping plat L, mungkin kepolisian dan juga Aremania Presidium ini bisa meningkatkan sosialisasi kesadaran tindakan sweeping bukan tindakan yang benar, dan plat L itu kan bisa saja kerabat kita, belum tentu juga suka sepak bola dan belum tentu juga suka rivalitas. Ini yang disampaikan oleh Pak Afwan ya. Salam satu jiwa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Afwan. Ini jadi catatan juga nih ya. Selain barangkali menjadi masukan bagi kepolisian dalam meningkatkan penjagaan Kamtibmas, keamanan, ketertiban yang ada di masyarakat, yang jadi catatannya barangkali ini juga tugas dari Aremania Presidium. Kalau tadi Bu Afri menyampaikan ini sebenarnya hanya oknum saja. Tapi kan yang juga perlu menjadi catatan dalam hal ini bagaimana kenyamanan, kemudian juga bagaimana keselamatan bagi pengguna jalan, baik itu yang mobilitas di pagi hari maupun juga yang ada di malam hari. Terima kasih banyak Pak Afwan sudah ikut berkomentar. Ini tadi kami masih coba ya untuk komunikasi, barangkali nanti dari Kabak Ops bisa berkenan untuk on air. Kemudian kami kayaknya juga punya nomornya Presidium dari Aremania. Nah ini kalau bicara soal bagaimana habit, tadi yang salah satu yang digarisbawahi juga oleh Bu Afri, mereka yang gedor-gedor pintu mobilnya Bu Afri itu kan sekelompok anak muda yang dikatakan oleh Bu Afri masih sangat muda sekali loh mereka ini. Ini tentu juga bukan hanya menjadi tugas dari kepolisian, tapi juga menjadi tugas kita bersama. Anda sebagai orang tua mungkin yang anaknya sudah beranjak remaja, ini kayaknya bukan hanya bagaimana diperhatikan sekolahnya saja, tapi lebih lanjut ya terkait dengan pergaulannya, termasuk juga bagaimana mobilitasnya sehari-hari. Jangan sampai ketika mobilitas sering keluar malam, kemudian salah pergaulan, mengarahnya ke berbagai tindakan kriminalitas seperti tadi ya, mengganggu pengguna jalan. Jangan sampai juga mungkin nanti ada kekerasan fisik, karena Bu Afri tadi juga sempat dapat cerita, ada cerita dari maba yang mereka juga punya kekhawatiran loh ya, merasa Malang ini kok tidak aman. Jangan sampai citranya Malang juga jadi buruk di orang luar ya. Ini tadi juga bahkan Bu Afri sempat dapat cerita ada loh yang mengalami kekerasan fisik karena mereka ini mobilitas di malam hari. Kemudian ada oknum yang begitu menanyai, kamu bonek ya, dan lain sebagainya. Ini kan tentu juga menjadi catatan kita bersama ya, peran dari orang tua, kemudian juga aparat dari kepolisian, mulai dari tingkat polsek, kemudian polres, lalu juga peran dari masyarakat sekitar. Di masyarakat ini kan biasanya juga ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian juga kalau yang wilayahnya, setiap wilayah ini kan ada RT, ada RW. Kalau merasa wilayahnya ini sering ada kegiatan balap liar, sering ada mobilitas anak-anak muda di malam hari, barangkali ini juga bisa dikomunikasikan dengan sesama perangkat bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa ditertibkan, bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya komentar kawan dari beberapa cerita atau dari beberapa pendapat, beberapa tanggapan yang tadi juga sudah disampaikan oleh kawan pendengar City Guide lewat program Traffic Report Weekend di sore hari ini.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkereta apian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
4: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
3: Iya, dul.
4: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
3: Iya ta, tau murah ya dul, lumayan iki ngirit.
4: Halah memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo apot, iso dipenjara lho.
5: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
6: Panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Segar. Ini yang alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Ini tadi masih lanjut ya terkait dengan ceritanya Bu Afri. Tadi Bu Afri kan menceritakan kalau Bu Afri ini mengalami kejadian yang kurang menyenangkan tadi malam sekitar jam 2:30 dini hari. Ketika melintas di sekitaran Kayu Tangan, tepatnya di depannya Avia, ketika belok dari Ororo Dowo, kemudian di depannya Avia, itu ada segerombolan anak muda, ada beberapa anak muda yang bawa sepeda motor mengetok-ngetok pintu mobilnya Bu Afri. Lalu ada kata-kata, kon bonek ya, kon bonek yo, gitu ya kata-katanya ya. Ini untung Bu Afri termasuk yang berani, kemudian dipepet, langsung anaknya ketika lihat kalau Bu Afri ini perempuan, itu langsung lari. Itu ceritanya Bu Afri. Oke, saya mau ke teman-teman newsroom dulu, ada tambahan juga dari teman-teman di newsroom.
1: Oke, Erika, membenarkan sedikit ya untuk Bu Afri tadi yang mengatakan kon bonek itu yang pendengar cerita pendengarnya.
0: Oh, oke, oke.
1: Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bu Afri sendiri mendapat omongan jaluk mati kon katanya seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oh, oke. Iya.
1: Jadi memang digedor-gedor sambil jaluk mati kon gitu, terus habis itu sama Bu Afri dipepet ke kanan sampai berhenti dan terus saat mengetahui Bu Afri membuka kaca dan perempuan, mereka langsung putar balik langsung lurus ke Jaksa Agung Suprapto seperti itu.
0: Terus Bu Afri tadi bingung juga ya, kenapa kok digedor-gedor, apakah karena plat nomornya L gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ini kami teruskan juga Erika ke Kabak Ops Polresta Malangkota, Kompol Win Rusli, supaya ada konfirmasi juga ya, bagaimana untuk Kamtibmas kita khususnya bagi masyarakat baik dari Kota Malang maupun luar Malang, seperti itu.
0: Baik, tadi kayaknya ada beberapa tambahan info juga terkait dengan masih nyambung dari Bu Afri.
1: Betul.
0: Iqbal.
1: Tadi ada beberapa pendengar ya, ada dari Pak Afwan, tadi yang sudah dibacakan oleh Erika ya, menanggapi swiping plat L, mungkin kepolisian dan aremania presidium bisa meningkatkan sosialisasi, kesadaran tindakan swiping, karena itu bukan tindakan yang benar, dan plat L bisa saja kerabat kita, belum tentu juga suka sepak bola dan rivalitas, seperti itu. Lalu ada Pak Edrus juga menginformasikan, kalau ada info semalam di Kayu Tangan ada yang mencopot spanduk Aremania, kemudian setelah ditelusuri ternyata katanya anak Surabaya, mungkin karena masalah itu, dan itu Pak Edrus tadi mengirimkan video ya. Dan Pak Edrus ini masih ragu apakah benar atau tidak, saya belum tahu kebenarannya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi dapat infonya ini dari orang temannya yang jualan kopi di sekitaran Kayu Tangan seperti itu, tapi perlu di cross check, double cross check. Lalu ada Pak Eris Nanda juga yang berkomentar Erika ya, katanya kalau misalkan gini saja bisa damai, gimana mau damai ya, karena pikirannya musuh-musuh saja anak-anak seperti itu, mending ditiadakan saja konvoinya, kasihan yang kerja di Surabaya mbak, seumpama dibalas pas ultahnya bonek di Surabaya terus kita pakai plat N apa enggak dibakar katanya seperti itu. Nah ini piye katanya gitu, apakah anak-anak itu tidak mikir temannya sendiri yang ada di luar dan hanya memikirkan egonya mereka masing-masing seperti itu.
0: Baik, oke, itu tadi beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide ya. Kita tentu di sini berpikir bagaimana solusinya kawan, tentu harapannya siapapun, entah itu orang Malang, orang manapun, ketika berkunjung ke Malang sama-sama lah ya, kita menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan bersama. Ini salah satu tentu menjadi tugasnya dari kepolisian, tapi di sisi itu, di sisi selain tugas dari kepolisian, barangkali orang tua, kemudian lingkungan masyarakat, ini juga punya peran masing-masing. Tapi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda pengguna jalan, Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 ini resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 ini sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu roda 4 maupun juga roda 2, ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif 1 rupiah sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini yang alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, TNBTS tutup seluruh akses wisata Bromo guna efektifkan pemadaman. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengatakan penutupan diberlakukan dari 5 pintu masuk di Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Dia menambahkan kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus menjaga keamanan wisatawan dan petugas di lapangan. Lebih lanjut, dia menegaskan penutupan itu berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan, sehingga wisatawan Templang Kabupaten Malang dipastikan telah padam dengan total area terbakar mencapai 4 hektar. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, meski kondisi di wilayah Malang sudah aman dan kondusif, petugas memantau masih adanya kepulan asap dan titik panas di kawasan hutan yang masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi pergerakan angin yang membawa api ke arah Malang, tim gabungan menyiagakan drone water spray dan personel di kawasan Blok Savana untuk mengamankan wilayah Bromo dari ancaman kebakaran susulan. Kawan, Menteri Sosial targetkan ratusan ribu anak masuk sekolah rakyat pada 2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat sudah beroperasi dan menampung sekitar 43.000 siswa. Tapi pihaknya menargetkan pada 2027 sedikitnya 150.000 anak mengikuti program sekolah rakyat. Menurutnya, capaian itu bisa terwujud jika pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana. Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 untuk mendukung target bisa terwujud. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Anda yang sekarang ini lagi mobilitas di sekitaran Malang, saya mau pantau dulu juga untuk kondisi di sekitaran Malang kawan. Ini lalu lintas relatif lancar ya, hanya ada sedikit kepadatan yang dari Karangploso arah ke Karanglo. Itu ada sedikit antrian menjelang rel kereta Karanglo. Sementara itu untuk beberapa catatan informasi yang tadi masuk di kami terkait dengan ya berbicara soal bagaimana meningkatkan Kamtibmas di sekitaran Kota Malang khususnya terkait dengan sharing cerita kemudian juga laporan yang tadi disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide, salah satunya Bu Afri. Ini yang menceritakan tadi di dini hari tadi ya, digedor-gedor oleh sekelompok anak muda ketika mobile di sekitaran kawasan Kayu Tangan. Kita coba komunikasi ini tadi dengan Kabak Ops dari Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli. Kami juga sudah berkirim berbagai informasi yang tadi disampaikan oleh Bu Afri, termasuk rekaman wawancara Bu Afri bersama dengan kami tadi. Oke, saya ke Iqbal lagi di newsroom.
1: Oke Erika, ini sudah dapat balasan ya dari Pak Wiwin, tapi sepertinya ada perubahan Kabak Ops ya, jadi kita masih minta nomor baru, Kabak Ops yang baru gitu, untuk tindak lanjutnya bagaimana. Oh ini sudah ada nomornya, Kabak Ops Rizky Julianda ya, jadi kita coba tanyakan setelah ini ke Pak Rizky, lalu nanti juga sesuai saran dari Erika tadi ya, untuk kami teruskan juga ke koordinasi Presidium Arema Mas Ali, seperti itu. Baik, supaya lebih jelas dari dua sisi seperti itu.
0: Ya, terima kasih Iqbal sudah dibantu untuk menindaklanjuti ya, meneruskan maksudnya beberapa laporan kemudian juga sharing cerita dari kawan pendengar City Guide. Tadi juga ada terkait dengan Bu Afri yang sempat on air bersama dengan kami, yang diceritakan oleh Bu Afri sesuai dengan tadi waktu telepon ya, itu bukan hanya soal kejadian dini hari tadi. Bu Afri ini kalau dari ceritanya adalah seorang driver online. Nah, beberapa hari ini, tadi lebih tepatnya, Bu Afri juga pas dapat penumpang ini seorang mahasiswa baru. Dari maba ini juga cerita-cerita begitu terkait dengan bagaimana tinggal di Malang, nyaman tidak ya. Nah, si mahasiswa ini cerita sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan juga, kalau gak salah tadi di Soekarno-Hatta ya, mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di Soekarno-Hatta pas malam-malam mobile menggunakan baju hijau begitu, kemudian diberhentikan oleh sekelompok anak muda. Nah, kemudian juga ditanyai, kon bonek ya? Seperti itulah kira-kira ya pertanyaannya. Lalu juga si maba ini cerita ke Bu Afri kalau sempat mengalami, temannya sempat mengalami pemukulan oleh sekelompok anak muda yang ada di Jalan Soekarno-Hatta tadi. Tapi Bu Afri juga menyampaikan entah ini kejadiannya benar atau tidak, karena itu kan hanya cerita ya, tidak ada dokumentasi lengkapnya. Tadi beberapa komentar juga dari masyarakat kawan melihat kejadian itu. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi pengguna jalan, apalagi Anda yang biasanya mobilitas di sore hari. Semoga sih tidak mengalami hal yang sama seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Afri. Dan kita juga berharap semoga dengan adanya berbagai kejadian yang tadi diceritakan, ini bisa jadi atensi dari aparat keamanan, termasuk dari jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian jajaran yang ada di Polsek, sampai dengan di jajaran Polresta. Tadi kita sudah komunikasi dengan Polresta Malang Kota. Ini tadi ada juga komentar dari Pak Hendra. Pak Hendra boleh loh Pak, komentarnya lumayan panjang ya, barangkali Pak Hendra mau on air bersama dengan kami. Boleh Pak, nanti bisa kita bantu untuk sambung bersama dengan kami di on air. Terima kasih banyak kawan, Anda masih bergabung bersama dengan kami di program City Report Weekend.

0: Iya, masih berkaitan dengan Kamtibmas di Kota Malang kawan. Tadi ada Pak Hendra menyampaikan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu harusnya dibersihkan oleh warga Malang sendiri dan juga aparat keamanan dalam bekerja sama, karena Malang sendiri adalah kota destinasi wisata ya, di mana orang dari segala tempat itu berkunjung dan juga tinggal di Kota Malang, entah itu sebagai warga Malang ataupun juga sebagai tamu pendatang untuk berbagai urusan tentunya. Kalau di Malang ada yang untuk sekolah, ada yang untuk kerja dan lain sebagainya. Harapan dari Pak Hendra, mudah-mudahan ini segera ada penindakan untuk mereka, kemudian digencarkan juga operasi terhadap mereka, karena Malang kota yang dingin, nyaman dan juga menyenangkan itu harus dijaga bersama. Itu yang disampaikan oleh Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah bergabung juga bersama dengan kami. Barangkali Anda juga punya beberapa komentar, boleh kawan ikut sambung ya. Bicara soal Kamtibmas, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat yang menjadi salah satu fokus bahasan kami, ini terkait dengan aksi balap liar. Ada kegiatan balap liar di berbagai titik Kota Malang yang ternyata masih saja sering terjadi. Ada di Legend S. Parman, kemudian Ahmad Yani, lalu juga Soekarno Hatta, Maijen Sungkono. Nah, ternyata ada lagi nih, kalau bicara soal gangguan Kamtibmas, selain aktivitas balap liar, aktivitas mobilitas anak muda di malam hari itu ternyata juga menimbulkan satu keresahan ya. Ya, apapun itu kita berharap tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Ada yang mau gabung di on air, teman-teman? Oke, ini tadi ada Pak Dani mau ikut gabung juga di on air sore hari ini. Boleh Pak Dani, bisa sambung ya bersama dengan kami. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda kawan yang mau menikmati layanan internet maksimal, ada tidak ya yang internetnya masih suka lemot bikin emosi, ini saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan dan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ada yang bergabung di line telepon, selamat sore. Ya, halo. Oh, oke, okay, baik. Tadi saya kira sudah sambung ya. Saya bantu untuk sambungkan lagi di kami kawan. Tadi ada Pak Dani yang mau ikut bergabung di sore hari ini. Kita coba sambungkan lagi di line telepon. Oke, okay, selamat sore Pak Dani.
1: Selamat sore Mbak Rika.
0: Gimana Pak Dani?
1: Mbak Rika, ini saya baru mengantarkan 3 bocil yang mereka berjualan donat itu, Mbak.
0: Oh gitu, di mana Pak Dani? Yang di mana? Di Ijen?
1: Enggak, di Kayu Tangan ini. Perjalanan dari Kota Lama, dari daerah apa tadi? Daerah jalannya Panti Nirmala itu. Panti Nirmala Karolin itu, Karolin Aksesoris ke Kayu Tangan. Di perjalanan saya tanya, ini bikinan sendiri orang tua? Iya. Katanya iya. Jadi anak tiga ini tidak bersaudara, jadi kayak berteman gitu, bertetangga lah.
0: Oke, tadi Pak Dani jemputnya di sekitar Malang Karolin situ atau di Kayu Tangan?
1: Iya, di situ. Iya, di situ. Tujuannya jualan di Kayu Tangan. Saya tanya, ini yang nyuruh jualan siapa? Kami sendiri. katanya seperti itu. Lalu saya tanya orang tuanya pekerjaannya apa, ada yang sudah meninggal, ada yang jualan bakso, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Ya cuman di rumah aja, ya memang sangat miris ya, tapi saya mau bilang, kan seringkali kita bilang, termasuk saya bilang ini trafficking memperkerjakan anak sih. Tapi ini kemauannya mereka, karena mungkin buat kebutuhan sekolah, buat uang jajannya mereka, tapi gimana ya? Ini Satpol PP ini nggak bergerak di, Satpol PP sama Dinas Sosial nggak bergerak di, ini karena saya menurunkan di Kayu Tangan, kok nggak bergerak di Kayu Tangan. Jadi harusnya kalau mereka bergerak, pemerintah itu bisa tahu permasalahan mereka ini seperti apa.
0: Tadi bukan sekedar anak, menertibkan begitu maksudnya Pak Dhani.
1: Betul. Jadi kenapa anak-anak ini berjualan? Lalu apakah anak-anak ini sekolah? Tadi saya tanya, apakah kamu sekolah? Yang dua bilang sekolah. Dan itu sudah SMP, Mbak Erika. Yang satu enggak sekolah. Enggak sekolah, lalu memang posturnya enggak terlalu tinggi, saya kira masih SD ya. Terus ternyata saya tanya, umurmu berapa? 15. 15 berarti kan SMP. Kamu pernah sekolah? Pernah. Sampai kelas 2 SD aja. Nah, terus kenapa kok enggak sekolah? Ya enggak apa-apa, Pak. Tuh, sekarang kan banyak sekolah gratis, saya bilang ada sekolah rakyat saya begitu. Nah, terus saya tanya lagi, kamu bisa baca, bisa nulis? Baca nggak bisa, nulis nggak bisa.
0: Ya Allah.
1: Jadi saya bilang, baca masih ngeja katanya temennya. Saya bilang, kamu yang sudah sekolah, kalau temenmu nggak bisa baca, suruh baca, paksa baca. Kalau nanti bacanya salah, kamu yang pinter-pinter ini, bimbing dia, bimbing temennya, bimbing temennya jadi pinter tuh juga ibadah kok, saya bilang gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Saya bilang sama mereka, sekolah itu pinter ya, karena sekolah itu bisa merubah nasibmu, saya bilang gitu. Iya, terus iya bener Pak, nanti kalau sekolah pinter itu kerjaan yang nyari kita, lu bisa mikir kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi saya coba, gimana ya?
0: Iya, nanti? Lagi-lagi miris juga nih Pak Dhani ya. Ada loh kondisi kayak gitu ya.
1: Iya, sampai nanti mau bayar, sampai mau bayar pun saya bilang nggak usah bayar, bilang gitu.
0: Ya Allah. Terus mereka berarti sengaja pokok order gitu ya, order Pak Dhani dari sekitaran Malang Karolin mengarah ke Kayu Tangan gitu Pak Dhani ya untuk jualan.
1: Iya.
0: Itu jadi, ya, tadi sempat tanya nggak Pak Dhani, mereka aktivitas jualan itu setiap hari atau di hari-hari tertentu?
1: Ada yang setiap hari, dari dua anak itu setiap hari. Yang satu anak itu cuma weekend aja, mulai Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja Mbak Erika. Dan mereka setiap jam 9 sudah pulang.
0: Jam 9 habis, malam ya?
1: Iya, habis gak habis mereka pulang.
0: Oke, biasanya pulangnya gitu mereka diantar atau pulang sendiri pakai transportasi online?
1: Itu saya tadi
0: gak
1: lupa
0: tahu
1: tanya
0: ya.
1: Erika. Iya.
0: Tiga-tiganya mungkin, semuanya jualannya di Kayu Tangan Pak Dhani?
1: Iya, tadi di Kayu Tangan semua, di Family Mart itu. Tapi nggak tahu mereka jalan kemana, nggak tahu. Mereka jualan donat kecil-kecil ini. Ya, harganya 3 ribuan katanya. Ya, alhamdulillah habis terus mas, ya gitu.
0: Baik, ya terima kasih Pak Dhani sharing ceritanya hari ini. Alhamdulillah ya Pak Dhani tadi bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga mengulik banyak cerita nih Pak Dhani, yang barangkali ini juga membuka, apa ya, kita terbuka lagi, lebih wise lagi. Di sekitar kita ada banyak permasalahan sosial ternyata ya.
1: Iya, harusnya ya dari Dinas Sosial ini kan sudah dikasih tugas ya. Kasih, ini bagianmu Dinas Sosial tugasnya gini. Harusnya kan mereka bisa mengulik ya. Mengulik kenapa, terus masalahnya apa, mereka bisa ngasih apa pelatihan orang tuanya, jalan keluar lah, solusinya gimana. Terus juga mungkin selain Dinas Sosial, RT RW, camat lurahnya kan lebih dekat lagi harusnya ya.
0: Sebenarnya ya.
1: Kalau RT RW, camat lurahnya tahu kan, tahu tapi tidak bisa memberikan solusi, kan bisa
0: komunikasi juga ke jajaran lebih tinggi ya.
1: Iya, betul Pak Erika.
0: Baik, siap Pak Dhani, terima kasih ya, banyak untuk sharing ceritanya.
1: Dan ya, semoga mau merdeka, mau ulang tahun Indonesia ini, ya semoga lebih banyak anak-anak yang lebih merdeka lagi.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Pak Dhani, begitu apa yang disampaikan ya, tadi.
1: Sore.
0: Ya selamat sore juga
1: selamat Pak Dhani. Maghrib.
0: Okay.
1: Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga Pak Dhani yang lagi perjalanan, semoga lancar mobilitasnya. Itu tadi kawan, ini barangkali juga jadi catatan untuk kami ya. Salah satunya kalau saya sendiri sebagai penyiar biasanya kan yang kita soroti ini terkait dengan PKL, bagaimana penertiban dari PKL. Tapi dari apa yang diceritakan oleh Pak Dhani, saya jadi ingat beberapa waktu lalu ketika kita bahas terkait dengan bagaimana mengembalikan fungsi jalan veteran, itu kan kita juga bahas tentang PKL liar, kemudian kita bahas tentang parkir liar, terkhusus soal PKL liar lah ya. Waktu itu salah satu narasumber kami, kami mengundang ada pakar sosiologi dari Universitas Merdeka Malang, Pak Catur Wahyudi, Dr. Catur Wahyudi. Pak Catur menyampaikan berbicara soal PKL itu salah satu solusinya bukan hanya penertiban saja. Jadi penertiban itu bukan satu-satunya solusi. Kalau kita hanya bicara soal penertiban, tapi kan mereka ini berjualan pasti juga ada maksudnya. Kenapa kok berjualan? Ya lagi-lagi adalah masalah ekonomi, masalah perut. Kalau Pak Catur bilang, lebih pilih mana nih? Lebih pilih jalanan kita clear, lancar, tanpa orang jualan secara liar, atau lebih pilih masyarakat kita kelaparan. Itu yang disampaikan Pak Catur. Walaupun kalimat itu mungkin tidak bisa dicerna mentah-mentah juga ya. Mungkin akan banyak orang yang akan bilang, kalau begitu berarti kita menghalalkan dong, berarti kita memperbolehkan dong PKL untuk berjualan. Tentu tidak begitu juga. Barangkali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani, selain memikirkan bagaimana penertiban dari PKL, masalah mereka, kenapa mereka turun ke jalan, apakah karena tidak ada ruang untuk berjualan, ataukah karena adanya desakan ekonomi, atau apa yang jadi problemnya, itu yang rasanya juga harus difikirkan oleh pemerintah, bukan hanya upaya represif saja. Barangkali begitu ya. Tadi Pak Dhani juga salah satu yang diceritakan, anak-anak ini jualan karena mungkin ada desakan mereka butuh secara ekonomi. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, kemudian ada yang orang tuanya tidak bekerja, dan berbagai latar belakang yang lain. Intinya memang, ya lagi-lagi masalahnya adalah persoalan ekonomi. Ada yang mau gabung lagi ya tadi ya? Oke, tapi kita jeda dulu, nanti kita bantu untuk sambungkan setelah ini kawan. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya, selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol di sore hari ini bagi Anda yang mau melintasi ke tol Pandan Malang. Di kondisi traffic sore hari ini juga masih terlihat lancar kawan, tidak ada kendala. Bagi Anda yang mau meneruskan perjalanannya ke tol Porong Gempol, untuk situasi arus lalu lintas juga masih relatif lancar, tidak ada kendala juga. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, Anda juga bisa update bagaimana kondisinya melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira, karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Ada Pak Dimas Kurniawan, ini tadi juga mau bergabung lewat on air. Selamat malam Pak Dimas, selamat petang ya lebih tepatnya ya.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana Pak Dimas, silahkan.
1: Mereka mau menanggapi atau ikut nimbrung ya, soal boleh. Yang masalah rivalitas antara Aremania dan Bonek seperti itu. Ini saya punya cerita sih, kebetulan waktu awal pas liburan anak sekolah kemarin itu kan, saya itu dapat penumpang, kebetulan saya juga driver online juga, ambil kegiatan saya sehari-hari yang nyambi untuk driver online. Nah itu pas, kebetulan lagi pas lagi on gitu, dapat penumpang dari Jakarta. Nah dia tuh cerita, Pak di sini kotanya enak ya, seperti itu. Terus saya bilang, ya memang kalau di Malang ya seperti ini, masyarakatnya itu tipikalnya masyarakat yang terbuka dan memang menerima semua perbedaan, saya bilang seperti itu. Ya soalnya kalau saya di saya ini kan dari Jakarta, cuman kalau saya misalkan mau ke Bandung contoh, itu agak lumayan PR Pak. Loh, PR-nya gimana? Jadi gini, kan kalau saya kan otomatis platnya kalau bawa kendaraan kan platnya B, kalau ke Bandung plat D. Nah itu kalau misalkan ya memang kan antara rivalitas dari klub sepak bola Jakarta dan Bandung pun juga sama ya, sama mirip-mirip lah, sama dengan Malang dan Surabaya seperti itu. Itu malah penumpang saya cerita, itu saya itu gini Pak, kalau misalkan aja saya itu pasti udah dikuntit orang itu pasti. Kemudian kalau misalkan saya salah parkir dikit aja itu udah dibuat masalah, dibuat rame seperti itu. Jadi kadang kalau misalkan saya mau ke Bandung dari Jakarta, ya udah mending saya naik kendaraan umum lah seperti itu. Di Bandung ya tinggal saya keliling-keliling, entah itu naik motor atau naik apa. Itu sampai seperti itu. Sedangkan dia melihat di Malang itu di sini banyak ya, maksudnya kayak misalkan ada seliweran plat L seperti itu dan segala macam. Ya tenang-tenang aja gitu loh. Ya. Biar apa dengan masyarakat Malang itu ya biar biasa gitu loh maksudnya. Dibiarkan aja, maksudnya ya enggak ada masalah kok sebenarnya. Ya memang oknum ya, kalau kita bilang oknum ya memang itu memang ya harus diberantas sih menurut saya. Tapi kalau secara masyarakat apa ya, masyarakat secara kita bilang masyarakat umum itu ya memang rivalitas itu ada, tapi kita menganggap rivalitas itu adalah sebuah apa ya, pemicu atau pemicu untuk membuat prestasi lebih baik gitu loh, bukan untuk yang menjadikan itu sebuah permusuhan, ini seperti itu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan, Pak Erika.
0: Kalau di Malang sendiri, Pak Dimas pernah mengalami juga tidak, Pak? Seperti yang tadi Bu Afri ya, gitu. Masih aman-aman aja, Pak ya?
1: Masih aman-aman saja sih. Cuman sempat ya, sempat itu yang di masalah yang ini di Terminal Gadang itu sempat sih. Kalau waktu itu ini apa namanya, saya namanya jemput penumpang kan, dan itu kan di pas di perempatan lampu merahnya Gadang seperti itu. Nah kebetulan penumpang saya itu warga negara asing, bule. Jadi dia nggak tahu kalau di situ titik merah kah, titik hijau kah, atau titik hitam kah, seperti itu. Nah itu sempat akhirnya saya ya didatengin sama segerombolan supir angkot seperti itu. Akhirnya saya begini, sampean minta apa? Saya bilang gitu. Langsung ya mereka bilang, sampean aja jemput di sini, nanti di sini kok bahannya sampai digembosi. Ya gembosono bahanku, aku udah ban serep, tak gituin. Saya tantang gitu aja gitu. Eh kembali sana, tak ganti ban serep, tak kono, saya gituin. Tapi setelah gini, sampe jalur dua, ya memang akhirnya dengan gak sopan sih, saya memang itu langsung gak sopan sih, saya langsung ngelemparin duit berapa ribu gitu. Ya cuman gak banyak kalau misalkan dia maunya duit, ya udah saya kasih seperti itu. Itu sih Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Dimas, terima kasih juga sharingnya. Itu tadi beberapa pengalaman juga ya yang sudah di-share ya. Oke, Pak Dimas, selamat petang, Pak. Selamat melanjutkan mobile. Ini kayaknya lagi mobile juga.
1: Iya, betul.
0: Baik, hati-hati di jalan, Pak. Semoga lancar juga perjalanannya. Itu tadi, kawan, tambahan sharing dari kawan pendengar City Guide ya. Anda mungkin juga pernah mengalami, tapi harapannya apapun itu pengalaman yang ada di Malang, yang baik-baik itu banyak di-share. Kalaupun ada yang kurang baik, ya kita carikan solusi bersama. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan Kabak Ops dari Polres Malang, Kabak Ops dari Polresta Malang Kota yang baru, Kompol Rizky Julianda. Tadi kita kirimkan untuk rekaman wawancara kami bersama dengan Bu Afri pada saat Bu Afri sharing bersama dengan kami pada saat siaran sore tadi ya. Ini tadi sudah dijawab oleh Kompol Rizky. Terima kasih informasinya. Tentunya kejadian yang dialami oleh Bu Afri yang tadi diceritakan itu sangat disayangkan dan tidak diharapkan. Nah, dari Kompol Rizky menyampaikan kalau masyarakat mendengar atau mungkin mengetahui bahkan juga mengalami kejadian yang mengancam ataupun ini ada kaitannya dengan tindak pidana, ini diarahkan untuk menghubungi layanan polisi 110 atau Jogomalang Presisi. Itu yang tadi disampaikan oleh Kompol Rizky. Kami juga menawarkan barangkali berkenan untuk on air dari kepolisian. Mungkin juga ini bagian dari edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk kami menanyakan dengan adanya cerita tadi, ada tidak ya mungkin ke depan upaya dari kepolisian terutama dalam hal meningkatkan Kamtibmas yang ada di wilayah Kota Malang. Kita janjian untuk on air bersama dengan Kompol Rizky, tapi masih belum ada jawaban lebih lanjut kawan. Kita tunggu dulu. Dan kita sore hari ini masih di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang jadi ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.

Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, terkait dengan Kamtibmas yang ada di Malang ya tadi, yang juga banyak kemudian dikomentari oleh masyarakat. Nah, ini kami sudah coba konfirmasi ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota, AKP Kompol Rizky Julian. Tadi sudah disampaikan kejadian-kejadian yang di-share oleh masyarakat, termasuk tadi beberapa laporan, lalu juga wawancara kami bersama dengan Bu Afri. Kita sudah teruskan ya ke Kompol Rizky. Ini disampaikan oleh Kompol Rizky. Terima kasih infonya, tentunya kejadian ini sangat disayangkan dan tidak diharapkan. Nah, dari kepolisian menyarankan untuk yang tahu mengalami kejadian pengancaman ataupun juga tindak pidana, ini bisa menghubungi layanan polisi 110 atau Jogo Malang Presisi. Ini dipastikan kalau informasi dari Kompol Rizky itu akan segera direspon dan ditangani oleh jajaran kepolisian. Kami minta waktu untuk on air, barangkali ini juga menjadi bagian dari bagaimana bagaimana saran atau mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat. Tapi masih belum dijawab lagi oleh Kompol Rizky. Tadi kami minta waktunya untuk on air, termasuk kami juga mau menanyakan dengan adanya berbagai informasi yang tadi disampaikan, apa barangkali tindak lanjut ke depan yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan Kamtibmas yang ada di wilayah Kota Malang. Masih belum ada jawaban, tentu kita juga masih menunggu. Ini tadi ada Pak Eris Nanda, komentarnya lumayan panjang nih Pak. Kalau mau on air boleh loh Pak Eris, atau mungkin voice note boleh Pak Eris ya. Tadi Pak Eris menyampaikan beberapa catatan, salah satunya kalau kata Pak Eris, jamane wes maju, zamannya sudah maju, tapi kok masih ada saja ya yang anarkis. Kalau perlu ditiadakan saja konvoy-konvoy atau sejenisnya, karena ini membahayakan pengendara lain. Wanine neng kandangnya dewe atau beraninya di kandangnya sendiri gitulah ya, kira-kira komentarnya dari Pak Eris. Pak Eris kalau mau gabung on air boleh Pak Eris. Selain ada Pak Eris, tadi juga ada Bu Afri ya. Kalau Bu Afri kembali bergabung, tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Mohon maaf kalau apa kamera dashcam gak ada di mobil saya.
0: Okay, tadi kita menanyakan juga apakah ada bukti video.
1: Ya. Ini ya kejadiannya cepet, habis gitu kayak nggak nyangka kan, jadi nggak ada kepikiran.
0: Oke, itu tadi dari Bu Afri. Kami menanyakan Bu Afri apakah sempat merekam ya kejadian yang terjadi dini hari tadi? Mungkin ada video di HP atau ada dashcam yang ada di mobil? Ternyata tidak ada. Nah, ini yang nanti juga coba kami tanyakan ke kepolisian. Dari kepolisian menyarankan ketika mengalami kejadian-kejadian serupa seperti yang disampaikan oleh Bu Afri, itu disarankan untuk melapor ke kepolisian. Nah, tindak lanjut seperti apa yang barangkali memungkinkan akan dilakukan kepolisian ketika masyarakat ini lapor cepat ya. Harapannya memang segera ditindaklanjuti. Kemudian ya itu tadi, harapannya ada berbagai upaya antisipasi, bukan hanya menindak ketika sudah kejadian, tapi berbagai upaya antisipasi supaya kejadian serupa tentunya tidak diharapkan ya untuk terjadi kembali. Oke kawan, terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama dengan kami di program City Report Weekend dari jam 3 sore sampai dengan kurang lebih jam 6 petang ini. Nanti akan lanjut ada berbagai siaran tentunya dari kawan penyiar yang lain. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 6 petang. Kawan berpotensi menjadi mitra Kamtipmas, Kapolres Malang ajak ojol jaga keamanan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan pihaknya mengajak komunitas pengemudi ojek online di Malang Raya untuk berkolaborasi menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kata Rulian, posisi pengemudi ojol sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, sehingga peran mereka sangat penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan. Selain itu, pihaknya menghimbau agar para driver menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi aksi anarkis. Lebih lanjut, Rulian juga memberikan bantuan sembako sebagai bentuk apresiasi dan kemitraan antara kepolisian dengan komunitas ojol. Kawan, Wakil Gubernur Jatim meninjau langsung kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang menghanguskan 520 hektar hutan dan

selama 24 jam untuk memastikan bara api tidak kembali menyala, sementara seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo ditutup demi keselamatan dan kelancaran penanganan. Kawan pemerintah dorong percepatan pengolahan sampah nasional dengan menggunakan teknologi pirolisis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, dengan teknologi pirolisis, sampah bisa diolah jadi bahan bakar terbarukan, sekaligus melengkapi pembangunan pengolahan sampah jadi energi listrik atau PSEL. Zulham mengklaim, jika teknologi ini diterapkan secara luas, maka akan mampu menangani 20% persoalan sampah nasional. Zulhas juga menyebut, teknologi pirolisis ini punya potensi besar dalam pengolahan sampah karena bisa mengolah sampah yang sudah menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA jadi bahan bakar terbarukan secara setara solar. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam, untuk petang hari ini maksud saya di 18.06 kawan ya. Tadi itu ada beberapa komentar mengenai oknum-oknum Aremania ya. Dan ini biasanya anak-anak memang kawan, masih anak-anak itu remaja. Yang mana mungkin mereka masih mencari jati diri. Dan hal inilah yang memang perlu ditata oleh orang tua, pemerintah orang tua. Jadi sebagai orang tua kawan itu tanggung jawabnya ya, kalau misalkan menata anak-anak seperti ini. Jadi anak-anak nakal itu karena biasanya kurang perhatian dari orang tua ya, kurang kasih sayang orang tua. Makanya mereka mencari tempat lain untuk mendapatkan perhatian gitu ya. Salah satunya dengan hal-hal seperti itu kawan, dengan yang dialami oleh Bu Afri ya kan, penggedoran, pengancaman dan lain-lain seperti itu. Hanya karena plat L, masa kita harus memukuli orang, harus menghakimi orang, kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi rivalitas sepak bola harusnya tetap di lapangan saja, tidak sampai keluar di luar lapangan, tidak sampai keluar di luar stadion. Jadi kalau misalkan sampai di luar stadion, artinya mereka masih childish atau kekanak-kanakan. Dan kalau misalkan kita lihat secara fakta, meskipun se-pride apapun, sebangga apapun kita dengan Arema gitu ya, tetap saja itu hanyalah Arema, klub bola gitu ya. Jadi tidak harus kita melakukan atau menghilangkan kemanusiaan kita hanya untuk mendukung satu klub bola saja kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda seperti ini ya. Saya juga warga asli Malang, Aremania juga. Dan hal-hal seperti itu memang harusnya diminimalisir baik oleh presidium dan juga mungkin orang-orang yang dituakan di Aremania kawan ya, di supporter-supporter tersebut. Jadi jangan sampai memprovokasi anak-anak yang mungkin awalnya itu cuma ikut-ikutan saja dan akhirnya mereka menjadikan hal itu oh ini benar karena diarahkannya seperti ini. Nah harusnya diarahkan yang benar seperti itu ya. Hindari hal-hal yang memang tidak baik dan menimbulkan kericuhan gitu ya. Tadi ada Pak Erisnanda yang ingin on air ini ya. Kita coba lihat, kita coba hubungkan maksud saya. Nah ini saya coba hubungkan dengan Pak Erisnanda. Oke, saat ini apakah sudah terhubung? Halo, selamat malam Pak Eris.
1: Ya, selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak, silahkan. Mau komentar soal ya, untuk Aremania ini ya.
1: Ya, untuk anggapan Aremania ini

0: cukup anu ya menurut saya ya. Ini sudah zamannya sudah milenial. Zamannya sudah maju. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Masa mau kayak yang kemarin-kemarin kejadian yang dulu-dulu itu sampai ada yang tewas di mana-mana. Nah, kan nanti konyol, Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kalau bisa ini, kalau emang mereka merasa jadi jagoan, jangan di kotanya sendiri. Saya asli Aremania ya, mm-hmm. Saya asli Aremania. Istri saya orang sana, orang Pasuruan.
1: Oke.
0: Okay. Anak saya juga anak Pasuruan. Mm-hmm. Bayangkan mereka ada di sana, saya di sini cari kerja. Mm-hmm. Saya kerja di sana. Seumpama saya pergi ke sana, pergi ke rumah mertua saya. Tahu Pat N asal Malang. Terus tahu-tahu saya di cegat, diberhentikan, dimintai uang. Kalau nggak mau kasih uang dibakar motornya. Itu kembalikan saja ke diri kalian sendiri. Buat khusus Aremania yang masih ABG-ABG ini ya. Ya itulah.
1: Oke.
0: Okay. Apa kalau bisa jaga kondusif Kota Malang. Jangan sampai ada hal anarkis apapun. Soalnya mengingat saudara kita yang kerja di Surabaya juga masih banyak. Yang di sana ke sini kuliah. Tolong jaga kondusif di Kota Malang, jangan buat anarkis. Kalau perlu konvoi ditiadakan kalau emang mereka masih kayak gitu. Tolong sampaikan ke Pak Kapolsek, Kapolres Malang. Kalau bisa ditiadakan aja kalau mereka masih gitu. Kalau emang mereka mau jadi jagoan, mending keluar dari Malang ke daerah sana.
1: Oke, baik.
0: Itu. Jangan buat rusuh Kota Malang, gitu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Mas, gitu aja.
1: Terima kasih Pak Irisnanda atas komentarnya.
0: Ya, ya sama-sama Mas.
1: Itu tadi kawan, kalau misalkan kita lihat, betul kata Pak Eris, jadi kalau misalkan memang mau jadi jagoan jangan di Malang gitu, di luar saja. Yang penting kota kita jangan sampai jelek gitu ya. Dan kalaupun jadi jagoan di luar pun, nah yang jelek siapa? Kota kita juga. Jadi lebih baik kita mengedepankan otak kita. Jadi kedepankan pemikiran kita kawan. Jadi bagaimana sebenarnya, kalau misalkan kita lihat ya, tugas-tugas dari akademisi, kepolisian, pihak-pihak terkait yang memang punya tugas untuk mensosialisasikan kedamaian dan juga menegakkan kondusivitas, itu harusnya bisa mensosialisasikan ke pihak-pihak yang berpotensi mengalami benturan dan perpecahan seperti klub bola atau mungkin supporter, maksudnya ya, supporter seperti ini. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @c3911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya, woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kami teruskan ya informasi dari Bu Afri, juga selain ke pihak kepolisian, kita juga teruskan ke Presidium Aremania kawan, Mas Ali Rifki Amiruddin ya. Dan memang sudah diatensi sama Mas Ali, kita tunggu balasannya saja. Meneruskan informasi dari Bu Afri tadi, memang luar biasa kawannya, kalau misalkan kita tidak ada atensi, kita tidak ada perhatian terhadap hal-hal seperti ini, dampaknya itu bisa meluas kawan. Yang awalnya Kota Malang ini bisa jadi kota wisata, kota industri, kota pendidikan yang aman bagi semua pihak, akhirnya jadi kota yang berbahaya. Dan kalau misalkan tidak ada tanggapan kawan, hal-hal seperti hal kecil seperti ini bisa menjadi hal yang besar ya. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal kecil itu bisa menjadi besar saat tidak ada perhatian pemerintah seperti itu.

0: Kenapa saya bisa bilang seperti itu, kawan? Nah, karena hal-hal kecil itu bisa memicu hal-hal yang lebih besar lagi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pun tidak berbicara tanpa data, kawan, ya. Saya berbicara dengan data, dengan fakta, gitu ya. Yaitu ada namanya, kalau misalkan kita lihat teori, ya, ini teori broken window theory, atau mungkin bahasa Indonesianya teori jendela pecah, kawan. Jadi teori jendela pecah ini menunjukkan tanda-tanda kekacauan dan perilaku buruk yang terlihat, contohnya seperti grafiti, sampah, jendela pecah, pokoknya kejahatan-kejahatan yang mungkin kecil gitu ya. Nah, ini bisa mendorong kekacauan lebih lanjut dan menyebabkan kejahatan yang lebih serius. Nah, teori ini diperkenalkan di tahun 1982 oleh ilmuwan sosial James Q. Wilson dan George L. Kelling. Teori ini menunjukkan kalau pengabaian yang tidak ditangani oleh pemerintah maupun pihak terkait menandakan kurangnya kontrol di komunitas, dan akhirnya komunitas berani untuk melakukan hal-hal kriminal yang lebih besar daripada kriminal-kriminal yang kecil, kawan, ya. Jadi sebenarnya itu merupakan metafora, asal-usul dan teori ini itu sebenarnya metafora, kawan. Jadi ada bangunan dengan jendela pecah, dibiarin, tidak diperbaiki gitu ya. Jadi menandakan kalau tidak ada yang peduli, dan akhirnya mendorong orang-orang untuk memecahkan lebih banyak jendela dan melakukan vandalisme kecil, seperti itu. Nah, akhirnya kekacauan yang terlihat memberitahu orang-orang bahwa aturan tidak ditegakkan di sini, yang akhirnya menurunkan standar perilaku publik. Nah, karena lingkungan sekitar terlihat tidak aman, warga yang taat hukum memilih tinggal di dalam rumah atau pindah, sehingga melemahkan kewaspadaan masyarakat dan memicu kejahatan yang lebih serius. Dan kalau Anda, ada nggak penerapannya, Mas Iqbal, di dunia nyata? Ada, tapi bukan di Indonesia ya, di New York, kawan, di tahun 90-an. Jadi dipopulerkan oleh wali kota New York saat itu, dan polisi ini menargetkan pelanggaran-pelanggaran kecil, bahkan sampai menghindari pembayaran ongkos transportasi dan minuman-minuman beralkohol di tempat umum, itu di tindak tegas, kawan. Dan akhirnya wali kota saat itu berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan, kawan, di New York, seperti itu. Dan perbaikan komunitasnya itu luar biasa. Ya, ada yang membersihkan lahan kosong, memperbaiki bangunan terbengkalai, menghilangkan grafiti. Nah, itu semua hal-hal kecil seperti itu menurunkan tingkat kejahatan lokal dalam beberapa studi perkotaan. Nah, kalau misalkan kita terapkan di Malang bagaimana? Ya, salah satunya seperti itu, kawan. Kalau misalkan ada yang sweeping-sweeping, ditangani secara tegas, ditangani, ditelusuri sampai jelas mana. Kalau misalkan ada anak-anak balapan liar gitu ya, polisi tidak hanya berjaga saja, tapi proaktif untuk menangkap, kawan, mengejar gitu ya, sampai mana jaringannya. Karena kalau misalkan hal-hal seperti ini dibiarkan, nantinya bisa memicu hal-hal yang lebih besar lagi. Entah mungkin bisa berkembang menjadi gangster atau apapun itu, yang mungkin seperti kita lihat di Jawa Tengah waktu itu, di Jogja ya, sampai menjadi klitih gitu. Nah, itu kan awalnya juga dari anak-anak yang mungkin merasa tidak ada perhatian hukum yang kuat dari pihak kepolisian, seperti itu. Jadi sebenarnya teori ini mendapatkan kritikan dan debat gitu ya, selain bisa menurunkan angka kejahatan secara signifikan, tapi juga akhirnya penegakan hukumnya lebih agresif, kan, gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang penegakan hukumnya lebih agresif atau proaktif, nah, harus ada mengedepankan secara manusiawi, seperti itu, kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kirimkan di 0811-3600-911. Nah, ini ada Bu Dewi yang berkomentar juga, kawan, di 1814 tadi tentang hal kejadian yang dirasakan oleh Bu Afri tadi dini hari ya. Menanggapi aksi sweeping oknum Aremania, saran saya mending oknum ini direkrut menjadi pemain sepak bola supaya dapat hidayah. Maksudnya gimana itu, Bu Dewi? Mungkin dijelaskan lebih lanjut ya. Lalu Bu Dewi menambahkan di 1823, kawan, mengenai lalu lintas ya, laju kendaraan mulai merambat arah Veteran ke Bendungan Sutami akibat antrian pom bensin Sigura-gura atau ITN. Ini ada fotonya, kawan, kita coba lihat ya. Yang dari arah jadi yang masuk ke Bendungan Sutami ya, ini sudah ada perambatan karena ada antrian orang beli bensin, seperti itu. Terima kasih, Bu Dewi, untuk informasinya. Lalu ada Pak Suyut tadi menginformasikan lewat voice note, ini menginformasikan sedikit lalu lintas dan juga mengomentari tentang Aremania tadi ya.
1: Selamat malam, City Guide. Selamat malam para pendengar radio yang setia.
0: Selamat malam.
1: Saya melaporkan Perjalanan dari Karang Duren pagi saji sampai Sukun ramai, lancar, tidak ada kemacetan yang biasanya ada di Klayatan itu. Terus menanggapi masalah Arema, supporternya yang anarkis, itu ya memang anak muda, selagi muda emosinya itu kan masih ada, jadi ya sulit. Jadi selalu ada ingin, rasa ingin, ini loh saya, kan gitu, rasa anak muda. Macam kenal pot brong itu loh. Kenal pot brong itu kan yang pakai anak muda, gak ada orang tua pakai kenal pot brong. Jadi akan selalu ada, dan ada. Dan kita orang tua harus edukasi pelan-pelan ke anaknya. Masalah kenal pot misalkan, oh jangan gini. Lah terlalu masalah supporter fanatik Arema ya juga gitu, dimulai dari keluarga. Itu saran saya begitu. Jadi anak itu dikasih tempat untuk berbicara berdua, berkeluarga itu. Ini loh, gini, akibatnya gini. Ada medsos yang istilahnya menampilkan nantinya ini resikonya ini dan ini. Sepertinya begitu lebih baik. Karena bukan tidak mungkin akan selalu ada kalau kita tidak mulai dari keluarga. Kalau sampai banyak orang kita kasih tahu nggak akan dengar. Tapi kalau satu dari keluarga mungkin dia mengerti. Begitu. Ini saran saya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Suyu, terima kasih informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, saran dari Pak Suyu ini mengedepankan bagaimana cara mengedukasi anak lewat keluarga gitu ya. Jadi keluarga memang harusnya jadi tempat terdekat untuk anak, tempat pulangnya anak-anak. Jadi kalau misalkan keluarganya itu bisa mendidik, biasanya anak-anaknya tidak melakukan anarkisme, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperlukan, bahkan sampai bisa berujung mati konyol kawan. Nah tapi beda lagi kalau misalkan keluarganya ini mungkin broken home, atau mungkin ada masalah dalam keluarga dan lain-lain, anak-anaknya tidak betah. Nah ini yang biasanya memicu anak-anak mencari jati diri di tempat lain, yang seharusnya mungkin bisa mencari jati diri di tempat yang tepat dan benar, tidak merugikan orang lain, akhirnya mencari jati diri ya sesuai apa yang mereka lihat saja. Oh ini kok keren ya gitu, mukulin orang kayak keren gitu. Nah terus akhirnya mereka ngikut seperti itu. Nah padahal hal itu merupakan hal yang salah. Nah jadi hal inilah yang perlu kita antisipasi kawannya. Sosialisasi kepada keluarga, sosialisasi kepada pendukung-pendukung atau supporter-supporter Arema. Jadi supaya hal-hal seperti ini bisa ditangani dengan baik kawan. Nah ini ada Pak Dani juga berkomentar di voice note ya, kita coba bukakan.
2: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat
2: maksudnya
0: malam.
2: Bu Dewi mungkin biar tahu rasanya jadi pemain sepak bola dan bebannya gimana. Apakah segampang omongannya bonek apa Arema cili-cili? Mm-hmm.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Dani. Ini menjelaskan tentang Bu Dewi tadi ya, mengenai apa namanya, biar masukan saja jadi apa namanya pemain sepak bola gitu, biar merasakan tekanannya juga jadi pemain sepak bola itu nggak segampang tuntutan mereka gitu ya. Nah ini ada Pak Diono juga menginformasikan, mengomentari lebih tepatnya, hal kecil apapun kalau dibiarkan akan menjadi besar akibat pembiaran dari aparat. Baik, terima kasih Pak Diono. Betul memang ya. Nah itu ada teorinya, sudah ada teorinya gitu ya, broken window theory yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalkan hal sekecil apapun kawan ya, baik itu grafit, kalau misalkan dari teorinya sih basisnya itu grafiti dan jendela pecah. Nah kalau misalkan di Malang kita tinggal lihat aja hal-hal kecil apa yang diremehkan gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat plat nomor kawan, dibiarkan oleh pihak kepolisian, oh tidak ada plat nomor, ya jarang ditilang gitu ya. orang-orang berpikiran, oh aman kok di Kota Malang tidak ada penilangan dan lain-lain gitu, saya tidak pakai plat nomor pun juga aman gitu. Nah akhirnya apa, mereka berani tidak pakai helm, mereka berani untuk tidak bawa SIM, mereka berani untuk menggunakan kendaraan yang tidak bersurat gitu ya, atau dia ber-STNK, dan masih banyak lagi yang akhirnya yang awalnya itu pelanggaran-pelanggaran kecil bisa menjadi pelanggaran-pelanggaran besar. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda, Anda punya rumah kawan, sudah jadi tapi kok kerasa belum nyaman gitu ya. Atau mungkin Anda punya kantor dan tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Jadi Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Sudah siap? Yuk berangkat!
6: Siap! Bentar.
5: Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi yang masuk dari Pak Didi ya, ingin on air. Kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Didi kawan. Dan Anda pun boleh tambahkan ya komentar-komentar Anda tentang pembahasan kita tadi kawan. Bagaimana keamanan Kota Malang bisa dijamin kalau misalkan masih ada oknum-oknum Aremania Lice atau kecil gitu ya, yang memang masih anarkis kawan terhadap mobil-mobil yang mungkin berplat lain gitu ya, berplat selain N gitu, contohnya L gitu. Dan ini yang perlu kita atensi dan perlu kita bahas supaya Kota Malang kita aman, kondusif, dan tidak ada hal-hal yang membahayakan untuk pengunjung. Ya, ini ada Pak Didi yang sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak Didi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan kita siap semua menyambut ulang tahun Arema yang ke-29. Iya mas, ini untuk saya urun rembuk juga untuk ini kasus-kasus Arema. Ya.
0: Gimana Pak?
1: Kita ada sepele ya sepele, kita pesan besar. Hanya saja kalau saya pribadi itu menanggapinya sudah selalu besar-besarkan, karena itu sebenarnya tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian atau PP atau kita sebagai masyarakat itu punya tanggung jawab yang sama dan lebih utama malah, karena polisi itu kan berapa sih jumlahnya polisi?
0: Iya.
1: Sementara kita warga yang ada di sekitar mereka, ya saya setuju dengan Pak Suyo tadi, mempunyai keluarga. Kita mengimbau kepada keluarga kita sendiri, memberi pengertian mana yang baik dan tidak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang tadi kemudian ada yang bilang kalau nggak punya orang tua, open home dan sebagainya, itu kan tugasnya lingkungan nantinya. Tugasnya kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan yang saya nggak setuju itu, ya menurut saya sih kita jangan provokasi kepada mereka.
0: Iya.
1: Yeah. Kita bilang kawan ini berkandang, kawan ini jopo lah. Memang ada mungkin sebagian nanti yang akan berkantor. Mereka akan keluar dan bikin ribut keluar. Seperti yang tadi Mas Iqbal bilang, itu juga akan membawa lagi. Arek ini arek. Kan Malang lagi mas.
0: Betul.
1: Jadi monggo lah kita semua itu berusaha memberi pengertian kepada mereka dan tolong diusahakan itu jangan membuat mereka itu lebih merasa tertantang. Jadi nanti seperti Mas Iqbal tadi bilang, hal kecil bisa jadi besar.
0: Hal kecil bisa jadi besar, betul.
1: Nah, kalau bisa yang kecil ini ayo kita padamkan. Jangan malah yuk. Pasti biar
0: lama besar. Siap. Terima kasih Pak Didi atas komentarnya ya.
1: Jadi siap. Kita sebagai warga masyarakat semua bekerja. Monggolah kita bekerja bersama dengan kasih sayang, mungkin yang kurang kasih sayang ya monggo kita sebagai orang tua yang syarat.
0: Halo Pak Didi. Oke, terputus ini kawan ya. Halo Pak Didi.
1: Ya kurang kasih sayang.
0: Oke.
1: Siap mudah-mudahan itu monggo kita bekerja bersama, saling menjaga, saling menyayang.
0: Oke. Baik Pak Didi. Hati-hati di jalan Pak Didi. Terima kasih komentarnya. Selamat malam.
1: Ada yang melihat seperti itu di jalan, ya monggo lah diingatkan bareng-bareng.
0: Betul.
1: Kita sebagai yang tua, kita ingatkan mereka tidak harus mengandalkan Pak Polisi ya, karena berlaku Pak Polisi tidak perlu ada. Mudah-mudahan ke depan lebih baik.
0: Okay,
1: terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Jangan lupa bahagia Pak Didi. Selamat malam. Itu tadi kawan komentar dari Pak Didi. Anda pun boleh tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan nanti di talk selanjutnya kita akan coba terhubung dengan reporter sedikit FM Asur Rozi kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Tapi sebelum itu kita coba dengarkan lantunan azan Isya untuk wilayah Malang Raya.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: city guides inside.
1: Jalan Raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu, kalau kita ada kegiatan itu, untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya itu udah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan kita coba terhubung ya dengan reporter City Guide FM tadi yang sudah ingin bergabung kawan, membawakan kabar tentang Junrejo Culture Carnival 2026, libatkan 4.000 peserta, angkat budaya Nusantara.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, sekitar 4.000 peserta ambil bagian dalam Junrejo Kultur Carnival 2026 yang digelar di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pawai budaya ini menjadi bagian dari rangkaian selamatan desa atau bersih desa Junrejo, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMK, hingga SMA, lembaga pemerintah desa, serta masyarakat dari seluruh wilayah Desa Junrejo. Selain itu, terdapat 10 kontingen utama dari masing-masing RW yang mengikuti parade dengan konsep tematik budaya Nusantara. Berikut adalah keterangan dari Ketua Panitia Junrejo Kultur Karnival 2026, Simon Purwali.
3: Dan seluruh masyarakat Desa Junrejo.
4: Total berapa Pak peserta Pak?
3: Kurang lebih 4.000.
4: Kontingennya?
3: Kontingennya yang kami lombakan hanya 10 kontingen per RW. Semuanya kami kasih tematik.
4: Oh iya iya iya.
3: Jadi tidak semaunya sendiri.
4: Oh ada temanya Pak?
3: Ada temanya. Nah, contoh RW 1 Jawa Barat.
4: Oh,
3: RW 2
4: iya,
3: iya. Bali gitu.
4: Iya. Oh iya.
3: Jadi
4: iya,
3: ada 10 tematik. Mereka wajib menampilkan kreasinya terkait adat dan budaya daerah itu.
2: Dalam konsep tersebut, setiap RW diwajibkan menampilkan seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya RW 1 mengangkat kebudayaan Jawa Barat, sementara RW 2 menampilkan budaya Bali. Panitia berharap konsep tematik ini tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan mengangkat keberagaman serta budaya Nusantara. Junrejo Kultur Carnival juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan warga dalam rangka selamatan desa dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik kawan, saya seluruh di Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizari 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, dukung bus Trans Jatim di Sub Kabupaten Malang usulkan 2 miliar rupiah untuk perbaiki terminal. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mengajukan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk membenahi Terminal Tulang Agung Kepanjen dan Terminal Gondang Legi pada perubahan APBD 2026. Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan, perbaikan Terminal Tulang Agung difungsikan pada fasilitas ruang tunggu, ruang laktasi, serta toilet demi menyambut pengoperasian bus Trans Jatim Koridor 2. Sementara itu, Terminal Gondang Legi juga diperbaiki untuk disiapkan sebagai area rehat dan pendukung transportasi menuju kawasan wisata pantai di wilayah Malang Selatan. Kawan, Sekda Jatim siagakan 2 helikopter untuk melakukan pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengerahkan seluruh tim untuk mempercepat pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono mengatakan mulai hari ini 2 helikopter disiagakan di Ranupani Lumajang, sementara 3 helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing terdiri dari 2 helikopter BNPB dan 1 helikopter milik Pemprov Jawa Timur. Lebih lanjut, Adi menegaskan penanganan kebakaran harus segera dituntaskan karena berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kawan, pemerintah Spanyol perketat pengawasan kedatangan turis dari Italia. Langkah pemerintah Spanyol ini diambil di tengah memanasnya sengketa antara Spanyol dan Italia terkait isu imigran ilegal, sehingga pemeriksaan paspor, kewarganegaraan, sampai visa akan diberlakukan secara ketat bagi seluruh penumpang asal Italia maupun wisatawan dari negara lain yang datang.

0: dari Italia. Kebijakan ini berlaku mulai kemarin 8 Agustus sampai 7 September. 7 September mendatang sebagai respon atas tekan migrasi ilegal dari Italia. Pemerintah Spanyol tegaskan, aturan ini diterapkan sebagai balasan atas tindakan Italia yang lebih dulu memberlakukan pengawasan serupa, menyusul insiden gelombang imigrasi massal sekitar 72.000 orang di wilayah Afrika milik Spanyol pada 30 Juli lalu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 89.9 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Doro Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan juga tadi dari jam sebelumnya ya, cukup banyak ini pendengar Sedegar FM yang ikut berkomentar dari apa tadi yang sempat dialami oleh pendengar Sedegar FM yang sebelumnya sempat sharing ya, ada Bu Afri. Tadi informasi awal dari Bu Afri, waktu saya siaran ya sekitar jam 3 lewat 43 menit waktu itu menyampaikan melalui pesan chat dan kemudian kita ajak untuk on air. Dan hal ini kawan ya cukup jadi atensi, apalagi sebentar lagi Arema juga ulang tahun ya. Nah ini harapannya bukan jadi hal yang tidak diinginkan begitu. Oke, ini tadi juga beberapa informasi dari pendengar Sedegar FM yang sudah masuk ya, sudah kita akomodir. Ini tadi ada Asrur kawan yang akan berbagi informasi. Kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan reporter Sedegar FM, ada Asrur. Kalau dari Asrur informasinya, kalau di jam sebelumnya kabar dari kegiatan karnaval Junrejo Culture Carnival yang berlangsung hari ini melibatkan sekitar 4.000 peserta yang mengangkat budaya Nusantara. Kita juga akan update masih soal Junrejo Culture Carnival 2026 yang kabarnya ini jadi ajak edukasi budaya dan juga promosi potensi lokal. Kira-kira untuk informasi lengkapnya seperti apakah, kita bakal update dulu informasinya bersama dengan reporter Sedegar FM. Ini dia kawan, akan ada reporter Asrur.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Junrejo Kultur Karnival 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi budaya sekaligus promosi potensi lokal Kota Batu. Karnaval yang digelar di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo ini melibatkan 10 kontingen yang mewakili masing-masing rukun warga atau RW. Setiap kontingen mendapatkan tema kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta kemudian mengembangkan tema tersebut melalui kreasi seni yang disesuaikan dengan adat dan budaya daerah yang diangkat. Konsep ini sejalan dengan dorongan Dinas Pariwisata Kota Batu agar pawai budaya tidak berhenti pada tontonan, tetapi juga turut mengenalkan identitas dan potensi lokal kepada wisatawan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Khas di Pati ada yang khas di Sanitari, ada tempe dan lain-lain. Nah, itu mungkin akan lebih elegan dan lebih bagus lagi ketika bisa diangkat di dalam momentum pawai budaya.
4: Apa nanti ada edaran khusus?
2: Menurut Oni, seni tradisi dan produk khas daerah dapat menjadi bagian dari narasi wisata budaya Kota Batu. Karena itu, masyarakat di tingkat RT RW hingga desa dan kelurahan didorong mengemas potensi lokal secara kreatif dalam setiap pawai budaya. Dengan konsep tematik serta penguatan potensi lokal, Junrejo Kultur Karnival 2026 diharapkan mampu menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus memperkuat pariwisata berbasis budaya di Kota Batu. Baik kawan, si Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrur. Itu tadi kawan ya, sambung kita bersama dengan reporter Sedegar FM Asrur. Anda bisa baca juga kawan untuk lengkapnya di website cityguide911fm.com.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 7 kali ini coba kita cek dulu ya dari aplikasi pemantau traffic. Untuk Anda yang barangkali berencana untuk mengarah ke Kota Batu, mengingat hari ini juga masih ada kegiatan karnaval ya, yang lokasinya ada di wilayah Cunrejo, Kota Batu. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita terima, memang rutenya ini tidak menggunakan jalur utama. Bahkan sampai sekarang itu juga masih berlangsung. Ini tadi sempat kita cek ya dari kanal YouTube, karena ada beberapa akun yang melakukan live di sana. Bukan hanya di YouTube saja ya, beberapa media sosial lain seperti TikTok ini juga banyak ternyata yang sedang melakukan live di lokasi Kecamatan Cunrejo. Bahkan tadi kita sudah sempat share juga kawan bagaimana untuk karnaval di area Cunrejo ini juga cukup menarik. Cunrejo Culture Carnival 2026 jadi ajang edukasi budaya dan promosi potensi lokal, diikuti oleh ribuan peserta ya, sekitar 4.000 peserta tadi yang kita terima. Sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian kalau untuk kondisi traffic masih cukup aman sebenarnya untuk mengarah ke Kota Batu, karena rute karnaval sekali lagi ada di jalur alternatif sepanjang Jalan Hasanuddin. Kemudian nanti finishnya ada di kantor Kelurahan Cunrejo. Jadi kalau Anda mengarah ke Kota Batu cukup aman, jalur utama masih lancar sekali. Start dari daerah Pendem barangkali mengarah ke IR Soekarno. Dari IR Soekarno Anda menuju ke Mojorejo sampai mengarah ke Patimura, ini masih cukup lancar. Dari Patimura one way ya, mengarah ke Dewi Sartika atau Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, itu kondisi trafik masih lancar saja. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2 V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan kawan, dari apa yang dibahas ya sejak di sore tadi, ini tadi masih ada beberapa pendengar Sedigar FM yang juga ikut berkomentar. Coba saya play dulu. Pak Saiful Anam, selamat malam, tadi ikut membagikan untuk komentarnya. Saya play berupa voice note.
5: Assalamualaikum, selamat malam City Guide. Ikut menanggapi tentang supporter nih. Dulu waktu saya masih kecil, seneng-senengnya Arema, zaman Kacayana, mau anarkis, mau apa ya, lempar-lempar itu takut sendiri sama teman-teman Aremania yang lebih dewasa. Kenapa? Karena ada hukum Aremania dulu itu. Siapa yang ketahuan anarkis atau rusuh itu yang apa ya istilahnya, yang menghukum itu teman-teman Aremania sendiri, Aremania yang lebih dewasa, lebih senior. Dan dulu itu masih ada yang dituakan atau ditakuti, disegani. Kalau sekarang kan enggak, terpecah-pecah, apalagi sekarang ada dualisme. Ya mungkin dengan semakin banyaknya Aremania licik dan dualisme ini, mungkin ya mereka semakin liar. Mungkin itu dulu dari saya. Saya Aremania 84, generasi 84. Nggih, gitu dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Saiful Anam ya, yang juga termasuk Aremania, kawan. Kemudian ini tadi kalaupun dari Anda juga yang mau menambahkan, kembali saya ingatkan dulu, boleh langsung di 0811 3600 911. Untuk yang lainnya lagi, untuk yang di WhatsApp tadi ada yang sempat di-share juga oleh Pak Endra. Pak Endra waktu mobile ya, tadi sempat kirim video, kemudian dengan captionnya, ini kasihan pengemudi yang di belakangnya lampu remnya ada yang warna biru menyilaukan mata. Itu berupa kendaraan bus Pak ya. Coba saya play dulu, ada video dari Pak Endra. Kalian bisa lihat, ini dia di visual radio kami, itu lampu belakang. Apakah memang lampu rem ya? Sepertinya itu hanya dekorasi deh. Oke, mungkin Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Kawan, ini sedang saya tampilkan. Ada bus pariwisata. Kemudian, oh iya, warna birunya hanya menyala waktu ngerem ya. Sama dengan lampu merah untuk lampu rem ini. Oke, terima kasih ya Pak Endra. Ini tadi sempat ketemu kendaraan tersebut di mana nih, Pak Endra? Itu untuk informasi dari Pak Endra. Ini juga barangkali jadi perhatian kawan untuk Anda yang berkendara ya. Kemudian juga yang suka modif barangkali untuk kendaraannya, tetap ini perlu untuk disesuaikan, yang sesuai standar-standar saja, karena cukup menyilaukan tadi kalau dari informasi Pak Endra. Bahkan waktu saya tampilkan ya di visual radio kami, Anda bisa lihat juga memang nyalanya itu cukup terang, kemudian bias gitu ke kaca, jadi nyebar gitu, bikin silau. Terima kasih. Dan kemudian ini tadi ada informasi juga, kabar soal damkar. Tadi Iqbal waktu keluar ya, ini tadi sempat ketemu dengan damkar. Apakah ada kejadian kebakaran? Tadi untuk informasi dari Iqbal, soal damkarnya dari arah mana ke mana? Coba saya cek dulu. Ada damkar 2 unit kawan, dari Unisma ke Trogomas. Apakah ada kebakaran? Sejauh ini belum ada informasi ya soal kejadian kebakaran. Bahkan tadi sempat kita konfirmasi ke pihak damkar Kota Malang, informasinya nihil untuk kejadian kebakaran. Jadi tadi kita coba geser juga untuk tanyakan ke pihak damkar Kabupaten Malang apakah memang ada kejadian kebakaran. Tadi coba kita share ke Iqbal, apakah damkarnya ini juga melaju dengan cepat begitu dengan suara sirine meraung keras. Tadi kalau informasi dari Iqbal betul ya. Dan ini tadi pas papasan di dekatnya Unisma mengarah ke Trogomas, mengarah ke barat. Dan kelihatannya memang damkar kabupaten kalau dari pantauan Iqbal. Oke, kita masih menunggu ya Iqbal, apakah memang betul ini damkar Kabupaten Malang untuk yang ditemui tadi. Kemudian kira-kira ada kejadian apa? Karena juga kalau damkar bukan hanya soal kebakaran ya, untuk yang lainnya juga ini masuk ranahnya damkar, barangkali evakuasi hewan berbahaya, maupun juga yang lain-lainnya. Untuk informasi dari Anda, pastinya malam hari ini masih bisa ikut Anda share langsung saja di WhatsApp kami 0811 3600 911. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita bakal geser juga untuk update informasi di jalan tol.
6: Info tol, informasi seputar jalan tol.
7: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Dan kali ini kalau saya pantau di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik di malam hari ini juga terlihat lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu di area tol Kejapanan Gempol malam hari ini arus lalu lintasnya juga lancar ya. Kalau sore tadi masih ada beberapa keramaian di sana. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update juga kondisi cuaca maupun lalu lintas di jalan tol kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
6: Info tol, informasi seputar jalan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi juga untuk Anda barangkali yang sudah punya rumah, rumahnya juga sudah jadi, tapi kok belum nyaman. Atau yang punya kantor, tempat usaha, butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Didesain dengan sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, dengan pengerjaan oleh profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi saja Decor Your Studio di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang juga Decor Your Studio di 0878-627-88880. Atau Anda bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: City Guides Life Hacks.
2: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, ini memang kurang 2 hari lagi ya untuk peringatan HUT Arema. Dan informasi yang kita dapat juga, Arema FC sudah mulai mempersiapkan perayaan hari ulang tahun yang ke-39 yang pastinya selalu diperingati pada 11 Agustus. Salah satu langkah yang dilakukan dari manajemen ini berupa mengirim surat kepada 3 pemerintah daerah atau Pemda di Malang Raya. Surat ini ditujukan ke Pemkot Malang, Pemkab Malang juga di Pemkot Batu. Dan hal itu disampaikan oleh Head of Public Relations and Markom dari Arema FC, Munif Wakid, yang menyampaikan surat ini berisikan imbauan ke ASN, sekali lagi ke ASN kawan, dan juga pegawai instansi swasta hingga masyarakat umum untuk memeriahkan HUT dengan mengenakan jersey atau kaos yang atributnya ini berupa Arema FC. Dan sekali lagi ini sudah disampaikan ke 3 kepala daerah yang ada di Malang Raya, mengimbau ke selain ASN ya, pegawai instansi swasta sampai masyarakat umum untuk memeriahkan HUT dengan menggunakan jersey atau kaos beratribut Arema FC. Hal ini juga sudah jadi tradisi dari tahun-tahun sebelumnya. Surat edaran juga kabarnya sudah dapat respon positif dan menyampaikan tahun ini di peringatan ke-39 mengusung tema Tri-Redness gitu ya. Ini menjadi gambaran komitmen Singo Eden untuk terus melakukan pembenahan dan berkembang untuk menjadi klub yang lebih baik. Itu kawan untuk informasinya. Tapi juga baru kemarin ya kita sempat terima kabar juga karena ada imbauan tersebut, ini dari DPRD Kabupaten Malang ya, yang saya terima. Di wilayah Kabupaten Malang ada anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, yang menyampaikan Pemkab Malang terkait soal imbauan penggunaan atribut Arema di hari ulang tahun ke-39 Arema yang selalu diperingati 11 Agustus nanti kawan. Disampaikan imbauan penggunaan atribut ini berpotensi membebani masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan. Karena kalau Anda yang tahu juga ya, anak-anak sekolah kan memang sempat diimbau juga tuh untuk menggunakan atribut-atribut Arema. Nah, menurutnya perayaan HUT klub sepak bola di lingkungan sekolah dengan menggunakan atribut Arema tidak punya kaitan langsung dengan proses belajar mengajar. Untuk itu pihaknya meminta agar tidak ada kegiatan di lingkungan sekolah yang mengharuskan pelajar menggunakan atribut klub sepak bola dalam rangka memperingati HUT Arema. Dan pihaknya pun

0: tahun ini. Jangan menambah beban untuk orang tua yang sedang berjuang keras di tengah kondisi ekonomi yang saat ini dianggap sulit gitu ya. Kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Malang memang sebelumnya juga sudah mengeluarkan imbauan untuk menggunakan atribut Arema, dan hal ini juga sudah dikeluarkan ya, sekali lagi berupa surat imbauan dari pemerintah Kabupaten Malang. Kemudian juga imbauan ini sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, ada Budiar, atas nama Bupati Kabupaten Malang ya, pada tanggal 7 Agustus 2026. Kemudian juga di dalam surat tersebut disampaikan atribut yang digunakan bisa berupa pakaian, shawl, kemudian pin maupun atribut lain yang mencerminkan dukungan terhadap Arema. Dan mungkin kalau dari Anda kawan ya, bagaimana ini soal penggunaan atribut ya? Barangkali juga kalau dari Anda ini sudah mulai prepare gitu, karena melihat informasi yang kita terima kayaknya di beberapa lokasi sudah mulai ada peningkatan ya untuk masyarakat yang sedang mencari atribut-atribut Arema di UMKM. Mungkin kalau dari Anda juga seperti apa tanggapannya, boleh untuk nantinya Anda sampaikan juga di Sidiger FM langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemenstad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 8 malam. Kasus perceraian di Kabupaten Malang jadi yang tertinggi di Jatim. Data Pengadilan Tinggi Agama atau PTA Surabaya menunjukkan angka perceraian di Jatim mencapai 52.185 perkara pada periode Januari hingga Juni 2026 dengan Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi terjadinya perceraian. Humas PTA Surabaya Sarmin mengatakan Kabupaten Malang menempati posisi teratas di

Minta pemerintah untuk menyiapkan solusi untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Anggota DPRD Jawa Timur, Edi Paripurna, mengatakan kekeringan yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola sumber daya air. Sementara itu, dia juga mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan embung waduk sumur dalam jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air. Maka dari itu, Edi berharap pemerintah tidak hanya hadir saat musim kemarau tiba, tapi juga menyiapkan solusi jangka panjang bagi masyarakat. Menteri P3A buka suara soal temuan ratusan senjata di sekolah Jaksel. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifah Fauzi, tanggapi adanya ratusan senjata narkotika, CD pornografi yang ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Arifah mengaku prihatin atas temuan itu dan berharap pihak sekolah dapat memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan baik dan aman. Dia juga meminta semua pihak untuk menghormati proses penyelidikan dan tidak mendahului hasil pemeriksaan kepolisian, juga menjaga privasi anak-anak dan tidak memberikan stigma akibat kasus maupun pemberitaan yang berkembang. Demikian 9 on Hot News, jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report malam. Dan tentunya di malam hari ini tadi ada Pak Ahmad ya, di jam 19:59 ini juga mengirimkan berkah ultah Arema, UMKM penjualan jersey Arema meningkat. Ini Pak Ahmad juga mengirimkan sebuah foto dan juga video kawan. Ini kita lihat ya untuk video untuk fotonya. Nah, ini kita bisa tampilkan di radio visual live. Lalu ini ada lampiran himbauan ya untuk menggunakan atribut Arema. Nah, ini kalau saya tampilkan di radio visual live kawan. Lalu dilanjut lagi juga ada videonya, ini bisa kita play dulu kawan. Nah, ini videonya ya, UMKM penjualan jersey Arema meningkat, alhamdulillah. Nah, ini kawan kalau kita lihat ya, bisa Anda simak di radio visual live. Rame pengunjung ini kawan. Nah, itu dia. Oke, kami cepatkan terlebih dahulu kawan. Nah, ini untuk pantauannya ya. Nah, ini untuk, nah itu dia. Lalu ada fotonya juga. Ini ya, bisa Anda lihat juga di radio visual live kawan.

ada di 20 derajat Celcius ini ya. Nah, ini bagaimana untuk di kawasan Anda, kawan, juga bisa Anda sampaikan juga beberapa titik-titik traffic di malam hari ini dan juga cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Tadi juga ada Bu Kusnu kawan di jam 8 lebih 5 menit ini ya, juga mengabarkan pada malam hari ini cuaca wajak cerah dingin dengan suhu 21 derajat Celcius. Oke, baik. Kalau kita lihat kawan di malam hari ini, sedangkan untuk suhu cuaca di area Tlogomas juga masih

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Weekend kawan. Nah, ini menjelang tanggal 11 Agustus. Tentu saja warna biru juga mulai kembali terlihat ya di berbagai sudut di Malang Raya. Jersey lama, nah ini pastinya juga bakal dikeluarkan dari lemari ya. Bendera juga mulai dipasang. Dan juga cerita tentang Arema kembali dibicarakan kawan. Terus saja tahun ini Arema FC memasuki usia ke-39 ya. Sebuah perjalanan panjang sejak klub berjuluk Singo Edan itu berdiri pada 11 Agustus 1987 kawan. Namun untuk perjalanan Arema sendiri ini tidak hanya tersimpan dalam catatan saja ini ya, catatan pertandingan maksudnya ya, jumlah kemenangan ataupun deretan pemain yang pernah mengenakan seragam biru dan Arema itu tumbuh bersama dengan kehidupan masyarakat di Malang Raya. Nama Arema juga hadir di beberapa kampung-kampung, tempat kerja, warung kopi juga hingga lingkungan keluarga kawan. Ada orang tua juga yang mengenalkan Arema itu kepada anaknya. Lalu kecintaan itu diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, maka dari itu ini ya, yang buat ulang tahun Arema selalu terasa berbeda. Yang diperingati bukan hanya bertambahnya usia sebuah klub, tapi juga perjalanan sebuah identitas bersama kawan. Nah, tentu saja menjelang HUT Arema di sini KI Dop 8 juga menghimbau calon penumpang itu agar tiba lebih awal ya di stasiun Malang. Di sini manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono juga mengungkapkan bahwa di salah satu titik kumpul itu kegiatan berada di area Patung Singa Taman Trunojoyo yang berlokasi itu di tepat di sisi barat stasiun Malang kawan. Dan pihak KAI sendiri juga mengingatkan agar penumpang ini tidak menunda kepindahan menuju stasiun mendekati jam keberangkatan. Nah, kalau bisa itu tiba lebih awal untuk memberikan kecukupan luang waktu ya bagi pelanggan untuk memverifikasi tiket dan melakukan boarding dan menuju peron tanpa perlu terburu-buru kawan. Dan selain itu juga seiring meningkatnya volume pengguna jasa KAI Daop 8 Surabaya di sini juga terus menggalakkan ya digitalisasi layanan demi menyajikan pengalaman berkendara yang praktis kawan. Nah, kawan, Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, di sini Perum Jasa Tirta 1 juga resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 itu ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif itu Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Ini ya. Dan Perum Jasa Tirta 1 juga terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan itu tetap menjadi prioritas. Nah, ayo kawan, catat jam operasionalnya maksud saya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1.
7: Info, informasi seputar jalan.
8: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk di jam 8 lebih 21 menit ini. Beserta cuaca ya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Weekend. Tentunya tadi di jam 20 lebih 13 menit ya, ada Bu Ana mau menginformasikan tadi dari arah Tlogomas Landung Sari ketemu 3 ambulan dan 2 pemadam kebakaran. Baik, itu tadi sudah kami tanyakan juga ke Damkar Kabupaten Malang, ini masih belum ada jawaban kawan ya. Lalu tadi kami tanyakan juga ke Damkar Kota Malang, juga katanya tidak ada yang kebakaran begitu. Ini masih menunggu juga kawan jawaban dari Damkar Kabupaten Malang. Lalu dilanjut di jam 20 lebih 20 menit ada Pak Wibisono mengabarkan bahwa ada posisi truk mogok di Genengan ini ya. Ini Pak Wibisono mengirimkan sebuah video dan juga voice note kawan. Kita tampilkan dulu di Radio Visual Live.
1: Truk mogok.
2: Lebih kuat dari sebelumnya. Supnya masih sisa banyak. Apa kau mau mengambilnya lagi?
1: Kontainer.
3: Kau urus saja sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Boleh aku lanjut begini?
1: Posisi Genengan.
3: Bisa bertahan dengan.
1: Mohon diinformasikan ke pihak terkait posisi Genengan. Terima kasih.
0: Baik, siap. Terima kasih kembali untuk Pak Wibisono. Lalu juga mengirimkan sebuah voice note, kawan.
1: Dari Malang yang arah ke selatan, kemacetannya di daerah Genengan sudah panjang karena ada truk kontainer mogok di tengah-tengah jalan. Seperti itu City Gate yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wibisono tadi dengan kawan-kawan yang di newsroom, juga sudah diteruskan ke Kapolsek Pakis Aji AKP Sunarko Rusbianto. Ini juga masih belum ada jawaban kawan, masih menunggu juga jawaban dari Kapolsek Pakis Aji AKP Sunarko Rusbianto. Nah kawan, ini peringatan HUT ke-39 Arema membawa tema The Greatness. Tema ini juga berbicara tentang kebesaran juga, tetapi kebesaran itu tidak selalu berarti menjadi yang paling ramai, paling keras, atau yang paling terlihat sendiri kawan. Nah ini kalau dalam sepak bola, kebesaran ini bisa terlihat dari kemampuan klub bertahan menghadapi perubahan, serta manajemen juga harus semakin tertata, pemain juga harus bekerja secara profesional, serta supporter harus mampu menjaga nama besar klub di tengah masyarakat. Kebesaran Arema ini juga tidak cukup hanya ditunjukkan melalui jersey dan juga bendera. Kebesaran itu kita lihat dari cara pendukungnya untuk menghargai orang lain, menjaga fasilitas umum, tertib di jalan, dan tidak menjadikan identitas kelompok itu sebagai alasan untuk melakukan intimidasi. Nah, dikarenakan tidak semua orang ya yang berada di Malang itu memahami tradisi Arema dengan cara yang sama. Nah, contohnya aja ada mahasiswa baru, wisatawan, pekerja dari luar kota, serta beberapa masyarakat yang baru pertama kali menyaksikan suasana perayaan ulang tahun Arema. Nah maka dari itu, salam satu jiwa seharusnya tidak berhenti sebagai slogan ya. Satu jiwa itu harus bermakna menjaga persaudaraan, menciptakan rasa aman, dan menunjukkan bahwa kebanggaan terhadap klub bisa berjalan bersama dengan penghormatan terhadap masyarakat kawan. Lalu di malam hari ini bagi Anda, bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam hari ini, juga bisa Anda sampaikan kawan, apakah di malam hari ini kondisi trafiknya lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan. Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin gak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang kayak batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, salima, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra lah yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Tentunya di jam 20 lebih 38 menit ada kiriman ya dari pos pantau Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur di hari ini pukul 20 lebih 36 dengan tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih di 800 meter di atas puncak, lalu kurang lebih di 4476 meter di atas permukaan laut, serta kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudonya itu maksimum di 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih di 2 menit 5 detik. Erupsi juga masih berlangsung saat laporan sedang dibuat kawan. Sedangkan Gunung Semeru juga masih berada pada status level 3, yaitu level siaga kawan. Lalu di jam 20 lebih 37 ada Bu Anggra ini mengabarkan, selamat malam, minta tolong pesan disampaikan ke dinas terkait markas jalan sepanjang exit tol Singosari itu mulai Bentul Karanglo sampai Enak Eco, markas jalannya sudah luntur atau hilang atau tipis ini ya, rawan serobot-serobot dari lawan arah terutama plat luar kota Malang. Bu Anggra ini juga mengirimkan sebuah foto ini ya, bisa kita lihat kawan. Nah ini kalau kita lihat sudah tipis ini ya untuk marka jalannya. Terima kasih untuk Bu Anggra ini. Lalu tadi sudah kami teruskan kepada Kabid Lalin di Sub Kabupaten Malang Pak Willy. Tadi di jam 20 lebih 47 Pak Willy juga langsung respon ini ya, langsung gercep. Terima kasih infonya, saya teruskan ke Dishub Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Willy. Lalu tadi laporan dari Pak Wibisono sudah ditanggapi ini ya dengan oleh Kapolsek Pakis Aji AKP Sunarko Rusbianto. Ini katanya nggak ada truk mogok, hanya berhenti begitu kawan. Untuk informasinya dari Kapolsek Pakis Aji AKP Sunarko Rusbianto. Di malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antara roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

City 911 FM Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Bea Cukai Malang mengamankan 80 ribu lebih batang rokok ilegal. Bea Cukai Malang bekerjasama dengan pemerintah kota Malang berhasil menyita 4.175 bungkus atau 81.548 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan di beberapa toko di kota Malang pada Selasa lalu. Operasi tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun, dan ribuan rokok tersebut berjenis sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM dari berbagai merek tanpa pita cukai. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp61.512.568 dan perkiraan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp122.200.000.

0: Wisata di Telaga Sarangan, Polda Jawa Timur memetakan potensi kerawanan di kawasan wisata Telaga Sarangan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Jumlah titik yang menjadi perhatian meliputi area parkir, kondisi pagar, kamera pengawas, hingga bekas longsor di bibir telaga. Kasubdit Audit KFA Ditpamovit Polda Jatim AKBP Fatahul Asmi mengatakan hasil pemetaan akan disampaikan dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada pengelola. Selain itu, penilaian juga dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas temuan tahun sebelumnya. Berita selanjutnya kawan, polisi tegaskan pemilik sertifikat Pramuka Garuda tetap perlu mengikuti tes atau seleksi Polri. Menyusul pernyataan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso yang menyebut pemilik sertifikat Pramuka Garuda bisa digunakan sebagai salah satu syarat daftar TNI atau Polri tanpa tes, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison menyampaikan presentasi yang dibuktikan dengan sertifikat maupun piagam baik nasional dan internasional itu termasuk pendukung yang bisa dilampirkan. Namun kepemilikan dokumen tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi. Setiap peserta seleksi perlu memenuhi syarat dan ikut seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 22 Tahun 2026 tentang penerimaan anggota Polri. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, tentu saja menjelang tahun ke-39 menjelang ulang tahun ke-39 Arema FC juga mengajak pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Batu ikut menghidupkan tradisi Malang Membiru. Masyarakat juga diajak untuk mengenakan jersey kawan dan juga kaos ataupun atribut yang berikonik Arema. Tradisi ini tidak hanya membangun suasana perayaan saja, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal yaitu UMKM ya. Menjelang 11 Agustus, permintaan terhadap jersey, shal, stiker, bendera dan berbagai produk kreatif biasanya ikut meningkat. Nah, artinya perayaan Arema juga membuka ruang ini ya bagi konveksi, percetakan, pedagang serta pelaku UMKM di Malang Raya. Namun, masa depan Arema juga tidak cukup dibangun melalui penjualan merchandise kawan. Fondasi utamanya itu ialah sebuah klub tetap berada pada pembinaan pemain muda. Dalam rangkaian HUT ke-39 tahun ini juga diisi dengan festival sepak bola grassroots ini ya. Untuk kelompok usia muda, langkah ini juga penting karena pemain hebat tidak muncul saat tiba-tiba kawan. Mereka juga lahir dari beberapa proses yang sangat panjang, lapangan latihan yang layak, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta keberanian memberikan kesempatan. Arema sendiri juga memiliki sejarah yang sangat panjang untuk melahirkan beberapa pemain-pemain yang berkualitas. Tantangannya sekarang ini adalah menjaga ya agar regenerasi itu tidak terputus. Sebab ukuran keberhasilan ya keberhasilan ulang tahun klub itu bukan hanya seberapa meriahnya acara juga ini, tetapi juga seberapa kuat pondasi kita yang disiapkan agar Arema tetap hidup dan bersaing pada tahun-tahun berikutnya, kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

City911 FM Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya ini Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda tentunya. Nah, mendekati di usia ke-39 kawan, tentu ada banyak juga ya cara untuk merayakan hari lahirnya Arema. Ada yang mengenakan jersey, ada yang memasang bendera, berkumpul bersama komunitas hingga menyanyikan lagu-lagu kebanggaan. Semua bentuk perayaan itu sah-sah saja dilakukan ya, selama tidak mengganggu hak masyarakat lain. Nah, itu saja untuk konvoi yang tidak tertib, penggunaan knalpot bising, menutup jalan tanpa izin, lalu membawa minuman keras atau melakukan intimidasi, itu juga bukan bentuk kecintaan kita kepada klub tercinta yaitu Arema kawan. Nah, tindakan tersebut tentu juga justru dapat merusak nama Arema yang dibangun selama puluhan tahun. Hadiah terbaik bagi Arema bukan keramaian yang hanya berlangsung satu malam, tapi hadiah terbaik itu adalah supporter yang semakin dewasa, klub yang semakin profesional juga, pembinaan pemain-pemain muda yang berkelanjutan, serta pertandingan yang aman dan nyaman untuk semua kalangan kawan. Pemerintah daerah juga tidak cukup hanya mengenakan jersey ketika tanggal 11 Agustus tiba. Dukungan terhadap Arema juga perlu diwujudkan melalui pembenahan fasilitas olahraga, pengembangan kompetisi usia dini, ada juga pemberdayaan UMKM, serta sistem keamanan pertandingan yang lebih baik. Karena Arema itu bukan hanya milik pemain, manajemen, ataupun kelompok supporter tertentu. Arema telah menjadi bagian dari perjalanan sosial dan budaya Malang Raya. Maka memasuki usia ke-39 tahun kawan, tantangannya bukan sekedar menjaga kebanggaan lama. Tantangannya ini adalah membuktikan bahwa Arema itu harus mampu terus bertumbuh, belajar, dan menjadi semakin dewasa. Tentunya untuk menuju ke-39 tahun Arema, pastinya juga ramai sekali. Itu tadi yang seperti dikirimkan foto dan juga videonya dari Pak Ahmad ya. Berkat ultahnya Arema, UMKM penjualan jersey Arema meningkat. Tadi kalau videonya kami play, banyak sekali kawan-kawan ini untuk berbondong-bondong membeli jersey, ada juga sal, dan masih banyak perintilan-perintilan yang lain kawan. Nah, tentunya tentunya Arema FC juga mulai mempersiapkan ya perayaan hari ulang tahun HUT ke-39 yang jatuh itu pada tanggal 11 Agustus mendatang. Ini salah satu langkah yang dilakukan manajemen di sini adalah mengirimkan surat kepada 3 pemerintah daerah ataupun Pemda di Malang Raya. Nah, surat tersebut juga ditujukan kepada Pemkot Malang, Pemkat Malang, dan juga Pemkot Batu kawan. Ini Head of Public Relations and Markom Arema FC Munif Wakid menjelaskan surat tersebut juga berisikan himbauan kepada aparatur sipil negara ataupun ASN, pegawai instansi swasta, hingga masyarakat umum untuk memeriahkan HUT ini dengan mengenakan jersey atau kaos atribut Arema FC. Nah, kawan-kawan pendengar, bagaimana persiapan Anda di malam hari ini? Apakah sudah membeli salah satu pernak-pernik Arema FC seperti sal, jersey mungkin? Nah, ini juga bisa Anda update juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: it snap. Guidance for your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi lagu dari Nadif Basalamah Andi Rianto Bergema Sampai Selamanya, yang sudah membawa kita di menit 31 ini ya, lepas dari jam 9 malam tentunya hingga hari Minggu ini kawan, tanggal 9 Agustus 2026. Untuk data sementara mencatat sekitar 520 hektar hutan dan lahan itu terdampak kawan. Sedangkan untuk titik api ini yang berada di kawasan P30 hingga penanjakan 1 Kabupaten Probolinggo, ini vegetasi yang terbakar bukan hanya rumput kering saja, tetapi juga tanaman khas kawasan pegunungan yang termasuk Edelweiss ini ya. Tentu saja untuk seluruh akses wisata Gunung Bromo itu akhirnya ditutup ya, dari arah Probolinggo, ada juga Pasuruan, Malang, dan juga Lumajang. Nah, penutupan ini tidak hanya sekedar membatasi perjalanan wisatawan saja, tetapi memberikan ruang ya bagi para petugas tim untuk bekerja tanpa terganggu aktivitas kendaraan dan juga pengunjung kawan. Kondisi ini juga menunjukkan kebakaran di Bromo tidak dapat dipandang sebagai kejadian kecil di salah satu sudut kawasan wisata. Dan ini api yang bergerak mengikuti angin, medan yang terbuka, serta vegetasi yang mengering ini ya selama di musim kemarau, karena juga lama sekali ya tidak ada hujan, jadi juga sangat rawan untuk terjadi kebakaran. Maka dari itu kawan, perhatian sekarang tidak hanya tertuju pada beberapa luas lahan yang terbakar saja, dan pernyataan yang lebih penting ini adalah seberapa cepat ya api dikendalikan dan seberapa besar kerusakan ekologisnya, dan apakah sistem pencegahan yang dimiliki itu sudah bekerja dengan baik kawan. Nah selain itu, untuk memadamkan kebakaran yang berada di kawasan Bromo itu juga berbeda ya dengan memadamkan api di kawasan permukiman. Karena sebagian titik api itu berada di lereng kaldera yang terjal itu jauh dari sumber air, serta juga sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Tentu saja petugas itu juga harus menuju ke lokasi untuk membawa alat-alat ya, alat-alat pemukul api seperti gepyok, sprayer, dan perlengkapan lain itu secara manual. Sedangkan itu, angin juga menjadi penyebab utamanya kawan ya. Ketika arah angin berubah, tentu saja bara yang kita lihat itu kecil dapat kembali menyala berapi-api dan menjalar ke area lain. Maka dari itu, padam secara visual belum tentu berarti kawasan itu benar-benar kondusif dan aman kawan ya. Tadi di jam 2 siang sebetulnya juga sudah kami teruskan kepada pihak yang terkait, yaitu petugasnya kalau tidak salah tadi itu Pak Entrip ya, Humas BBTN BTS, lalu ada juga Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang Pak Sadono. Kedua petugas ini masih belum membalas kawannya sampai saat sekarang ini, mungkin juga masih sibuk untuk memadamkan apinya. Nah, sedangkan pemadaman ini dilakukan dengan menggabungkan operasi darat dan udara. Ada 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam, 3 drone water spray, serta ratusan personil gabungan yang dikerahkan. Ada petugas dari TNBTS, BBBD, TNI, Polri, serta relawan dan masyarakat juga melakukan penyisiran terhadap bara api. Namun kawan, operasi udara bukan hanya solusi tunggal ya. Air yang dijatuhkan dari helikopter bisa membantu menekan kobaran api, tetapi petugas darat juga tetap dibutuhkan untuk memastikan bara api itu yang di bawah rerumputan kira-kira sudah benar-benar padam apa belum. Nah kalau belum, ini yang susah nanti ya. Kita sudah effort memadamkan dari atas, tapi yang di bawah ternyata bara apinya masih belum benar-benar aman. Nah, patroli sendiri juga akan dilakukan selama 24 jam yang berada di sejumlah titik rawan kawan. Personil menggunakan kendaraan tril untuk menjangkau padang savana dan juga area yang sulit dilalui kendaraan biasa. Kebakaran Bromo ini memperlihatkan bahwa kecepatan penanganan sangat dipengaruhi kesiapan personil, yaitu ada ketersediaan alat, serta akses menuju lokasi, serta informasi titik api yang akurat, kawan. Itu untuk info sementara. Yang kami dapat juga masih belum ada jawaban ya dari petugas-petugas terkait, dari Pak petugas BPBD ya. Nah, itu masih belum ada jawaban juga, dan Pak Entrip selaku Humas BBTN-BTS juga masih belum ada jawaban. Kita masih menunggu juga jawaban dari kedua petugas terkait tersebut, kawan. Bagaimana kondisi traffic pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan juga ya. Kira-kira malam hari ini terpantau lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan? Bisa Anda infokan kepada kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
3: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
4: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
3: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
3: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza di program City Report Weekend. Dan tentunya kawan, ketika ratusan hektar kawasan Bromo itu terbakar, persoalannya tidak berhenti pada rumput yang menghitam ya. Karena kebakaran itu juga menghilangkan vegetasi yang menjadi bagian dari ekosistem pegunungan. Nah, di sini tanaman yang terbakar memang dapat tumbuh kembali, tetapi untuk proses pemulihannya itu juga membutuhkan waktu, apalagi jika api merusak akar tanaman, lapisan tanah, serta habitat satwa yang hidup di kawasan tersebut kawan. Nah, di sisi lain, untuk penutupan kawasan juga langsung mempengaruhi yang namanya perekonomian warga ya. Aktivitas chip wisata berhenti, warung juga kehilangan pembeli, penginapan menerima pembatalan, dan pelaku perjalanan juga harus mengubah jadwal wisatawan. Nah, ini Bromo selama ini tidak hanya menjadi kawasan konservasi, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di 4 daerah penyangga. Maka dari itu, menjaga lingkungan Bromo pada dasarnya juga berarti menjaga keberlanjutan ekonomi warga, kawan. Pemerintah juga memang perlu untuk mempercepat pemadaban agar aktivitas wisata itu bisa dapat kembali berjalan. Tetapi pembukaan kawasan tidak boleh dilakukan hanya karena tekanan ekonomi ya. Keselamatan pengunjung, kondisi jalur, serta kualitas udara dan potensi bara api harus tetap menjadi pertimbangan yang utama. Lalu di malam hari ini kawan, juga Pak Ogon mengirimkan sebuah foto. Ini foto penajakan mana ini Pak? Kita bisa tampilkan ya di Radio Visual Live. Nah, ini kondisi Bromo terkini ini ya, kiriman dari Pak Ogon. Lalu Pak Ogon juga mengirimkan video ini yang tadi siang. Kita play terlebih dahulu kawan videonya.
1: Sisi jalan penanjakan, Kobong Bisan Lur.
0: Nah, ini bisa kita lihat sama-sama kawan.
1: Tidak melakukan yang seru nih boin lah kira nih. Ini
0: itu dia untuk informasi sementara dari Pak Ogon. Nah, bagi Anda kawan juga bisa untuk menyimak IGN Talk pada besok hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Nah, besok itu topiknya dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Ini bisa Anda simak juga melalui live streaming di channel YouTube CityGuide FM. Dan tentunya besok di jam 8 pagi kawan, untuk IGN Talk-nya bisa Anda simak juga. Lalu bagaimana kawan pantauan-pantauan lalu lintas di malam hari ini, juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan, infrastruktur jalan di Kabupaten Malang bakal dibangun dengan konsep koridor terpadu. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang saat ini memiliki konsep baru berupa koridor terpadu dalam pembangunan infrastruktur jalan baru di Kabupaten Malang. Kepala DPUBM Kabupaten Malang Hoirul Isnaidi Kusuma mengatakan konsep koridor terpadu memandang seluruh kawasan di sekitar jalur transportasi menjadi kesatuan sistem seperti jalur utama bersama dengan wilayah penyangga di samping kanan kiri yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kata Hoirul, dengan sistem tersebut pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengajuan proyek secara tuntas dan tidak secara sporadis atau tidak menyeluruh di satu kawasan. Kawan, Hovifa menegaskan Jawa Timur merupakan gudangnya ulama, sekaligus mendorong penguatan tafaqquh fiddin. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai gudangnya ulama. Selain itu, Hovifa juga mendorong penguatan tafaqquh fiddin di berbagai bidang profesi.

sebanyak 7.976 mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut. Khofifah berharap Mahat Ali melihat melahirkan ulama yang mampu menjawab tantangan zaman serta mengembangkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3. Kerjasama dagang ke Amerika Latin, Indonesia buka opsi PTA dengan Mercosur. Pemerintah Indonesia membuka peluang pembentukan perjanjian perdagangan preferensial atau PTA dengan blok Mercosur, guna memperluas akses pasar ekspor ke kawasan Amerika Latin. Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menyampaikan, opsi ini ditawarkan kepada Menteri Pembangunan Brazil Marcio Fernando Elias Rosa sebagai langkah awal sebelum berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif. Kata Budi, Brazil diproyeksikan sebagai pintu masuk produk Indonesia ke Amerika Latin dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai 3,53 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2026. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat Junrejo kawan, masih ada karnaval gitu, yang memang gelarannya kalau misalkan tidak salah, saya kemarin itu membaca kawan sampai 2359 ya. Jadi kita coba lihat sepertinya betul. Nah ya, ini di hari ini ya. Jadi Kota Batu akan melakukan karnaval gitu. Dan kalau misalkan kita lihat kemarin pun juga ada info kawan ya, kalau misalkan di tanggal 9 ini gitu ya, 9 Agustus di RT2 RW2 Junrejo Kota Wisata Batu itu akan ada karnaval. Tapi masih belum tahu nih saya ya untuk titiknya itu di mana tadi. Sepertinya itu sebentar kita coba lihat ya. Oh iya betul, ini berarti ya di Desa Jeding kawan, di Desa Jeding Junrejo Kota Batu, seperti itu. Terima kasih informasinya ya kawan pendengar tadi pagi sampai siang gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat memang ini masih berlangsung kawan. Saya lihat untuk live-nya ya, live YouTube karnaval gitu kawan, karnaval Desa Junrejo yang memang masih dilakukan sampai saat ini. Saya lihat ini, jadi seperti ada pawai-pawai, lalu jogetan-jogetan gitu ya, yang memang masih dilakukan oleh para warga. Tapi sepertinya yang malam ini bedanya orang-orangnya lemes semua kawan ya, tidak seperti di pagi tadi atau mungkin siang tadi gitu. Nah yang malam-malam ini sudah lemes. Ini saya lihat ada orang-orang yang mungkin mengikuti maskotnya gitu ya, tidak terlalu senyum kawan orang-orangnya ya, seperti aduh kok sampai malam ya gitu, mungkin kayak capek gitu ya. Ini Anda bisa melihat juga ya, kalau misalkan kita lihat Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Nah itu kawannya.

kita coba lihat kawan yang terbaru. Nah itu tadi. Nah ini yang saya maksud ya, tidak terlalu senyum. Tapi ya masalah sampah itu masih terjadi kawan, itu masih saya lihat ya. Ada sampah-sampah di samping kanan kiri yang berserakan gitu. Nah apakah nantinya setelah adanya karnaval ini akan ada tim-tim pembersih gitu di akhir urutan? Nah ini nanti kita tidak tahu ya, siapa tahu akan ada seperti itu. Semoga saja akan ada seperti itu supaya tidak kotor-kotor banget gitu ya kawan. Nah Anda pun juga boleh tambahkan untuk pantauan saat ini lalu lintas bagaimana, kirimkan di 0811 360 911. Dan besok kita akan membahas mengenai dampak wisata imbas kebakaran Bromo di Ijen Tokawan. Nah itu kita membahasnya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang, Pak Firmando Hasiholan Matondang, dan juga Turismologis Universitas Brawijaya, Pak Faidal Rahman. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada komentar dari Pak Fahmi mengenai besok kawan ya, wisata tetaplah ada katanya seperti itu. Sebenarnya tidak ada hubungan sama kebakaran di Gunung Bromo karena macam wisata sesuai. Maksudnya gimana ini Pak Fahmi ya? Boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh Pak Fahmi ya, supaya lebih jelas juga. Nah kalau misalkan kita cek, ini tadi ada Pak Ogon ya menginformasikan di segmen sebelumnya mengenai kebakaran di Bromo gitu ya. Tadi siang ini masih terjadi kebakaran memang di beberapa titik, tapi katanya di daerah Malang sudah padam gitu. Nah kemarin petang itu semakin besar apinya, luar biasa ya, di sekitaran Bromo. Jadi makanya ditutup dari berbagai jalur atau berbagai gate gitu ya, berbagai gerbangnya kawan. Nah Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk malam hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan nanti kawan kita akan bakal bahas hal-hal yang mungkin cukup bikin orang gergetan gitu ya. Nah kita akan bahas nanti malam. Sebenarnya kita ingin bahas tentang rivalitas di lapangan yang memang terbawa sampai keluar lapangan ya, termasuk dengan tadi ada Bu Afri sore hari tadi bercerita kalau misalkan dia diancam gitu ya oleh pemuda-pemuda karena Bu Afri ini platnya L. Nah nanti kita bakal bahas secara mendalam mengenai hal ini. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya memang ingin membahas tentang sepak bola kawan ya. Tapi bukan ya hasil pertandingan, analisis taktik, atau mungkin berusaha transfer pemain. Bukan seperti itu. Nah, Saya ingin membahas tentang hal yang mungkin cukup mengerikan kawan ya, bagi beberapa orang atau mungkin bagi semua orang ya, yang mana kita lihat sendiri Kota Malang sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan mengalami teror kawan. Teror apa gitu ya? Jadi tadi malam, tadi dini hari ya, pendengar kami Bu Afri itu mengalami peneroran kawan. Jadi saat melintas dari Oro-Oro Dowo mengarah ke Jaksa Agung Suprapto sekitaran Avia. Nah, Bu Afri ini digedor-gedor gitu pintunya. Nah, mereka teriak-teriak, ada orang yang sepeda motoran teriak-teriak enggak tahu apa. Lalu pintunya digedor di dekat Avia saat berbelok ke Jaksa Agung Suprapto. Diteriakin, golek mati ya kok. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan mobilnya Bu Afri itu plat L kawan ya. Jadi otomatis loh, ada apa ini? Nah, akhirnya dipepet sama Bu Afri ke kanan. Saat dibuka jendelanya, ditanyai maksudnya apa gitu ya. Nah, terus habis itu mereka, pemuda-pemuda ini kabur gitu kawan. Dugaan kami mereka adalah Aremania. Dugaan kami. Dan memang dugaannya juga melakukan sweeping kawan ya. Nah, mungkin kalau misalkan Anda merasakan hal seperti ini, bisa langsung telepon ke 110 saja kawan ya, supaya ada penanganan lebih lanjut, apalagi di tengah malam, di sekitaran dini hari gitu ya. Nah, ini ada Pak Joko yang ingin on air. Oke Pak, Pak Joko setelah ini ya, setelah ini saya telepon Pak Joko. Saya tak menjelaskan dulu ini seperti itu, bentar saja ya. Nah, setelah ini saya telepon ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, ancaman gitu kawan ya, apa dosa dari Bu Afri ini? Kan tidak melakukan apapun, tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak memprovokasi. Satu-satunya kesalahan yang dia miliki di mata anak-anak pemuda, di mata pemuda-pemuda tersebut kawan, plat nomor kendaraannya, plat L, plat Surabaya gitu ya. Nah, ini bisa termasuk teror sipil kawan, dan bisa menjadi tindakan kriminal jalanan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang berdalih kalau rivalitas sepak bola adalah bumbu permainan, ya kita meromantisasi kebencian antar kota sebagai tradisi. Tapi kita harus sadar, ketika plat nomor kendaraan sebuah penanda administratif negara dijadikan alasan untuk mengintimidasi, mengancam keselamatan, dan menguasai jalanan secara ilegal, maka rivalitas itu sudah membusuk kawan ya. Sepak bola tidak lagi sedang dimainkan di atas rumput selama 90 menit, tidak. Sepak bola sedang dijadikan tameng bagi perilaku-perilaku premanisme. Nah, mungkin kalau misalkan saya tidak mau ya dituduh berasumsi saja. Wah, Mas Iqbal berasumsi saja ini, menyudutkan pihak tertentu. Nah, mungkin kalau misalkan kita bicara berdasarkan data empiris sejarah kekerasan supporter di Indonesia, lembaga pengamat sepak bola Save Our Soccer, SOS ya, mencatat fakta yang sangat mengerikan sejak era Liga Indonesia bergulir di tahun 94 ya, sampai medio 2022. Bahkan sebelum tragedi besar Kanjuruhan terjadi, tercatat lebih dari 70 nyawa melayang karena kekerasan antar supporter di luar lapangan, dan mayoritas dari korban tersebut tidak tewas karena kerusuhan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Mereka tewas di luar arena kawan, di rest area jalan tol, di stasiun kereta api, karena aksi sweeping plat nomor kendaraan di perbatasan kota, dan aksi pengeroyokan salah sasaran oleh kerumunan yang terprovokasi oleh simbol warna baju atau plat kendaraan. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau misalkan adanya pergeseran fungsi ruang publik. Jalan raya yang secara hukum kawan merupakan fasilitas publik milik seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, diinvasi oleh kekuasaan kelompok informal yang menyatakan kalau misalkan mereka adalah pendukung dari satu klub bola tertentu. Di Jawa Timur, persaingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya memang sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi kenapa kita tidak bisa berpikir bahwa berdamai itu lebih indah, lebih enak gitu ya, daripada kita menjadi rival yang memang bersaing di luar lapangan. Lebih baik kita jadi rival di dalam lapangan saja. Di luar itu kita menjadi saudara, seperti itu. Nah, yang terjadi di jalan raya bukan lagi soal persaingan prestasi olahraga. Ini bisa dibilang kalau misalkan saya baca-baca kawan tentang territorial bounded violence, kekerasan berbasis batas wilayah. Kalau misalkan plat L masuk ke wilayah Malang atau sebaliknya plat N masuk ke wilayah Surabaya, nah pengemudi mengalami intimidasi psikologis bahkan sampai ancaman fisik. Nah, mengapa tindakan intimidasi seperti ini dan pengancaman verbal gitu ya terus berulang dan dianggap biasa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita ingin bedah ya pasti kita harus lihat dari sisi sosiologi kawan ya, atau mungkin kriminologi bahkan. Kalau misalkan saya biasanya tentang hal-hal seperti ini, landasan teori saya berdasarkan broken window theory. Jadi untuk paham kenapa pemuda-pemuda ini merasa berhak mengedor mobil, mengancam nyawa orang di jalanan, kita harus merujuk ke konsep kriminologi klasik yang digagas oleh James K. Wilson dan George L. Kling pada tahun 1982 yang dikenal dengan broken window theory tadi, teori jendela pecah. Nah, teori ini analoginya sederhana. Kalau sebuah bangunan punya satu jendela yang pecah dan dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki, orang-orang yang melintas akan berasumsi kalau nggak ada yang peduli dengan jendela tersebut, dan tidak ada otoritas yang mengawasi bangunan itu. Jadi otomatis jendela-jendela lain akan ikut dipecahkan dan dicoret-coret, dirusak, akhirnya menjadi sarang kejahatan yang lebih besar, seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan ada orang pemuda yang mencoret-coret tembok dengan narasi kebencian antar klub, atau mungkin memutar musik provokatif di jalan raya, sweeping-sweeping gitu ya, atau meneriaki mobil berplat luar kota gitu ya, dan tindakan ini masih belum ada antisipasi atau penindakan dari pihak aparat. Nah, kalau misalkan ada yang menganggap wajar, namanya juga anak muda, supporter gitu ya, maka jendela pecah pertama itu sudah terjadi kawan. Jadi pembiaran terhadap tindakan intimidasi kecil ini mengirimkan sinyal ke ranah publik kalau saat kita di wilayah Kota Malang, hukum negara itu kalah oleh hukum rimba kelompok supporter. Jadi para pelaku ini merasa legitimasi terselubung gitu ya. Dan memang dari sekedar umpatan di media sosial, naik menjadi coretan spanduk, naik jadi teror teriakan di jalanan, naik menjadi gedoran pada mobil-mobil plat L gitu ya, seperti yang dialami oleh Bu Afri tadi, hingga akhirnya kalau misalkan terburuknya itu bisa berujung pada pengeroyokan fisik yang merenggut nyawa. Nah, kalau misalkan masyarakat memaklumi aksi ini, ya maklumkan rivalitas. Nah, kita sebenarnya sedang memecahkan jendela keselamatan publik kita sendiri kawan. Kita sedang melegitimasi tindakan kriminal berikutnya. Tapi broken window theory itu baru menjelaskan dari sudut pandang lingkungan sosial ya. Nah, kalau misalkan dengan psikologi para pelakunya gimana? Kenapa pemuda yang mungkin jika sendirian adalah anak yang sopan santun, kalau misalkan di luar menjadi brutal, beringas gitu ya, apalagi naik motor, motor brong dan lain-lain, kebut-kebutan pada dini hari. Dan sebenarnya ini ada teorinya juga, social identity theory dan juga teori deindividuasi namanya ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya ingin lebih ke refleksi saja untuk malam hari ini kawan ya. Kita perlu jujur terhadap diri sendiri kawan. Kalau misalkan rivalitas sepak bola ini tentang 11 orang melawan 11 orang di atas lapangan, dan ini tentang strategi pelatih, kualitas umpan, ketajaman penyerang, ketangkasan penjaga gawang selama 90 menit. Kalau 90 menit itu selesai, ya bola harus kembali ke hakikat dasarnya, sebuah industri olahraga dan sarana hiburan. Jadi sepak bola ini bukan agama baru yang menghalalkan segala cara untuk orang-orang itu bisa meneror-neror plat lain gitu ya, atau mungkin orang-orang yang bukan berasal dari Malang gitu, mengintimidasi dan lain-lain. Itu sangat-sangat tindakan yang salah, dan ini kekerasan berbasis kebodohan kultural saja, bukan bentuk supporterism, tapi malah mengancam nyawa gitu ya. Dan jika tindakan ini terus kita toleransi dengan nama rivalitas, ya kita sedang menanti tragedi berikutnya saja kawan ya, entah di kanjuruhan, di tengah kota atau dimanapun, ya kita tinggal menunggu itu saja nantinya. Nah, makanya itu kita perlu perbaikan gitu. Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan, bagaimana peran media, elit supporter yang sering menyiram bensin provokasi, serta bagaimana regulasi hukum pidana Indonesia memandang aksi di intimidasi jalanan ini. Apakah sudah cukup aman di Kota Malang ini? Anda boleh bagikan di 0811 3600 911. Dan tadi ada Pak Joko ya yang ingin bergabung, kita coba hubungkan kawan dengan Pak Joko ya untuk malam hari ini. Nah, halo Pak Joko, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joko.
9: Iya. Ngomongin rivalitas ini, Mas.
8: Gimana, Pak?
9: Gini, Mas. Tak kasih. Maksudnya saya tekankan lagi, Mas ya. Untuk toleransi kriminalisasi kayak gitu, nggak ada, Mas, yang ngasih toleransi, Mas. Apalagi tiap korwil-korwil supporter Aremania di Malang ini sudah dikondisikan.
8: Yeah.
9: Jadi memang diharapkan tidak ada sweeping-sweeping, ini tidak ada.
8: Korwil-korwil Aremania ini, Pak ya?
9: Iya, pas sudah dipastikan. Apalagi saya juga ikut di salah satu korwil, ketuanya adalah teman saya.
8: Oke.
9: Okay. Nah, itu tidak ada, Mas. Kayak disuruh sweeping tidak ada.
8: Tidak ada kan, Pak ya? Itu, jadi itu ya, memang ke itu, kehendak pribadi, gitu
9: iya,
8: ya?
9: Iya, betul, betul. Kalau menurut saya, ketika ada kejadian, video aja. Jangan berasumsi, video aja. Tunjukin muka-mukanya, kalau memang setelah dilacak ternyata di korwil tentu dihabisin sendiri sama Nana. Serius ini, Mas.
8: Gitu ya, Pak ya?
9: Iya. Iya. Nggak mungkin. Nggak, aduh, aman, Mas. Dari dulu aman. Kalau pengen sweeping di stasiun, itu banyak plat L, kawan-kawan juga.
8: Betul. Nah, ayo, makanya seperti itu. Nah,
9: ini kalau, ya betul, Mas. Kalau menurut saya, itu yang bisa jadi Mas ya, pemuda luar kota atau pemuda yang biasanya kan rata-rata yang suka keluar keluyuran malam brong-brongan itu kan bukan anak kota Malang, Mas.
8: Betul,
9: sudah pastilah bukan lah, wis ya, nanti bisa dicek sendiri. Kadang walaupun plat N datangnya dari Pasuruan
8: bukan dari sini, Pak ya.
9: Iya, serius ini yang sering brong-brongan itu dipastikan bukan dari kota Malang. Nah, memang yang perlu jadi PR ini kan untuk senior-senior Aremania ini kan membina teman-teman yang adik-adik yang masih muda-muda, jangan terpancing provokasi.
8: Betul.
9: Itu sih memang PR-nya, Mas. Soalnya apa? Ya kadang anak muda itu kelihatan ketika ada terprovokasi sedikit, oh sudah, wis.
8: Marah,
9: yang sungguh pendek, wis. Ah. Iya. Tapi dipastikan untuk tiap korwil Aremania tidak ada sebelum kondisikan, pastikan tidak boleh. Itu, Mas.
8: Oke.
9: Okay. Itu sih masukan dari saya. Ya.
8: Nah, ini
9: nanti
8: ya
9: itu tolong disampaikan
8: ini
9: ke betul ke Bu Apri atau siapa aja yang mengalami intimidasi, video kirim ke Citycat ya, atau nanti tak bantu tidak apa-apa, tak kirimkan ke korwilnya biar di share ke semua korwil, nanti dilacak siapa ini.
8: Betul
9: dilacak, tidak apa-apa.
8: Siapa Joko,
9: nggak usah takut. Oh, di stasiun tuh banyak plat F, plat L, plat S, B banyak. Ayo kalau mau sweeping ke stasiun aja. Situ ada ketua korwil juga.
8: Masih ayo, aman, Pak ya. Nah, ini memang anak-anak muda yang mungkin
9: ya, anak muda itu. Ya.
8: Yang apa ya namanya?
9: Betul,
8: ya?
9: Yang
8: sesuai ya, kehendaknya sendiri, tidak ada suruh-suruhan gitu, Pak ya.
9: Betul, Mas. Terus di samping sisi bisa jadi oknum luar yang pengen ngadu domba,
8: jadi
9: terkesan. Nah, kayak gitu, Mas.
8: Oke.
9: Aduh.
8: Betul.
9: Memang pembahasannya dari dulu ya gitu-gitu aja, Mas. Ya itu aja, Mas. Mas dua itu nanti
8: siap.
9: Bisa saya bantu juga kalau butuh bantuan, monggo.
8: Oke. Okay.
9: Kalau untuk ke korwil di kalau Aremania di Malang, monggo, nggak apa-apa.
8: Siap, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko, sudah on air
9: sama
8: saya, Pak.
9: Sama-sama.
8: Selamat malam.
9: Selamat bertugas.
8: Selamat
9: malam itu.
8: Selamat menyetir, Pak Joko ya, hati-hati di jalan. Nah itu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan Pak Joko ngomong ya, itu bukan di korwil-korwilnya tidak menyuruh seperti itu, kawan. Nah makanya itu sesuai dugaan dari awal ya, sejak awal kalau misalkan memang sweeping ini dilakukan berdasarkan keinginan pribadi saja, seperti itu. Jadi tidak bergerak secara kelompok, kawan. Jadi hanya beberapa orang naik motor geber-geber terus gedor-gedor mobilnya Bu Afri saat di jalan gitu ya. Saat diberhentikan oleh Bu Afri, dipepet sampai ke kanan, ditanyai kenapa. Mereka enggak ngapa-ngapain, kawan. Mereka kabur gitu ya, tidak berani gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya cukup membahayakan gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan kita ingin putar, kawan, ada satu cerita unik ya. Saya tidak bisa menceritakan ulang gitu ya. Saya tidak bisa menceritakan ulang. Kita dengarkan bersama saja on air dari Bu Afri. Jadi Bu Afri ini mendapatkan cerita dari penumpangnya, karena Bu Afri ini seorang supir online ya, taksol gitu kawan. Ini ceritanya kita coba dengarkan.
3: Tadi kan banyak Bu ya anaknya ya, ada beberapa sepeda motor gitu.
10: Ada sekitar 4 dong sama Mbak.
3: Semuanya berarti berputar balik arah.
10: Lurus ya. Oh, apa? Lurus ya. Begitu di depan Avian tuh mereka lurus ke arah Jagung Suprapto itu tapi ngebut gitu ya.
3: Oke. Ya ini cukup miris juga nih ya dengar ceritanya Bu Afri ya. Untung Bu Afri termasuk yang berani nih. Coba kalau saya beda lagi ceritanya kayaknya Bu Afri ini. Siap Bu Afri, terima kasih untuk sharing ceritanya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran dan coba nanti kita komunikasikan juga dengan jajaran kepolisian ya. Semoga bisa diatensi mobilitas.
8: Nah itu tadi yang masalah motornya kawan. Sekarang yang ini
10: dia langsung ngebut gitu Mbak. Pas pengen saya itu dibepet motor, begitu saya buka, tahu saya perempuan, saya berhenti, dianya lari. Saya bilang gitu, nah ini tadi, sore ini tadi saya tuh dapat penumpang anak maba. Nah anak maba itu aku sambil ngobrol, aku tanyain betah di Malang, aku bilang gitu. Terus dia cerita, Mbak kok di Malang tuh serem ya, katanya gitu.
3: Kenapa
10: aku bilang gitu. Aku tuh kemarin 2 hari yang lalu jalan di Soekarno-Hatta Mbak, lewat di jembatan Soekarno-Hatta itu aku diberhentikan sama motor, katanya gitu. Terus dia bilang, kamu bonek ya gitu. Aku nggak tahu Mas, dia jawab gitu. Apa bonek itu, kata dia tuh pakai baju hijau gitu loh Mbak.
3: Ini perempuan atau laki-laki nih Bu yang cerita?
10: Laki-laki yang cerita. Cuma dia sama teman-temannya. Aku tuh dipepet Mbak, diberhentiin. Terus dia tanya, kon bonek ya gitu. Terus dia jawab, aku apa itu Mas, aku nggak tahu, dia bilang gitu. Terus dipukuli, dia cerita.
3: Sampai main fisik berarti ya?
10: Sama main fisik, iya. Terus aku bilang, kamu gak lapor polisi? Aku bilang, kata kakak tingkat aku, percuma kamu lapor polisi juga percuma, katanya gitu. Apa temanku tuh sempat masuk rumah sakit, dia bilang gitu.
3: Sempat cuma, masuk kan, rumah sakit karena kejadian itu atau gimana?
10: Iya, karena dipukulin ya, karena dipukulin itu. Tapi karena ini kan cerita ya, aku nggak tahu kebenarannya ya Mbak ya, karena ini ya cuma aku itu menghubungkan aja, apa semalam tuh karena mobil aku yang plat L itu, terus anak-anak yang merasa dirinya Aremania oknum itu cari gara-gara atau gimana gitu loh.
3: Enggak juga mungkin ya Bu Afri ya.
10: Tahu ya.
3: Iya, kita kan di Malang juga mobilitas mobil kayaknya platnya beragam, tapi sangat disayangkan ya aksi-aksi begitu ya.
8: Nah itu tadi kawan ceritanya ya. Jadi seperti itu cerita dari Bu Afri. Nah kalau misalkan Anda mengalami seperti itu, videokan saja kawan ya, biar tahu siapa sih yang bikin gaduh Kota Malang ini. Kita pererat gitu kawan ya, untuk komunikasi, kita pererat untuk solidaritas. Jadi jangan sampai ada orang-orang luar atau mungkin orang-orang yang merasa dirinya Aremania berani melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti ini. Kita jaga Malang dan kita bersama bisa kawan. Kalau misalkan Kota Malang itu, saya yakin Kota Malang kota pendidikan, meskipun S1-nya sekitaran berapa saja gitu ya, tapi orang Malang itu terkenal ramah-ramah gitu kawan ya. Meskipun pendidikannya tidak harus tinggi kawan, saya kenal dengan orang Malang. Orang Malang itu ramah-ramah. Kebetulan saya juga asli Malang gitu ya, ramah-ramah. Dan meskipun orang-orang itu orang Malang itu seperti tegas dan lain-lain, tapi memang lebih halus daripada orang-orang yang mungkin berasal dari luar daerah gitu ya. Lebih beda gitu kawan, lebih halus gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita bisa bilang Jawanya itu Jawa Mataraman. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Apakah hal-hal seperti ini perlu ditindak tegas oleh pihak kepolisian, atau malah diselesaikan dari internal seperti yang dikatakan oleh Pak Joko tadi? Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi kita di WhatsApp ya. Tadi ada laporan dari beberapa kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Agus Gozali ya di 2242 kawan.

Pak Ghazali menginformasikan, ini kami di Jalan Candi Mendut mendengar suara son, entah dari arah mana. Apakah ada cek son di area sekitar sini? Katanya seperti itu ya. Nah, lalu ada Pak Lukas, kami di Legend Sutoyo juga mendengar son samar-samar. Artinya di lokasi suaranya pasti menggemparkan, katanya seperti itu. Nah, ini kita coba tanyakan ke pihak kepolisian kawannya, apakah memang ada son? Oh, kita coba cek juga EWS Sonhor kawan. Ini sangat membantu sebenarnya ya EWS Sonhor ini, karena kita bisa tahu di mana untuk Sonhor-nya saat ini gitu ya. Di sekitaran mana tadi ya? Di sekitaran Candi Badut. Oke, ini kita coba cek kawan. Candi Badut itu di mana ya? Tepatnya di mana maksudnya? Kita coba bantu cek kawan. Candi Badutnya di mana ini? Candi Badut itu kalau tidak salah sekitaran ini ya, apa namanya, Karangwidoro itu ya, atau di mana ya? Atau di Jalan Candi Badut gitu ya? Oh, di Jalan Candi Badut, Jalan Candi Badut kawan ya. Oke, kita coba lihat Jalan Candi Badut ya. Kalau misalkan Jalan Candi Badut itu kalau nggak salah di ini kawan, di Mojolangu ya. Mungkin ada pun juga bisa tambahkan tepatnya di mana untuk Jalan Candi Badut kawan ya. Nah, untuk saat ini kita coba cek. Oke. Loh, ini internet saya menghilang kawan. Oh, makanya tidak bisa dicek ya. Makanya menghilang dari tadi. Oke, kita nanti kita coba cek kawan Jalan Candi Badut ini di mana? Di EWS Sonhorek ya. Kalau misalkan kita lihat saat ini ya di Jalan Candi Badut, Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana gitu ya, jalan raya candi kah atau di manakah gitu, dekatnya puncak Tidar itu atau di mana tepatnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sekitaran Jalan Candi Badut ya, wah ini kalau misalkan di Jalan Candi Badut mungkin ya, kalau misalkan masih di Karangwidoro gitu, sekitaran Jalan Dieng Atas masih masuk akal kawan, karena itu ada di Junrejo. Junrejo luar biasa ini berarti ya. Junrejo ini luas sekali kawan untuk apa namanya, untuk dampaknya ya. Lalu ada juga di Pakis kawan. Kalau misalkan di Legend Sutoyo tadi ya, di Legend Sutoyo itu mendengarkan son samar-samar, artinya di lokasi suaranya pasti menggemparkan, katanya Pak Lukas tadi ya. Nah, kalau misalkan yang di Legend Sutoyo mungkin itu efek dari yang di Sumber Pasir itu Pakis kawan ya. Nah, bisa jadi dekat situ karena lumayan kencang gitu. Nah, terus habis itu ada tambahan ini dari Pak Agus Ghazali. Selamat malam, Jalan Candi Badut itu sejalur Jalan Candi Mendut, Mas. Oh, Jalan Candi Mendut ya. Oh, di situ ternyata Jalan Candi Mendut. Baik. Sejalan dengan Jalan Candi Mendut. Nah, kalau misalkan gini, itu bisa lebih jelas ya. Kalau misalkan di Jalan Candi Mendut ini berarti di dekatnya sekitaran apa, Legend Esparman itu ya, lurusannya Legend Esparman. Nah, kalau misalkan di situ kita coba cek di EWS ya, apakah memang ada zona radiasinya, radiasi suara. Untuk di sana sih tidak ada loh kawan ya. Untuk di sana masih minim. Apakah ada yang mungkin tidak terdeteksi gitu ya? Kalau misalkan kita lihat saat ini di Legend Esparman, Jalan Candi Badut, iya kawan, tidak ada dampaknya gitu ya. Dampak paling jauhnya itu sampai di Legend Sutoyo saja. Nah, kemungkinan ini ada titik-titik yang mungkin tidak terdata ya. Anda mungkin bisa tambahkan untuk saat ini ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 kawan, di mana letak suara ini ya, pusat suaranya di mana gitu. Bahkan sampai di Legend Sutoyo, Jalan Candi Badut gitu ya. Bahkan sampai di
di Singosari katanya ya. Di Singosari juga terdengar samar-samar sepertinya acara yang di Jonrejo. Tapi masa di Jonrejo sampai ke Kota Malang luar biasa berarti ya. Harusnya kalau misalkan di Jonrejo terdengar sampai ke sekitaran Legend Sutoyo atau mungkin Singosari, di Tlogomas juga terdengar kawan. Nah, setelah ini kita juga bantu cek ya. Saya akan keluar sebentar kawan, keluar studio gitu ya. Saya akan bantu cek apakah memang efek suaranya sampai ke sini juga. Terima kasih informasinya Pak Agus, Pak Lukas dan Pak Fikri ya. Dan Anda pun juga bisa tambahkan saat ini kawan bagaimana pantauan-pantauan sonhork di sekitaran Kota Malang di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat tentang informasi tadi ini Pak Agus ya, menginformasikan Jalan Candi Badut itu sejalur dengan Jalan Candi Mendut. Nah ini di Blimbing ya masuknya ya Pak Agus ya, di Blimbing. Dan tadi ada tambahan dari Pak Lukas, kalau misalkan di Legend Sutoyo juga mendengar sound gitu ya, samar-samar, artinya di lokasi suaranya pasti menggemparkan gitu. Lalu Pak Fikri juga menambahkan tadi di jam 11 ya, seperti acaranya di Junrejo karena di Singosari juga terdengar samar-samar. Nah kalau misalkan yang kami kumpulkan data untuk hari ini kawan ya, di 9 Agustus kalau kita lihat ada 4 acara saja yang kami data ini ya, yang kami dapatkan. Nah kalau di EWS malah cuma 2 kawan, seperti itu ya, cuma 2 di sekitaran Malang gitu. Nah kalau misalkan kita lihat ternyata di EWS ini, sebentar kita coba lihat ya, yang Malang ini coba kita cek. Iya yang Malang ini cuma 2 kawan, sisanya di Mojokerto dan di mana ini ya, di Mojokerto. Jadi di Mojokerto itu ada 2, Pasuruan 1, lalu ada di mana ini, Pasuruan juga sepertinya. Iya Pasuruan. Oh sebentar kita lihat, Bangil. Nah, lalu ada juga di Pasuruan, Lumajang juga ada. Nah, jadi kalau misalkan di Malang itu cuma 2 kawan ya yang terdata di EWS on Horek, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kita cek datanya itu ada 4 kawan di wilayah Malang ya, Kabupaten Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang dan Kota Batu, itu lebih tepatnya di Junrejo Batu kawan ya, di Junrejo Batu sampai di 2359 infonya. Lalu di Sumber Pasir Pakis, Sumber Porong Lawang, Sidodadi Lawang. Nah tadi saya katakan ke Pak Agus, kalau misalkan terdengar sampai Legend Sutoyo dan Jalan Candi Badut, ada 2 kemungkinan. Ada sound horror yang tidak terdata di sekitar lokasi tersebut ya, atau memang suara karnaval di Junrejo yang sangat menggelegar, luar biasa ya. Nah kebetulan saya belum keluar kawan ya, karena mepet waktunya barusan. Nah ini setelah ini kita akan coba keluar, kita lihat apakah betul sekencang itu untuk suaranya. Nah Anda pun juga boleh tambahkan kawan di titik-titik lain yang terdengar sampai Kota Malang ini di mana gitu ya. Atau mungkin Anda melihat loh, ternyata itu bukan suara dari Junrejo Mas, suara dari tempat lain gitu. Nah boleh Anda bagikan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan di Blue Spirit.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi dari Bu Dewi Kusmita ya, menginformasikan kami ini tadi dari arah Saujajar dan di perempatan Rampal ada rombongan truk yang mirip truk di atas melintas. Baik, terima kasih. Ini kita teruskan ya ke Blimbing. Terima kasih informasinya, Bu Dewi. Lalu ada Pak Jojo yang menginformasikan, oh telepon tadi ya, belum terangkat, kita coba telepon saja sekalian Pak Jojo ya. Tadi belum sempat terangkat kawan, di line telepon kita coba hubungkan. Oke, nah tadi kawan ya, saya sempat keluar sebentar, makanya teleponnya Pak Jojo tidak terangkat ya. Saya mendengarkan bagaimana suaranya, apakah terdengar sampai sini. Memang saya juga mendengarkan suaranya loh kawan, meskipun terdengar samar gitu ya, tapi kalau saya fokuskan pendengar saya terdengar suara sonhork ya. Nah, jadi luar biasa berarti suara di sekitaran Junrejo ya, luar biasa gitu. Terus Pak Michael tadi di grup kawan menambahkan ya, di grup Traffic Report City Guide, wah apa kabar ini, saya yang di Junrejo-nya makin kencang suara sonhorknya ya. Terima kasih Pak Michael dan Pak Fikri, lalu Pak Lukas dan Pak Agus Gozali untuk menginformasikan suara sonhork tadi ya, sepertinya itu efek dari entah yang di Sumber Pakis atau yang ada di Junrejo kawan, karena Junrejo itu luar biasa besar gitu ya. Dan ini ada Pak Jojo yang sudah terhubung di line telepon bersama saya. Halo, selamat malam Pak Jojo.
1: Malam Mas.
0: Selamat malam Pak Jojo. Ada informasi apa Pak Jojo?
1: Enggak Mas, tadi itu aku cuman ingin urun rembuk aja Mas. Ini mungkin out of topiknya hari ini yang sonhorek kali ya. Yang dari kemarin kita membahas sonhorek.
0: Iya.
1: Ini aku tuh lagi beberapa kali lewat. Gadang kan aku tuh mobil ya Mas. Jadi
0: ya
1: minggu, kalau Sabtu minggu gitu weekend aku selalu pulang ke Pajen, sementara kalau pas sudah weekdays aku di Surabaya gitu kan. Nah ada beberapa yang aku tuh kok jadi tergelitik ya Mas di beberapa perjalanan ini. Jadi di beberapa perjalanan menurut aku di Kota Malang ini TL-nya traffic light-nya itu menurut aku agak bingung ya Mas. Misalnya nih Mas, di Pergadang ya, betul aku bilangnya perempatan Gadang kali ya,
0: betul,
1: karena
0: perempatan
1: arah
0: Gadang,
1: di Pasar Gadang ke arah Kaco, terus
0: ya,
1: kemudian dari arah kota ke Lowok Doro, dari Lowok Doro sebaliknya ke kota gitu kan.
0: Ya, perempatan Gadang nah, itu ini, Pak.
1: Betul, nah permasalahannya itu adalah kalau misalnya nih aku dari Lowok Doro menuju ke arah kota, lampunya hijau. Ya.
0: Dari arah kota?
1: Terbayang. Dari Lowok Doro ke arah kota.
0: Oke.
1: Misalnya lampunya hijau. Dari arah kota menuju ke Kaco, belok kiri, belok kanan kan, betul? Lampunya juga hijau. Bisa lurus, bisa belok kanan ke arah Kaco, benar? Yang dari arah kota.
0: Oke.
1: Nah,
0: jadi tabrakan gitu Pak ya?
1: Betul. Nggak diatur. Jadi pada saat misalnya yang dari arah Lowok Doro mau ke kota, terus kemudian yang dari kota itu mau belok ke kanan mau ke Kaco, itu bingung Mas. Ini kalau pas jam-jam sibuk itu, aduh Mas, kacau di situ.
0: Iya, sering Pak. Di situ iya, sering Mas. Di situ ya.
1: Itu Mas, maksud aku tuh kenapa sih? Aku nggak tahu. Ini kepentingannya siapa? Jadi apakah dinas perhubungan atau satlantas atau gimana nih? Aku nggak tahu juga
0: Oke,
1: sih.
0: Oke, ya. Itu yang di sub Pak Jojo yang mengatur
1: di sub, ya.
0: TL, ha, betul.
1: Traffic light. Ya. Nah, kenapa nggak diatur gitu loh Mas? Maksud aku ya kalau itu sama kayak aku lihat di Kawi, depannya BRI Kawi itu.
0: Oh iya, betul.
1: Bener ya, BRI Kawi ya, depannya betul. BRI Kawi itu ya. Itu juga kalau misalnya mau belok kanan ke jalan apa itu, aku lupa jalannya jalan apa itu.
0: Arjuno kalau nggak salah.
1: Jalan Arjuna ya, pokoknya yang itu ya, jalan yang Wong Sul makanan ayam itu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Belok kanan itu juga gitu, sama bingungnya. Terus kemudian ada lagi di perempatan Klenteng. Ya, perempatan Klenteng itu juga kalau dari arah Pasar Besar mau belok kanan ke Gadang, Kota Lama, itu juga yang dari Kebalen ke lurus itu juga barengan. Aduh, itu bingung sih Mas. Maksud aku kenapa sih nggak dibenerin gitu loh Mas. Maksudku kenapa nggak dilihat gitu. Mm-hmm. Kenapa nggak jadi gantian gitu loh Mas.
0: Ya, betul,
1: apalagi yang Gadang ini ya. Soalnya Gadang itu kan truknya gede-gede ya Mas. Itu yang mau belok ke kanan itu ke Kacuk itu kan biasanya truk tebu-tebu.
0: Betul.
1: Belok ke kanan. Sementara yang dari arah Lawak Dorong mau ke kota itu kan juga gede-gede juga ya. Kadang-kadang kecil-kecil kayak aku juga gini kan gitu. Kenapa nggak diperbaiki gitu loh Mas sistem
0: satu-satu gitu Pak ya.
1: Nah betul, kalau misalnya memang ya aku kayak belajar dari Surabaya kali ya gitu. Di beberapa Surabaya itu ya semuanya pasti gantian sih gitu, nggak ada yang
0: kalau misalkan yang... di Surabaya rata-rata gitu Pak ya. Apakah gimana ini, mungkin kalau misalkan dari sudut pandang Pak Jojo yang memang bekerja di Surabaya nih, kalau misalkan Pak Jojo biasanya gimana Pak?
1: Mungkin karena di sana udah ada ini ya, kayak apa, aku lihatnya tuh STTIS atau apa ya, aku lupa ininya, yang ada di Terminal Bratang gitu. Jadi lebih terintegrasi, dan jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh misalnya kita bisa langsung telepon ke 112 kalau command centernya gitu. Kalau misalnya traffic light-nya mati atau apa gimana gitu, ada kayak gitu gitu Mas. Itu okay. Jadi ya ini kan juga untuk keselamatan kita pengguna jalan ya Mas. Kalau misalnya yang kayak gitu itu kan kan semuanya pasti udah pingin cepet yang mana dulu gitu kan, nggak sih Mas kayak gitu?
0: Iya, jadinya ya, agak bingung.
1: Iya, jadi aku tuh tadi tuh si sore tuh aku telepon ini Mas, tapi nggak diajak. Sore tadi aku jam berapa ya, jam 2:30 gitu aku telepon tadi, yang angkat Mbak siapa tadi aku nggak tahu, lupa Mbak siapa. Cuman on air kan kayak aku tuh pingin ngasih tahu ini tuh pada sore hari gitu, kayak biar ada yang mendengarkan.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kalau seperti ini tuh, ini banyak yang aku nggak tahu di mana lagi yang seperti itu. Aku yang aku lihat ya, karena aku sering lewatnya di daerah Klenteng, terus kemudian
0: mungkin
1: di
0: mungkin kalau apa, tahu TLLA Sucipto Pak, tahu TLLA Sucipto yang dari arah Raden Paji Suroso ke Malang atau Sunan Darjo Sudarmo ke Arjosari ya, nah arahnya itu juga sama. Itu juga sama papasan gitu, makanya sering stuck di tengah gitu.
1: Apalagi itu kan gede-gede ya Mas.
0: Betul.
1: Itu kan semua truk-truk trailer pas segala macam itu kan lewatnya masuk situ ya Mas.
0: Betul.
1: Nah, kenapa sih nggak diperbaiki? Nggak, ya aku sih lihat kayaknya udah mulai di apa, mulai diperbaiki, kayak mulai ada apa etilang gitu kan, ada CCTV gitu kan. Cuman yang kayak di pinggir-pinggir kota ini kayak nggak diperbaiki gitu loh Mas. Maksudku untuk keselamatan bersama ya, apalagi yang gede-gede gitu ya, itu harus diperhatikan dong harusnya gitu.
0: Okay.
1: Mungkin dengan adanya City Gate ini aku bisa ada kepanjangan tangan, yang karena kita juga nggak tahu harus ngomong sama siapa biar didengarkan gitu loh Mas.
0: Betul betul.
1: Apalagi satu, di jam-jam sibuk ya Mas, rush hour ya gitu.
0: Rush hournya pasti wah ini bikin orang pusing Pak pasti ya, seperti itu.
1: Iya betul, iya itu Mas.
0: Okay.
1: Satu itu. Yang kedua ada lagi nih Mas, ini apa banyak undek-undek kayak yang
0: mau. Boleh. Sekalian ini ya saya catat.
1: Iya. Yang kedua, aku tuh lihat ya Mas, jadi aku juga akan mau perbandingan juga gitu kan. Ya kenapa kalau misalnya lebih bagus kenapa enggak gitu kan?
0: Comparing
1: kita
0: lah ya.
1: Kita punya, ya betul, kita punya dua flyover di Malang ya kan, yang satu di Arjosari, yang satu lagi di Kota Lama gitu kan. Tapi coba, aku sorry, Mas siapa bicara Mas?
0: Iqbal.
1: Mas Iqbal, ya. Mas Iqbal coba lihat kalau misalnya, apalagi di Kota Lama Mas Iqbal lihat. Kalau Mas Iqbal lewat di atas flyover itu. Apa di benaknya Mas Iqbal?
0: Wah, berlubang semua.
1: Berlubang satu, yang kedua nggak terawat Mas. Iya kan Mas? Nggak terawat. Sama ya, sama halnya yang di Arjosari itu nggak terawat juga, kayak kumuh Mas kesalnya.
0: Apalagi ya, kalau di Kalau di Arjosari itu ada ini Pak ya, ada seperti apa ya namanya ya, bendera-bendera atau apa gitu, yang kadang itu jatuh-jatuh gitu ya.
1: Bendera-bendera ini ya,
0: partai-partai.
1: Partai-partai gitu kan Mas ya. Sama sih sebenarnya di Gadang juga gitu, Kota Lama juga gitu Mas, bendera partai juga kalau pas lagi ada juga sama di situ. Cuman di situ tuh, wah itu rumus nih Mas, menurut aku, kenapa sih kayak Surabaya itu punya dua loh. Dia punya flyover Bayangkara, satu. Yang kedua dia punya flyover di Pasar Kembang. Itu semuanya dirawat Mas, maksudku bagus, kondisinya bagus, flyovernya bagus, gak kumuh, terus gak lubang-lubang juga kayak tadi Mas Iqbal bilang gitu kan. Ini kayak gak dirawat kemana semua ya Mas, gak tahu sih kayak duit pajakku kemana sih Mas sebenarnya tadinya.
0: Sampai bingung ya ini duit pajaknya kemana gitu ya.
1: Masanya, maksud sih Mas itu kan di kota ya, ini kan kota ya Mas, masa gak dirawat sama sekali, bener-bener kumuh kotor loh Mas.
0: Betul,
1: itu.
0: Betul, betul. Nah tapi kita memang butuh butuh masyarakat yang kritis Pak Jojo. Nah kalau misalkan memang ada masalah-masalah seperti ini, bisa dilaporkan ke kami saja. Ini nanti kita coba teruskan
1: mungkin,
0: ya.
1: Iya betul, mungkin Mas Tigat boleh lah ada dengar pendapat atau kayak kemarin aku dengar yang waktu pagi-pagi aku berangkat kerja itu si The Gate lagi mengangkat temanya yang Terminal Arjosari itu ya.
0: Betul.
1: Beberapa saat yang lalu itu. Nah ini sekarang angkatlah ini yang traffic light dan flyover ini yang kondisinya sangat mengenaskan itu. Itu sebenarnya jalan provinsi ya kayaknya, aku nggak tahu sih itu jalan provinsi atau jalan kota sih.
0: Nah itu
1: provinsi
0: ya nanti,
1: rasanya itu.
0: Sepertinya provinsi Pak, karena warna hijau kalau tidak salah ya. Nah kalau misalkan
1: putih itu jalan kayak provinsi sih. Kalau di situ jalan provinsi rasanya sih. Jadi mungkin itu sih.
0: Betul, betul.
1: Tapi kan ya bukan berarti jalan provinsi terus dibiarkan gitu Mas. Kita
0: harusnya,
1: bayar pajak loh Mas.
0: Iya, harusnya ada koordinasi ya dari pihak kota ke provinsi kalau misalkan memang itu jalan provinsi. Seharusnya gitu Pak ya.
1: Iya, betul. Ya gimana caranya biar Malangnya jadi bagus tuh loh Mas.
0: Betul, betul.
1: Dulu
0: betul.
1: Kan kita punya Makobu ya Mas, Malang Kota Bunga. Sekarang aduh, aku bukannya Makobu sih sekarang, enggak tahu nih. Malang Kota Kumuh kayaknya sekarang.
0: Malang
1: gitu.
0: Kota Kumuh, oke. Okay. Makuku Pak ya.
1: Iya.
0: Malang Kota Parkir sekarang gitu. Pak.
1: Oh Pak, iya, baiklah.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Jojo ya untuk pendapatnya ya, dan juga nanti kita juga teruskan ke pihak terkait. Nah, kalau misalkan masalah flyover ini kita coba cari kemana untuk aduannya. Kalau misalkan untuk traffic light nanti kita langsung ke Dishub saja. Seperti itu Pak Jojo. Terima kasih informasinya.
1: Thank you Mas Iqbal. Selamat bekerja, selamat bertugas.
0: Siap. Terima kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam. Hati-hati di jalan Pak Jojo. Itu tadi kawan informasi dari Pak Jojo ya mengenai keluhan sebagai masyarakat kota, pajak saya kemana? Kok traffic light seperti ini? Lalu ditambah dengan flyover ini cuma dua tapi semuanya tidak terawat dan kotor. Anda pun juga bisa tambahkan ya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Laporan dari Pak Jojo tadi sudah kami teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang kawan, grup kami bersama di sub ya. Dan masih belum ada balasan di 2341 tadi. Dan mengenai informasi tentang flyover dari Mas Jojo, yang memang di Kota Malang ini ada dua saja, tapi tidak terawat, kotor, kumuh, dan terlihat tidak terawat gitu kawannya, termasuk dengan jalanannya berlubang gitu ya. Nah itu sudah kami teruskan ke analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, Pak Yoki kawan. Dan tadi sudah di read kawan ya, sudah typing, artinya sudah mengetik Pak Yoki. Jadi kita tunggu saja balasan dari Pak Yoki, seperti itu ya. Lalu ada Bu Kurnia yang tadi berkomentar gitu ya, mengenai masalah sound horror di Malang gitu ya. Saya kemarin waktu di jalan ada ambulan sirinenya lo kayak sound horror. Jadi ambulan itu di jembatan Kahuripan dekat Masjid Ahmad Yani, waktu itu posisiku di depan Kodam, itu terdengar sangat keras kayak ambulan itu ada di depanku. Setelah lewat di depanku bener suaranya kayak sound horror. Sampai temanku bilang, "Lo kok sirinenya kayak sound horror, gimana gitu, enggak sakit gitu ya?" Sayangnya saya lupa mau lihat tulisan di ambulan itu dari rumah sakit mana. Nanti ya kalau misalkan ketemu tak video no katanya. Terima kasih Bu Kurnia informasinya ya. Ini mengenai sound horror. Nah, kalau tentang flyover juga tadi ada Pak Sukesti ya yang ingin bergabung kawan, kita coba hubungkan terlebih dahulu bersama Pak Sukesti di line telepon kawan. Jadi tadi ingin telepon katanya ya, mengomentari masalah hal itu juga gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Sukesti yang sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak Sukesti.
1: Selamat. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana Pak komentarnya, Pak?
1: Masalah. Tadi kok saya dengar ada keluhan masyarakat masalah flyover ya.
0: Betul.
1: Ini saya juga mau nambahkan ini.
0: Gimana itu, Pak?
1: Ini di saya sering lewat di jalan di sekitaran Taman Slamet, dekat Semeru itu, okay. Jalan Semeru. Wih, jalannya rusak parah di situ. Padahal itu lokasi pemukiman orang-orang yang, maksud saya apa ya, yang menengah ke atas lah daerah situ. Tapi waduh, jalannya mohon maaf, sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi sudah gak layak kalau di daerah situ jalannya kayak begitu. Daerah Taman Slamet. Pernah lewat situ?
0: Oke, pernah Pak?
1: Ya, coba di situ. Tolong disampaikan ke yang berwenang, mohon diperbaikilah daerah situ. Yang lainnya di Semeru dan lain-lain enggak bagus-bagus jalannya. Di situ, waduh, sudah lama sekali saya lewat situ kok. Enggak ada perbaikan yuk. Gitu aja Mas.
0: Oke,
1: selamat malam. Siap,
0: selamat
1: terima
0: malam,
1: kasih.
0: Pak Sukesti. Selamat malam.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat Pak ya. Hati-hati di jalan Pak Sukesti.
1: Oke, terima kasih.
0: Itu tadi kawan ya, di jalan Taman Slamet kawan. Itu luar biasa ya, dekat Jalan Semeru. Jalannya rusak parah. Di situ padahal pemukiman-pemukiman orang berada gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan anak zaman sekarang ngomongnya orang have gitu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat jalannya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan sering kami dapat laporan tapi memang masih belum ada penindakan signifikan kawan ya. Nanti kita coba teruskan juga. Dan kondisinya ini sudah cukup lama dan masih sama gitu ya. Entah kenapa, apa yang membuat kondisinya tetap sama seperti itu. Ini nanti kita coba teruskan juga, karena tadi kami dapat balasan dari Pak Yoki kawan ya, dari analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP. Mohon maaf karena saya di substansi drainase, maka untuk hal ini mohon izin saya forward ke substansi jalan dan jembatan agar tepat sebagai jawabannya. Dan ini kita dibantu ya untuk teruskan gitu. Terima kasih Pak Yoki ya untuk seperti itu informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada, oh sudah tadi ya, oh Pak Asban ini di mana namanya ya, grup maksud saya, grup traffic report kawan, menambahkan kalau misalkan kita lihat Mengenai apa ini ya? Sonhork ya? Oke, mengenai Sonhork kawan. Sebentar ini kita coba lihat. Karnaval 2 tahunan jadi jalan tengah padukan budaya Son dan tekan beban warga. Kita coba lihat ya. Maksudnya apa ini? Dari Pak Asban ini tadi ya. Coba kita lihat kawan, kita cek kawan. Oke, ini oh iya Sonhork kawan ya. Target penyelesaiannya di 2300 sering sulit dipenuhi katanya. Nah, kemungkinan tidak berakhir di jam 23 karena tadi di jam 23 masih terdengar kawan ya. Nah, seperti itu ada Pak Joko yang menambahkan ini Pak Joko mengirimkan voice note.
2: Mas Iqbal menambahkan.
0: Gimana Pak?
2: Kira-kira kapan ya di Malang ini pakai parkir kiris untuk yang di tepi jalan ini kira-kira kapan ya? Soalnya saya kasih contoh ya, yang di perempatan Kalpataru yang ke barat kira-kira 300 meter di situ ada lalapan murah. Banyak memang
0: Kalpataru ya.
2: Dulu memang nggak ada parkir lah, tiba-tiba ada parkir. Tahu-tahu ada rompi. Nah, takutnya kayak gitu. Nanti kasihan yang punya usaha itu lama-lama jadi omsetnya sepi. Dan juga pengunjung jadi malas. Yeah. Banyak sekarang kayak gitu-gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Tolong dibahas juga, Mas.
0: Siap. Terima kasih, Pak Joko ya, mengenai parkir pinggir jalan. Ini saya putar awalnya, kawan ya.
2: Mas Iqbal menambahkan. Kira-kira kapan ya di Malang ini pakai parkir kiris? Untuk yang di tepi jalan ini kira-kira kapan ya? Soalnya saya kasih contoh ya, yang di perempatan Kalpataru yang ke barat kira-kira 300 meter di situ ada lalapan.
0: Seperti itu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Pak Joko ini. Kalau misalkan kita lihat tentang parkir kawan ya. Nah ini Malang kota parkir ya, sesuai dengan cerita Pak Jojo tadi. Jadi Malang ini bukan kota, bukan Makobu ya, bukan Malang kota bunga. Malang apa ini ya, Malang kota kumuh katanya seperti itu. Terus saya balas Malang kota parkir gitu ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat hal seperti ini, penindakannya bagaimana kawan? Ya kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena di subnya pun juga tidak bisa ngapa-ngapain ya, hanya bisa memberikan arahan himbauan gitu, yang bisa mendekatkan siapa? Pihak kepolisian. Tapi sampai saat ini masih minim untuk tindakan penilangan, dan harapan kita satu-satunya itu ada di tahun depan kawan. Kita lihat, kita kawal bersama informasinya. Kalau misalkan memang perda parkir diterapkan di tahun depan, itu akan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Kota Malang yang memang selalu terganggu dengan parkir. Nah, kita harap seperti itu saja ya. Seperti itu mungkin jawaban saya, Pak Joko.

0: Lalu tadi kami sudah diarahkan ya oleh Pak Yoki kawan. Kita bisa teruskan ke Kabid BM ya, ke Pak Bagus. Nah, nanti kita coba teruskan ke Pak Bagus ya informasi dari pendengar kami. Dan mungkin Anda bisa tambahkan mengenai flyover atau mungkin ya tentang masalah-masalah Kota Malang dari Pak Joko, masalah parkir, lalu beberapa orang lainnya, masalah sonhorek. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Tapi kawan, balasannya besok ya, karena setelah ini saya izin pamit undur diri. Sudah di jam 23.57, setelah ini jam 12 saya selesai siarannya kawan ya, dan kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita di jam 6 pagi. Tapi setelah ini Anda akan ditemani oleh lagu-lagu enak yang memang bisa Anda nikmati saat perjalanan di malam hari. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemistart, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan Kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapa tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan, belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumbuh pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: Jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km

0: lagi Natoran Sendiri itu namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

Taman Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.

0: your life. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita. Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkereta apian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget ya badikan, jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan, yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi, ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh, soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra lah yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya jangan antar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Citygate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang kayak batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya di antara orang tua kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi.

0: Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak diunjungi. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance Why Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Kebakaran di TN BTS mulai mereda. Memasuki hari kelima hari ini, kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TN BTS mulai mereda, tepatnya di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Poncokusumo. Menurut Kasih Humas Polres Malang, AKP Budiono, sampai jam 8 pagi tadi, situasi TN BTS masih relatif tenang dan berkabut. Budiono menyampaikan sesuai pantauan di sekitar pos Jemplang, sejak dini hari sampai dengan pagi tadi, titik api maupun kepulan asap sudah tidak terlihat lagi. Tapi Budiono juga menegaskan, walaupun kebakaran sudah mereda, 15 personil gabungan tetap siaga di lokasi untuk antisipasi munculnya titik api baru. Dia menekankan pemantauan tetap dilakukan para personil karena masih ada potensi api kembali muncul. BMKG Jawa Timur mewaspadai banjir rob di pesisir Jawa Timur. BMKG Jawa Timur menyampaikan pihaknya menghimbau ke masyarakat untuk antisipasi banjir rob yang bakal melanda sejumlah pesisir di Jawa Timur. BMKG menyebut sejumlah wilayah seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, dan juga Probolinggo masih berpotensi terjadi banjir rob. Lebih lanjut pihaknya meminta masyarakat tetap waspada di tengah musim pancaroba yang sedang terjadi. Informasi berikutnya kawan, uji tembak rudal nuklir India sukses luncurkan Agni-4. Militer India berhasil melakukan uji tembak rudal balistik Agni-4 berhulu ledak nuklir yang memiliki daya jangkau serangan sampai dengan 4.000 km. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menyampaikan peluncuran yang dilaksanakan Komando Pasukan Strategis menjadi wujud komitmen India dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui teknologi yang canggih. Selain itu, rudal berkemampuan tinggi juga mampu membawa muatan konvensional maupun juga nuklir dan juga dirancang khusus tahan terhadap suhu ekstrim pada saat meluncur. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa. Selamat malam.

0: Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini kita kembali di program Kawan Animalia, program diskusi seputar hewan. Dan hari ini kita mau bahas tentang vaksin hewan, mitos atau masih dipercaya warga Malang. Itu yang nanti kita akan bahas lebih banyak ya. Hari ini saya akan berbincang bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisuka Rinjani. Nah, untuk Anda yang barangkali juga mau ikut bergabung kawan dalam program Kawan Animalia kali ini, mungkin juga mau ikut menyampaikan pertanyaan, komentar, sharing pengalaman, boleh ya. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3609 11. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di program Kawan Animalia.

0: Ini di program Kawan Animalia, kita mau bicara tentang vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Itu topik bahasan kita hari ini. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang. Dari Klinik Satwa Sehat Malang ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani. Nah, untuk Anda yang mau bergabung juga di malam hari ini, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh voice note, boleh lewat line telepon, atau boleh juga chat kawan. Tapi kalau mau lebih enak bisa voice note atau line telepon ya. Sebelum ke Dr. Randy, ini tadi ada beberapa catatan informasi dari pendengar City Guide. Salah satunya tadi dari Pak Dani di jam 6:44. Ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Selamat malam, Renan. Saya kasih apresiasi kepada bapak-bapak polisi yang mengatur lalu lintas di daerah Sudimoro dan Patung Pesawat ya. Karena sampai detik ini saya belum melihat kepadatan di Soekarno-Hatta. Bahkan ini sampai di jalan Candi Panggung pun lancar dua arah. Jadi solusi yang cukup bagus sih, mobil nggak boleh masuk ke area Sudimoro ya. Penumpangnya suruh turun jalan kaki kalau nonton konser. Luar biasa itu. Jadi sekalian mau nonton konser, jingkrak-jingkrak, pemanasan dulu jalan kaki. Selamat malam.
0: Oke, nah ini tadi ada juga kawan pendengar sidiknya kan terkait dengan jalur alternatif. Salah satunya tadi ada Pak Fedianto. Pak Fedianto menanyakan, ini apakah jalan ke arah Batu yang dari Malang itu bisa lewat Insinyur Soekarno? Kalau bisa lewatnya sih bisa, Pak, tapi karena ada karnaval, kayaknya disarankan untuk dihindari. Karena tadi, dari sore tadi, itu kita dapat informasi jalan Insinyur Soekarno Kota Batu, lalu lintasnya relatif padat, yang dari Malang arah naik ke Batu, maupun juga yang dari Batu turun mengarah ke Malang. Ini karena di sekitaran Beji, tepatnya di depannya Singhasari Resort, itu kan ada kegiatan karnaval ya. Walaupun karnavalnya di kampung, tapi startnya itu ada beberapa mobil dari peserta karnaval yang kondisinya juga di badan jalan. Jadi mending dihindari, terutama yang dari Batu mau turun mengarah ke Malang, antriannya panjang imbas ada karnaval di Desa Beji, yang salah satunya ini juga lokasinya itu berdekatan dengan badan jalan. Ada peserta yang bahkan menunggu gilirannya itu mobil peserta karnavalnya ada di badan jalan. Hindari dulu. Pak Ferdi tadi juga menanyakan, lalu lewat mana ya? Kabarnya daerah Junrejo ini juga lagi cek sound. Tadi sebenarnya dari kepolisian itu menyarankan ada beberapa jalur alternatif, di antaranya lewat Junrejo dan juga lewat Giripurno. Ternyata di Junrejo itu juga ada cek sound karena besok karnaval. Kalau mau amannya lewat Giripurno sebenarnya, Pak Ferdi, nanti lewat Karangploso naik ya arah Pandanrejo, Giripurno, kemudian tembusnya langsung di pertigaan Bendo. Sejauh ini kondisinya masih lancar. Ini sama dengan Pak Himawan tadi menanyakan jalur alternatif dari Museum Angkut ke Malang lewat mana yang aman. Nanti coba sambil kita koordinasi dengan kepolisian di Junrejo, itu kira-kira masih bisa dilintasi tidak ya? Atau mungkin bagaimana? Ada potensi kepadatan juga tidak di sana? Kalau mau aman sebenarnya lewat di pertigaan Bendo, Giripurno dan juga Pandanrejo, Pak. Di sana nggak ada acara dan clear ya. Jadi ini bisa dilintasi baik yang dari Malang mengarah ke Batu maupun juga yang dari Batu arah ke Malang. Nah, kita juga kembali lagi di program Kawan Animalia. Malam hari ini kawan ini sudah hadir bersama dengan saya. Ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani dari Klinik Satwa Sehat Malang. Selamat malam, Dok Ranti.
2: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Iya, ini tadi jauh-jauh dari klinik, Dok ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah bisa datang langsung. Gimana kabarnya, Dok? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika juga sehat ya sepertinya.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat terus, Dok ya.
2: Amin.
0: Gimana, Dok? Tadi mengalami kemacetan juga enggak ya? Karena malam Minggu nih biasanya macet di mana-mana. padat
2: tadi,
0: ya.
2: Alhamdulillahnya sih lancar ya Mbak ya, dari Tidar ke arah Sengkaling ini Mbak ya, tadi lancar, jadi enggak yang lama-lama di jalan.
0: Baik, alhamdulillah bisa sampai sini dengan lancar juga Dok Ranti ya. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan Dokter Ranti. Kita bicara soal vaksin hewan, ini mitos yang masih dipercaya warga Malang. Nah kawan, walaupun akses informasi kesehatan hewan sekarang ini kan jauh lebih mudah ya, nah ternyata masih banyak loh ya mitos seputar vaksinasi yang dipercaya turun-temurun, termasuk barangkali oleh warga Kota Malang. Mulai dari anggapan kalau vaksin ini bikin hewan sakit, hewan indoor tidak perlu divaksin, sampai obat-obatan alami itu dianggap cukup lah ya untuk menggantikan fungsi dari vaksin. Padahal tentunya kita juga tahu bersama ya, ada berbagai penyakit ini yang salah satu pengendaliannya atau pencegahannya itu harus melalui vaksin. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dokter Ranti. Nah Dok, kalau menurut Dok Ranti sendiri, kenapa nih Dok ya, mitos seputar vaksin itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat, padahal kan sekarang informasi juga relatif mudah ya kita terima Dok.
2: Betul, ini biasanya sih berasal dari kabar burung ya Mbak ya. Jadi dari mungkin owner yang sudah memelihara anabul sudah dari lama, ini biasanya suka sharing dengan owner-owner yang memang masih baru memelihara. Dan untuk setiap anabul itu sebenarnya kondisinya berbeda-beda. Jadi memang mungkin ada yang dipelihara indoor tanpa vaksinasi, dia sehat. Ada juga yang bermain keluar, tidak divaksin, dia tetap sehat. Tapi kan ini harus melihat lingkungan juga ya. Jadi setiap anabul kondisinya berbeda. Dan memang vaksin ini adalah kunci utama dari pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti itu.
0: Oke, ini sebenarnya adalah salah satu benteng juga bagi anabul Dok ya.
2: Betul, jadi memang pertahanan karena kalau sudah divaksin sudah pasti tubuh akan mengenali antigennya ya Mbak ya. Jadi dia sudah punya antibodinya, jadi ketika ada infeksi itu pasti dia sudah bisa menangkal seperti itu.
0: Oke, tapi masalahnya memang realita di masyarakat kita yang namanya mitos itu masih dipercaya.
2: Betul, dan
0: ini
2: cukup
0: karena,
2: kuat juga.
0: Masih dipercaya dan cukup kuat juga.
2: Betul.
0: Ini karena kurangnya informasi atau saking banyaknya informasi di Dok malahan?
2: Sebenarnya ini kalau untuk edukasi sebetulnya sudah menyeluruh ya Mbak ya. Hanya saja mungkin ada beberapa yang memang memiliki pengalaman buruk tentang vaksinasi. Ini sebenarnya bukan perkara vaksinnya, tapi dari kondisi anabul ketika dia divaksin. Jadi memang harus dipastikan dulu kondisinya betul-betul sehat. Karena yang kita masukkan adalah virus yang dilemahkan. Jadi ketika kondisinya kurang baik, maka yang muncul akan yang muncul adalah penyakit seperti itu. Jadi memang dari kepedulian owner juga ya, karena saking sayangnya sama hewannya, jadi takut dan was-was ketika akan dilakukan vaksinasi.
0: Oke, kalau dari pengalamannya Dok Ranti nih, ketika kita bicara, oh ternyata mitos tentang vaksin ini, apalagi ini namanya mitos yang belum tentu kebenarannya, itu banyak dipercaya. Mereka itu kebanyakan dapat mitos itu dari mana nih? Tadi disebutkan di awal dari kabar burung, kemudian yang paling banyak lagi sumbernya dari mana nih Dok mitos-mitos itu?
2: Untuk mitos-mitos ini sebenarnya paling umum itu dari ya dari sesama owner gitu ya Mbak ya. Jadi memang dari komunitas itu mungkin ada yang masih anggotanya yang masih khawatir. Tapi sebetulnya dari komunitas pun sekarang juga sudah mulai teredukasi ya terkait dengan vaksinasi ini. Jadi kalau misalkan ditanya mitosnya berasal dari mana, yang pasti ini sudah berjalan panjang ya. Jadi sudah turun temurun sampai akhirnya masih berkembang di masyarakat seperti itu.
0: Lalu seberapa pentingnya juga nih kita memutus mitos yang barangkali sudah dipercaya sejak lama?
2: Tentu sangat penting sekali ya Mbak ya. Jadi dia bisa saya katakan untuk vaksin ini memang ada efek sampingnya, tapi dengan pemeriksaan yang menyeluruh sebenarnya efek samping itu bisa kita hindari. Jadi vaksin ini bukan sesuatu yang semenakutkan itu gitu. Jadi sebetulnya dengan prosedur yang benar, vaksinasi ini akan memberikan dampak negatif positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya.
0: Oke, itu pentingnya. Kenapa kok kita harus meluruskan juga nih Dok, apa yang kurang benar Dok ya?
2: Betul.
0: Kalau dari pengalamannya Dok Ranti sendiri, pernah nggak sih Dok menjumpai mungkin ada pet owner yang datang ke klinik dan dia membawa pengalaman mungkin dengan berbagai opininya dia yang masih percaya dengan mitos? Masih ada juga kayak gitu Dok?
2: Banyak sebetulnya
0: banyak malah,
2: terutama
0: ya?
2: Untuk pet owner yang memang usianya sudah lanjut ya Mbak ya, jadi sudah bukan Gen Z lagi yang memang akses untuk internetnya itu tidak selancar anak-anak muda gitu. Jadi mereka masih percaya dan beberapa kali juga memang karena akses untuk vaksin itu sendiri susah, jadinya mereka memilih untuk tidak memberikan vaksin. Dan ada juga yang memang kekeh, dulu kucingnya pernah ada yang dilakukan vaksinasi, tapi setelah itu dia jadi sakit dan bahkan sampai meninggal. Jadi karena satu pengalaman itu akhirnya sampai kedepannya dia tidak mau memberikan vaksin. Nah yang seperti ini yang agak susah untuk diberikan penjelasan ya, karena memang sudah ada kepercayaan yang cukup dalam dari owner itu sendiri gitu. Jadi memang banyak, terutama untuk yaitu tadi pet owner yang sudah lanjut usia ya, bisa saya bilang lanjut usia. Selain itu juga untuk yang memang aksesnya untuk ke klinik pun susah seperti itu. Jadi untuk pemberiannya pun masih bingung bagaimana.
0: Oke, realita di kita ternyata begitu loh kawan. Kalau Anda sendiri gimana nih? Anda sebagai pet owner termasuk yang memang sudah disiplin melakukan vaksin, atau mungkin Anda termasuk yang punya beberapa apa ya, beberapa prinsip begitu bagaimana memperlakukan hewan Anda, terkhusus ketika kita bicara soal vaksinasi. Boleh loh ya, yang barangkali mau ikut sharing malam hari ini, mungkin juga mau ikut menyampaikan beberapa tanggapan, plus juga yang mau ikut bertanya. Mumpung ada Dok Ranti di sini, Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3609-11. Kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi lalu lintas juga kawan. Yang hari ini mau mobile di sekitaran Kota Batu, antisipasi di daerah Beji Kota Batu itu masih ada kegiatan karnaval. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintasnya masih cukup padat, terutama di sekitaran Singhasari Resort dan juga di sekitaran Jatim Park 3. Karena memang untuk lokasi start karnavalnya itu ada di depannya Singhasari Resort. Ini karnavalnya mulai dari jam 10 pagi tadi sampai dengan nanti jam 11 malam. Hindari dulu barangkali untuk Anda yang tidak ingin terjebak kepadatan, terutama yang dari Batu turun arah ke Pendem, hindari dulu Jalan Patimura, Insinyur Soekarno, maupun juga yang dari Pendem, hindari juga sekitaran Insinyur Soekarno mengarah ke Jalan Patimura. Barangkali ada yang lagi mobile di sana, boleh juga menambahkan update informasi. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial RM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi ya yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Ismet menyampaikan, daerah Kebon Agung ini seperti biasa ada potensi kemacetan, kondisi merambat tapi masih terpantau lancar. Lalu ada juga Pak Ogon tadi menyampaikan, ini kondisi Gunung Bromo membara lagi kawan malam hari ini. Ada beberapa foto dan video ya yang di-share oleh Pak Ogon. Saya coba tampilkan di visual radio. Tadi Pak Ogun menyampaikan kondisi di daerah Ngadas Poncokusumo. Ini terlihat bagaimana situasi di Bromo. Kondisinya berwarna jingga gitu langitnya ya, karena apinya masih membara di sana. Oke, saya tampilkan di visual radio.
1: Kenala selamat kabeh. Sing anu kerawang ngawatan iku bongannya lo pada melayu kabeh iki wis.
0: Oke, sampai segitunya kawan, kebakarannya luar biasa ya.
1: Kendaraan selamat. Ki, posisinya lari-lari nih, karena yang
0: ini. Ini pakai bahasa Jawa nih, Pak.
1: Siang ini, lari-lari terabalnya.
0: Oke, intinya tadi Pak Ogun menyampaikan itu kondisi yang terlihat dari Ngadas Poncokusumo terkait dengan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pak Ogun, terima kasih juga untuk update informasinya. Lalu juga ada Pak Ahok, ini tadi menyampaikan jalur utama kondisinya sudah lancar. Di mana nih Pak Ahok? Jam 7.08 menit ya, tadi Pak Ahok menyampaikan update informasi. Oke, ada beberapa video yang disampaikan, saya putarkan dulu.
2: Wes, jalur tengah lancar.
0: Ini jalur tengah mana nih Pak? Batu atau di mana nih? Ini di mana nih Pak? Batu ya? Di Batu ya? Oh, di Beji ya? Oke, daerah Beji Kota Batu. Tadi sempat ada kepadatan karena ada karnaval. Kalau sekarang ini kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Ada lagi tambahan dari Pak Ahok? Oke, ini daerah Batu ya?
2: Jalan tengah, lancar.
0: Alhamdulillah kalau sudah lancar, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahok untuk update informasinya. Kawan, itu tadi catatan informasi lalu lintas ya, yang dari Batu arah Malang maupun juga arah sebaliknya. Jalur utama di Beji yang tadi sempat tersendat karena adanya karnaval, sekarang ini sudah lancar dua arah. Terima kasih Pak Ahok, hati-hati di jalan. Semoga lancar terus perjalanannya. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Ranti. Nah, Dok, kita tadi membahas tentang kenapa ya mitos-mitos seputar vaksin itu masih banyak beredar di sekitar kita. Nah, sekarang mungkin kita bahas tentang mitosnya nih, Dok. Mitos apa saja yang sampai dengan sekarang ini masih banyak dipercaya oleh para pet owner?
3: Yang pertama yang paling sering adalah vaksin itu menyebabkan anabul menjadi sakit. Justru menyebabkan sakit ya Mbak ya. Padahal inti dari vaksinasi itu adalah menghindari penyakit. Itu yang paling sering. Selain itu banyak juga owner yang percaya bahwa setelah vaksin itu anabulnya akan demam dan akan menjadi berangsur-angsur terus menjadi sakit seperti itu. Padahal demam itu memang salah satu gejala klinisnya, tapi ini biasanya tidak terjadi dalam waktu yang berkepanjangan. Jadi perlu dibedakan juga antara gejala klinis yang umum terjadi ketika vaksinasi dan gejala klinis yang patut untuk diwaspadai. Itu. Terus yang ketiga, anggapan bahwa untuk kucing-kucing atau anabul yang liar itu lebih kuat. Nah, betul seperti yang sempat disinggung oleh Mbak Erika ya. Jadi lebih kuat dibandingkan jadi kalau sudah stray atau di luar itu tidak perlu divaksin. Itu juga salah ya. Selain itu juga untuk anabul yang indoor, karena full indoor tidak ada akses keluar, jadi tidak mungkin ada virus yang bisa menginfeksi. Padahal itu juga salah, karena virus itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari kita sendiri yang baru dari luar bisa secara tidak sengaja membawa virus itu ke rumah.

0: virus, dan dia baru akan teraktivasi setelah masuk ke dalam tubuh. Jadi virus itu akan berubah menjadi benda hidup setelah masuk ke dalam tubuh. Selama dia di lingkungan, dia bentuknya adalah benda mati. Jadi tetap, meskipun full indoor, tetap harus diberikan vaksin karena kemungkinan virus datang itu dari manapun.
1: Kecuali kalau orangnya memang gak pernah mobilitas kemana-mana juga, yeah, ya.
0: Dan ownernya juga hanya di rumah saja, gak pernah keluar. Tapi itu pun masih ada kemungkinan.
2: Masih ada kemungkinan.
0: Karena ketika kita tidak keluar, kebutuhan kita kan pasti kita datangkan dari luar ya, Mbak, ya.
1: Betul.
0: Dari grocery yang berasal dari luar pun itu bisa membawa virus secara tidak sengaja. Meskipun kemungkinannya kecil ya.
1: Baik, lalu dok, ketika kita bicara soal vaksinasi, itu kan gak cukup cuma sekali dok ya.
0: Betul.
1: Karena barangkali ada yang beranggapan kalau sudah divaksin waktu kecil itu akan tahan sampai dengan seterusnya. Benar juga gak dok mitos soal itu?
0: Oke, jadi untuk vaksin itu sendiri dia ada masa berlakunya. Simpelnya ya Mbak ya, jadi ada masa aktifnya. Untuk vaksin itu sendiri kan jenisnya macam-macam juga ya. Jadi untuk vaksin yang diberikan di awal itu adalah Corvaxin. Corvaxin ini pun dia butuh booster. Jadi sama seperti di manusia juga, ketika sudah pernah divaksin satu kali itu masih perlu booster untuk tetap menghidupkan imunitasnya. Jadi ketika sudah lama tidak divaksin, nanti untuk titer dari antibodinya itu sendiri akan menurun. Dan ini akan meningkatkan kemungkinan terinfeksi virus yang sudah, meskipun sudah diberikan vaksinnya gitu. Jadi memang ada pengulangan. Untuk di Anabul sendiri biasanya vaksin yang awal itu selama 3 bulan berturut-turut. Baru setelah itu bisa diberikan per tahun. Dan ada banyak sebenarnya vaksin di luar core vaksin juga yang bisa diberikan untuk proteksi.
1: Oke, ini ada juga nih dok yang mau gabung di WA ya. Tadi yang komentar di WA. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu beberapa catatan info lalu lintas kawan. Tadi dari Pak Saiful Anam, ini menyampaikan sempat kirim foto juga, hampir terjadi tabrak belakang karena ada yang mau nyalip dari kiri. Lokasinya di Jalan Kawi, depannya Graha Wiyata Putra. Ini ada mobil yang memang lagi parkir di badan jalan, tapi gak tahu ini mobil parkir atau mobil yang lagi trouble. Nah, kalau trouble, tapi kok gak ada kegiatan bongkar-bongkar atau memperbaiki begitu. Ini Pak Saiful gemes lihat orang-orang yang suka melanggar rambu-rambu. Ini tadi juga ada yang belok kanan dari arah utara, itu belok kanan ke Pecinan di perempatan Klenteng, di perempatan Klenteng 3. Klenteng 3 itu mana Mbak? Perempatan Klenteng ya intinya ya. Ada roda 2. Oh, ada 3 roda 2 dan juga ada 2 kendaraan roda 4. Ini terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Oke, Pak Saiful, terima kasih. Ini sekaligus barangkali juga mengingatkan ya, mengingatkan kita bersama untuk bagaimana kawan mengutamakan keselamatan, kemudian juga tetap patuh dalam berbagai aturan berlalu lintas. Karena toh juga ujung-ujungnya ini demi keselamatan bersama, keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain yang melintas di sekitar kita. Ada lagi, tadi Pak Ahok sempat telepon di newsroom menyampaikan di depan Singhasari Resort itu kondisinya sudah lancar, cuma 5 menit antriannya. Tapi karnavalnya sudah selesai belum, Pak? Ini kita juga dapat info dari Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kota Batu, Pak Muhammad Nur atau Pak Mamat. Jalan aman lancar diberlakukan buka tutup tadi jam 7 lebih 27 menit. Di mana nih Pak Mamat? Oh, ini ya. Pak Mamat tadi menyampaikan beberapa catatan informasi kawan. Ini yang di daerah Beji, itu jalannya aman lancar diberlakukan buka tutup jalan. Nah, ini saya tampilkan di visual radio. Karnavalnya masih berlangsung. Kalau tadi kita dapat info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Ibtu Gema Indra, infonya sih kegiatan karnaval sampai dengan nanti jam 11 malam. Masih sampai nanti jam 11 malam kawan. Oke, itu yang di daerah Beji. Kemudian Pak Mama juga menyampaikan, oh ini masih di Jalan Insinyur Soekarno di Simpang Beji, lalu lintasnya relatif lancar. Ini tadi dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Batu. Terima kasih Pak Mamat, ini selalu setia juga ya memantau Radio City Guide, termasuk bantu untuk update lalu lintas.

Ada lagi dari Pak Mamat, Perlimaan Jurenrejo, itu lalu lintasnya juga lancar yang arah ke Jeding, yang arah ke Polres Batu, dan juga arah ke Telekung sama, kondisinya masih lancar. Ini rekomendasi juga barangkali Anda yang hari ini mau mengarah ke Batu atau yang dari Batu arah Malang, kawan, jalur utama sudah lancar. Kemudian daerah Jurenrejo ini juga bisa jadi jalur alternatif walaupun ada cekson, kondisinya lancar. Ini ya, saya tampilkan di visual radio kondisi di Perlimaan Jurenrejo, lalu lintasnya relatif lancar. Terima kasih Pak Mamat untuk update-nya. Ini tadi ada yang bergabung juga mau ikut bertanya di program Kawan Animalia. Tadi ada Pak Dudi. Bagaimana kalau kucing yang sudah divaksin bercampur dengan yang belum divaksin? Apakah juga beresiko? Nanti kita jawab dok nanti ya, setelah jeda dok ya. Kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guides Inside.
1: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
2: Kami merilis di tahun

0: Jadi yang pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin di tahun 2026 ini, untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
2: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia ingin daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.

0: pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
1: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157, 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3, camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh

0: aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya. Dan satu lagi, kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada, biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK, nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah jadi nanti akan terrecord. Nah makanya ini ada, mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita malam hari ini masih bicara tentang vaksin ya. Vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Ternyata di balik pentingnya vaksin untuk hewan, ini banyak mitos-mitos yang juga sudah turun-temurun barangkali yang berkembang di masyarakat, yang akhirnya ini juga membuat stigma di masyarakat kalau vaksin itu tidak penting. Salah satunya itu tadi. Dan tadi kita juga sudah banyak bahas, kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisukarinjani. Ini tadi ada yang juga bergabung di WhatsApp ya, ada Pak Dudi yang menanyakan, bagaimana nih dok kalau kucing yang sudah divaksin itu bercampur dengan yang belum divaksin, ada resiko tersendiri nggak dok?
1: Lebih ke yang belum divaksin. Jadi karena memang belum divaksin, jadi belum ada antibodi untuk suatu virus ya mbak ya, jadi dia akan lebih mudah terserang virus yang memang bisa menginfeksi. Sedangkan untuk yang sudah divaksin, karena dia sudah punya kekebalan tubuh, meskipun nanti kekebalan tubuhnya itu titernya rendah ya, jadi dia sudah punya, sehingga gejala klinis yang muncul pun tidak separah yang belum divaksin. Jadi memang ada bedanya.
0: Oke, gitu tadi Pak Dudi sudah terjawab ya. Justru yang punya resiko itu yang belum divaksin.
1: Yang belum divaksin,
0: betul. Nah, ini nyambung juga nih dok. Kalau karena saking banyaknya mitos mungkin yang sudah terlanjur beredar di sekitar kita ya. Apa resikonya ketika pet owner ini mungkin masih percaya dengan mitos kemudian menunda untuk vaksinasi?
1: Oke, untuk resiko terbesar yang mungkin terjadi itu adalah menimpa anak bulunya sendiri ya mbak ya. Jadi ketika dia tidak divaksin, maka banyak sekali kemungkinan virus-virus yang ada di luar sana untuk menginfeksi. Sehingga resiko terbesar adalah kita akan kehilangan anak bulu kesayangan kita. Yang pertama itu, yang kedua yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika virus itu adalah virus zoonosis atau virus yang memang

0: bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Seperti contohnya rabies. Jadi ketika kita menunda vaksin suatu hewan ya, khususnya anabul, dan dia terkena rabies, maka itu bisa berdampak juga ke kita. Karena rabies ini adalah salah satu virus yang bisa menyerang manusia, dan yang diserang adalah syaraf pusat atau otak. Jadi untuk gejala klinisnya itu akan cepat sekali hingga bisa menyebabkan kematian, seperti itu.
1: Oke, nah itu makanya ya, pentingnya vaksin untuk Anda yang punya anabul, bukan hanya melindungi anabulnya, tapi ini juga bagian dari kita melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dok ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, dok Ranti, nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya kawan, saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Heri Prasetyo. Api mereda di Jemplang, petugas masih waspada Karhutla TNBTS meluas.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Harry, silakan laporannya.
3: Kawan, pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga RT 03 RW 2 membentangkan kain merah. Pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang.
1: Kawan, mohon maaf, itu tadi ada beberapa kesalahan teknis dari Heri ya. Nanti kita akan kembali sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.
4: Guidance for your life. Guide FM.

0: ambulan melintas memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita bicara tentang vaksin, ini tentang mitos yang masih dipercaya warga Malang. Saya bersama dengan Dr. Ranti Aisukarinjani, praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang. Ini tadi kita sempat dapat info juga dari Pak Izas ya, katanya di pertigaan Sardo itu keos, kondisinya padat, cenderung macet. Ada apa ini? Mungkin Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kawan, hati-hati. Ada potensi kepadatan ya di pertigaan Sardo. Nah sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang rumahnya sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Dekor Your Studio? Karena semuanya ini dalam satu layanan, design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Ayo wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Dekor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6878-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Dok Ranti. Dok, bicara soal topik bahasan kita hari ini, vaksin dan mitos yang masih banyak dipercaya di masyarakat ya. Apa pesan dari Dok Ranti untuk para pet owner?
1: Untuk para pet owner, jangan khawatir anak bulu kita akan sakit ketika diberikan vaksinasi, karena dengan pemeriksaan yang lengkap dan sudah dipastikan kondisinya aman, vaksin itu akan memproteksi, jadi tidak berbahaya. Jadi mulai biasakan untuk memberikan vaksin demi kehidupan anak bulu yang nyaman dan juga ceria.
0: Baik, Dok Ranti terima kasih ya untuk waktunya hari ini.
1: Terima kasih kembali
0: Mbak. Iya, kita bisa ngobrol langsung hari ini di program Kawan Animalia dan bisa datang langsung ke Radio City Guide. Sehat selalu Dok.
1: Sehat selalu juga Mbak Erika, terima kasih.
0: Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Amin. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang hari ini juga sudah menyimak program Kawan Animalia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Dudi ya. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City 9-1-1 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 9-1-1 Hot News, jam 8 malam. Kawan, masih ada beberapa titik kebakaran di kawasan TNBTS yang belum di...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Setiga 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 19 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para sepuh, pini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun ajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula mboten malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis seneng. Sewangking senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52 Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus.

0: Rejab Isra Mi'raj. Ruwah niku ruwahan khotaman tenggene pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal ngajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian sunatan pengajian ngobong boto ae pengajian pindah omah ini jadi walimah niku pirang-pirang niku Kiai Nazir niku golekna bahasa Arabe walimah-walimah niku ono walimah tasmiyah pengajian pindah omah wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone terus watok ten wong seneng pengajian ngene jadi ono tiyang niku sowan kiai iki kiai kula maringi napa ta napa niku napa iki bojo kula niki rewel mboten karuan mboten koyok nalika nganten anyar nalika nganten anyar kok apike ra karuan mulai duwe anak siji niku lho masyaallah kula wae kaya sedina 2 yuta niku tesih ngamuk mawon sapa jenenge bojomu barang dikandani bojo iki apa sing marakno genti jenenge wong desa jenenge Madona lho ngono ngeleh jeneng lha kok ngundang pengajian la ilaha illallah lha sampeyan kok ajeng leren lha kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya kula mboten dalil tapi ana kiai zaman now ini biasanya njaluk dalil kiai ustaz zaman now niku dalil apa ya Quran ayat piro surat apa hadis hadis sahih apa ora ana ning model ustaz-ustaz zaman now jadi wonten dawuh Kanjeng Nabi iki sahih niki amin mangke tak kok akeh Kiai Nazir. Walaupun mboten ngurusi sokeh doe bareng ate. Mun jaman alt niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ana ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau idho hasanah. Ya ono ya ini sregepe kaya ngono sing dimau idho hasanah ya tetep ngono iki potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Kalau dia berhasil nak lahiran ayam pun, bangane orang nak benar. Tapi terus kalau pikir ni, sana kita pikir bareng, jadi niru Kiai Nazib macam bareng sampai mikir sana. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, muludan naik ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out-out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikei pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiyaine dakine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaahe sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dhe kok meneng ae? Dhe mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Yo wis meneng ae. Nah, tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Dain. Nek cara aku, kalau sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apa tuwa emplokna ning zaman ngono ae. Ya ini mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku pengen roh rupanya. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimish shalah. Kanjeng Rasul salat sik. Kanjeng Nabi salat lagi salu kama raaitum usalli. Do salah to sira kabeh kaya aku. Lah nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat to kaya kaya golek kaya kabeh plusu aduh banget. Lah pidatone ning kene kan golek kiai ning kono kangelan. Kanjengane iki mboten. Dene Nabi indak haji dawuh khudzu anni manasikakum. Kowe nek kaji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru kajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi meneh. Dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Ta'ala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sak derenge ngengken tiyang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Jadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Jadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten namane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku wah, gupuwe ra karuan tok ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku oleh meke diklemek nama pina niki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani karo Kanjeng Nabi. Sampean niku lho, wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku ra opo. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Arep yang sepuh Kanjeng Nabi Masya Allah tok ing ngono. Kalih cah enom sampean ningali sejarah Kanjeng Nabi. Niku cah enom-enom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Eh apa Kanjeng Nabi? Ora peduli muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone, kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusnya Kanjeng Nabi ini ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan niki ora. Jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe niki. Ngejak loman ini buah kile setengah mati teleke digoreng nih. Ngejak rukun ini dhewe provokator gawe ini gawe fitnah gawe ini nyalah-nyalah na uang ini dhewe gak iso bener ke. Payah
1: dungunu dilalah dilalah dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai kalau metode ini Kanjeng Rasul dimulai dari dirinya sendiri dicontoni karo awake dhewe arang-arang kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton tapi mbok akeh mbok sithik ra wallah alam dan sing kula tingali niku kanthah niku omongane karo lakune ora cocok. Nah, Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulillah wal banam. Nabi niku cocok tindakan dan apa yang didakwae karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesane Allah. Akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi nek ajak-ajak. Dadak ana sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal wae. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning ngene bokonge truk niku tok.
0: Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun ngungkuli presiden pertama.

0: Bung Karno.
1: Nikun aja-aja janil Kanjeng Nabi. Ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sak niki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng Mas, seneng donya niku pol. Jadi nek sak niki niki mau dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang alam metode Kanjeng Nabi niku wau. Menyenangi materi dicontoni.
0: Mari saudara-saudara. Supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk. Mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya.
1: Oh, seneng duit lape, seneng duit lape. Sing ora sapa aja. Wong namine Mudin, cara kene apa namine? Lebih. Lebih sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin, Imamuddin, Mudin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji 32 taun. Wis sampeyan takokake Kiai Nadim. Muasalah dalile semua kene iki, sampeyan takoki ngajine pirang taun? Ora ana 15 taun non. Sampeyan ngaji kaya Pak Harto 32 taun. Malakah sampeyan? Ngerti malah sang. Ngerti. Mboten gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun malakah niku. Kaya Gus Nazim iki. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru bete napa teng Alfiah? Ora usah bebetan. Ning kupingku gak enak. Niku malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa, ke malakah. Kok kiai-kiai sepuh niku nek sampean tinggal ya pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai nom mon sing dalilan. Kiai sepuh-sepuh ora tau dalil, mun malakah dalil golek dhewe kono. Cocokno mbek omonganku. Wis malakah Mudin mawon, Mudin iki wae lebe cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Ngantek kesel ten. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa? Di bawah sadar sudah otomatis malaka. Apa-apa sing kira-kira ndak tekno duit, wis rasa dipikir. Wis mesti apike. Ngoten iki. Mubalek. Sampeyan kei amplop kok tipis, sok mben undang nas jajal, gak teko. Nggih. Otomatis. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya rasuful li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan materi.
0: Soalnya biyen Pak Harto
1: menika nalika mulai mimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dadi presiden. Sampai nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa. Niku wong Pekalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa. Tapi durung tahu krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subkan nalika iku dadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subkan ZE. Iki sub yang mbak ini wah rivale Pak Harto CS niku namung Subkan. Wong NU yang membanggakan Pak Subkan ZE. Mulane nalika pelantikan Pak Harto minta ada yang doa. Baik, jadinya Pak Supan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula niku senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jarene Supan wis Kiai Bisri ae sing donga ben ra mandi, ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti nek bapak kula dungane mandi ngantek 32 tahun. Angking mandi nih dungane. Lah wong ngaji 32 tahun pun mboten terima ngelotok, ora terima malah kampun ngamalno ilmune Pak Harto. Mulane nalika ana bokong truk muni gambare Pak Harto mesem. Pilih enak zamanku toh. Maca sampean. Kula jawab, nggih mesti mawon, Mbah. Wong biyen Soehartone mok sampean tok. Saniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine. Acu ngilmu mencet wong ya wis ahli gak. Ngakali wong ya wis meletut pengentuk ya wis. Niku wonten istilah nunut urip nur ummah untuk napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. Lah mergo sing dianggep merawasi NU tok. Niku ono ketoke kelmar-kelmar. Tapi nek ono gawe kok terus ngene kita gak kanggo kok potongane. Kula nate matur kali Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah, iya kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. Wis normal mojok rokokan. Oh, Jepang maju maju maju. Wah, bar mojok ngerokok gitu gitu 30S waduh ansur kurang ngebuan saat ini saya dikut salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU ansur mergon dikerang sing dipakak bar niku terus mojok lelah lelah kalau ngondok kali Gus Dur itu kayak ngeluh nasib kok begini Gus Dur kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur nih loh Gus apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia loh mulia jawabin la ilaha illallah ya terus mata ini diskusi no iya deh ya pas nak terima Gus mulia ya pas jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng Kiai Pak jadi presiden, kula lokno no, kula tutung. Sampean dulu saya suruh. Saya ajak diskusi. Enggak mau, cukup dari satpam. Sekarang sampean jadi presiden ini. Golek pembantu angel ra karo. Bolak-balik tol sampah, tol kahasan. Mantek alus siap bareng. Kaget-kaget kabeh wong dhewe. Oleh pancen enggak gelem, maksud saya yaitu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha warga Indonesia, padha-padha pembela NKRI. Masa ora pantes NU dadi presiden. Iyo NU ne. Tak kate satpam. La ilaha illallah. Sampai kalau kandang ini NU yang dibangga-banggaan itu kayak ngasih sinten namanya Rois Am pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan sampai kenang ya rumiyin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku, kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Wadi'ula binati istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing ngetekno NU. Niku panutan niku sing. Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ora ono. Kula niku nate pameran delok pameran lukisan ono lukisan Hadrotus Syekh apik banget, gedhe banget. Sing lukis Cina. Tionghoa. Otakku lho sampeyan kok nglukis ini. Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad ini. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Ngoten jawabnya. Ya ada, tidak ada. Putrane Kiai Cidan. Nuh kok gak ada yang kenal putrane Kiai Hadrotus Syekh. Bapak Gus Dur. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Niku melok gawe ini UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok Jepang lali kok niku nate takok takok kali Kiai Wahid Hasyim kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sendiri takok ini Jepang. Mereka ngerti Kiai Wahid Hasyim ini sama yang gawe bahasanya Kiai Nadim kok sampai gak paham representasi dari umat Islam tradisional ditakoi ikin kok na Indonesia merdeka kira-kira sih mbok pilih jadi presiden sapa. Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata itu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan ngaten mereka, sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabannya kata itu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mesti ne Mung iku ya sebaraan, seperjuangan. Ki Wahid, Muhammad Hatta, langsung sinten namine Kahal Muzakir, Ki Wahid Hasyim, tapi durung ini sejajar. Tapi Hadrotus Syekh jawab ibu Soekarno dengan tegar, Soekarno. Dia yang bisa menyatukan. Ini Hadrotus Syekh Hasyim Hasan. Tidak hanya alim, arif, dan rasional. Ngerti Indonesia ini bermacam-macam. Wong njopo-njopo wong ngerti mbah ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU sing ngerti. Ora dinggo membanggakan diri, tapi dinggo memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI. Bahkan yang mendirikan NKRI. Wong terpengaruh kok wong-wong Jakarta kata kok kapate gagah ono. NU gagah-gagah. Ini kalau dengan Allah dimantep no kali ini kan? Ya iya zaman nol nih wong. Nah ini pulau betul usah mantep pakai malin. Paling enak niku wong berislam niku ya supaya wong NU niki. Amin.

Bank Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pelantikan PJ Sekda Dandung rangkap jabatan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat akan melantik Dandung Jul Haryanto sebagai pejabat sekretaris daerah Kota Malang di Balai Kota setelah mengantongi surat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kata Wayu, pelantikan memberikan kepastian kewenangan pimpinan dan Dandung juga dipastikan tetap mampu jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang. Lebih lanjut, Wayu menambahkan, rangkap jabatan untuk posisi pejabat diperbolehkan secara regulasi serta memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding posisi pelaksana harian sebelumnya. Kawan, BPBD Jawa Timur belum memastikan pembukaan kembali wisata Gunung Bromo karena pemadaman kebakaran masih berlangsung. Petugas gabungan masih memprioritaskan pemadaman kebakaran yang terus meluas hingga kawasan kaldera, Bromo, dan Savana. Kepala BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, keputusan pembukaan wisata menjadi kewenangan Balai Besar TNBTS, sehingga penutupan itu dilakukan karena api telah merambat ke sekitar jalur lingkar kaldera Tengger dan mengarah ke Gunung Kursi. Maka dari itu kawan, seluruh pintu masuk Bromo dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang masih ditutup. Kawan, Chelsea bungkam AC Milan 3-0 di GBK. Chelsea berhasil meraih trofi Piala Super Indonesia 2026 setelah mengalahkan AC Milan 3-0 tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua gol kemenangan Chelsea dicetak oleh João Pedro, sementara satu gol tambahan diciptakan melalui sepakan voli Moises. Kemenangan ini dihadapkan pada puluhan ribu penonton ini menjadi modal positif bagi Chelsea dalam menatap musim kompetisi baru sebelum melanjutkan tur pramusim ke Malaysia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: wisatawan maupun warga lokal, alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
9: Serius? Dari mana infonya?
8: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
9: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
8: Belum sih, cuma baca judulnya.

0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang sudah mulai aktivitas, hati-hati di sekitar veteran tampak sudah mulai ramai sejak jam 4 lebih ya. Kami menerima informasi dari kawan-kawan City Guide soal kepadatan yang ada di sekitar veteran dan di beberapa titik lainnya. Seperti Bu Asni ini tadi mengabarkan jam 5 lebih 53 menit di jalan veteran kepadatan ini dikarenakan mahasiswa sedang ospek. Sementara Pak Cahyo jam 4 lebih 54 menit mengabarkan sumber sari arah veteran kondisinya merambat. Pak Narto ini juga menyampaikan Maba UB ini terlihat pakai baju hitam putih. Sementara Pak Faul menyampaikan jalan Gajayana mengarah ke sumber sari tadi sempat merambat ya, jam 4 lebih 54 menit dari arah Dinoyo menuju sumber sari lebih baik lewat jalan lainnya untuk sementara waktu. Kemudian Pak Dani jam 5 lebih 25 menit tadi mengabarkan area Poltek ini juga cenderung tidak berjalan kawan. Sementara Pak Dion mengabarkan jam 5 lebih 54 menit soal kondisi Gajayana mengarah ke UB, antisipasi selama ospek karena kondisi kepadatan terpantau. Nah, ini kalau dari pantauan saya pribadi ya, tadi saya sempat lewat sekitar jam 5 lebih 40 menitan ya, tapi memang posisi saya dari sekitar Bendungan Sutami mengarah ke Gajayana, ke traffic light Gajayana. Di sekitar gate UB yang ada di jalan veteran, itu sudah ada satu polisi yang mengatur. Memang kondisi di sana cenderung terjadi perlambatan akibat banyaknya yang mengantar ini ya mahasiswa untuk ospek di sana. Nah, di jam 6 lebih 19 menit ini bagaimana kawan? Apakah kepadatan sudah semakin terurai atau justru sebaliknya? Ada yang punya update informasinya, bisa Anda yang mau berbagi kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, sudah mulai persiapan untuk bekerja di hari Senin ini, pastikan internet Anda tidak lemot ya, karena kalau lemot tentu ini bikin emosi. Nah, daripada emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Oke, kita lanjutkan pagi hari ini dengan memantau kondisi di area tol. Bagi Anda yang bersiap mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan Sidoarjo, juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Satelit Perak, semuanya masih terpantau lancar. Nah, mungkin Anda yang sekarang juga sedang mengakses di beberapa ruas tol, termasuk Anda yang sedang memantau di beberapa rest area, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
9: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main Berwarna.
5: Woi, maju aye. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, beberapa informasi sudah mulai masuk dari Panik tadi mengabarkan di sekitar jam 5 memang kepadatan sempat terpantau di sekitar Gajayana termasuk di area Jalan Veteran, tapi informasinya sudah kembali lancar ya jam 6 lebih 21 menit. Kemudian ada Pak Arsyad, ini tadi voice note dikirimkan, kita coba putarkan.
10: Assalamualaikum, selamat pagi, melaporkan bahwa di Jalan Veteran di depan Kampus Brawijaya dengan semua keluar masuk di masuk Kampus Brawijaya ditutup. Yang kedua, UM juga sama, Universitas Malang juga ditutup juga bersama dengan Ospek. Sekarang Jalan Veteran sudah lancar. Sumber Sari juga lancar semua. Selamat pagi melaporkan, terima kasih. Hati-hati yang mengarah ke utara, ke selatan Jalan Priyo Sunandar Sudarmo banyak tertebu yang tronton, ada 4 atau 5 yang berhenti di sebelah kiri jalan. Di Jalan Panglima Sudirman juga ada truk butronton yang mogok ya. Ada persis di tikungan sebelum pom bensin di Panglima Sudirman menuju arah ke Rampal. Terima kasih, selamat pagi.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad untuk update-nya. Ini tadi juga ada beberapa yang mengabarkan dari Pak Yogi. Pak Yogi ini tadi menyampaikan tergandeng muat tebu di depan Starbucks Bundaran Panglima Sudirman. Terpantau sedang trouble, ada dokumentasinya juga seperti ini kawan. Kita bisa lihat ya di sana tampak sudah mulai ramai. Kemudian Pak Wahyudi juga sama, tadi jam 6 lebih 36 menit sempat melintas di sana. Jadi kepadatan ini sudah mulai terjadi di depan SMP 5. Setelah melewati truk baru kondisinya lancar. Terima kasih banyak. Kita tadi sudah coba upayakan untuk teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi sejak jam 6 lebih 23 menit tadi, tapi sampai sekarang masih belum dapat jawaban. Akhirnya kita coba komunikasi ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Sampai saat ini juga masih belum dapat balasan ya. Nanti kita akan teruskan kembali ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio supaya dibantu nanti untuk pengaturannya paling tidak, karena kondisi antrian bisa semakin panjang. Nah kawan, kembali lagi bicara kondisi di Jalan Veteran ya, kita akan coba cek di pantauan CCTV. Kita tampilkan di visual radio, kita bisa lihat kondisinya sudah berangsur lancar di sana. Antrian imbas traffic light saja. Begitu ya untuk Anda yang berencana melintas di sekitar Jalan Veteran. Nah untuk informasi selanjutnya, tentu ini juga informasi yang tidak kalah penting buat kawan-kawan City Guide yang rumahnya sudah jadi tapi merasa belum nyaman, atau mungkin bagian kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi kawan, Anda juga bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi. Untuk area tertentu ya, Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah setelah ini kita juga akan lanjutkan ya dalam Ijen Talk jam 7 nanti bersama dengan Erika Rosa. Kita akan bicara soal dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Di jam 8 nanti kita akan lanjutkan bersama dengan dua narasumber, ada dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, Dr. Handes Firmando Hasiholan Matondang MM. Ada juga dari Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Faidilal Rahman. Dan nanti juga berkesempatan untuk gabung ya, menyampaikan bagaimana dari sudut pandang Anda melihat kejadian luasan kawasan Gunung Bromo yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bahkan informasi terakhir yang kami dapatkan ya, ini juga masih terus bertambah, bahkan dari TNBTS yang mencatat area terdampak mencapai 520 hektar, meningkat signifikan dibandingkan data sebelumnya sekitar 176 hektar. Hari Sabtu malam, dari Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahya Nugraha menyampaikan kalau peningkatan luas area terdampak terjadi setelah api kembali berkobar di kawasan Gunung Bromo. Dan disampaikan api yang kembali membesar ini tidak hanya membakar kawasan tebing, tetapi juga merambat sampai savana Gunung Bromo. Kalau menurut Rujianta, kobaran api ini dengan cepat menjalar karena memang dipengaruhi hembusan angin yang cukup kencang sejak Sabtu siang. Api bergerak dari bagian atas tebing menuju area yang lebih rendah.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat city yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, infrastruktur jalan di Kabupaten Malang akan dibangun dengan konsep koridor terpadu. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang saat ini memiliki konsep baru berupa koridor terpadu dalam pembangunan infrastruktur jalan baru di Kabupaten Malang. Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, konsep koridor terpadu memandang seluruh kawasan di sekitar jalur transportasi menjadi kesatuan sistem seperti jalur utama bersama dengan wilayah penyangga di samping kanan kiri yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kata Khairul, dengan sistem ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengajuan proyek secara tuntas.